0: Misalnya aku jadi rocker. Iya kan?
1: Aku mikirnya batuk sih kak, berdahak-dahak gitu.
0: Oh iya sih, tapi memang pilek dari tadi. Tapi jujur ya, temper dua aku dari tadi tuh kayak ketemu sama Naila, sama Najwa, aku bilang kayak, guys aku bukan pilek ya, aku bilang. Karena aku takut kalau pilek itu kan nular ya, bisa menularkan virusnya. Nah kalau ini kan aku bener-bener yang, apa namanya, karena dingin
1: cuaca ya.
0: Kamu tau gak sih rasanya gimana, Nay?
1: Iya.
0: Udah hidungku tuh kedut-kedut. Iya baru tuh gatel. Gatel banget, gak enak banget pokoknya rasanya teman Pro 2. Jadi kalau udah kena dingin, wah aku pernah banget Nay, sampai nangis. Gara-gara hidungku tuh sakit banget rasanya kena AC.
1: Aku pernah banget sih kak ngerasain kayak gitu. Karena kalau biasanya sakit yang pilek gitu ya udah dia kena berlendir aja kan, bisa dikeluarin. Tapi kalau emang sinus itu dia sakit gitu loh.
0: Bener, aku masih belum tahu sih ya ini sinus apa tidak teman-teman Pro 2. Tapi berapa kali MCU di RRI aku juga tidak mempertanyakan itu. Tapi ngomongin orang Kalimantan ya, sebenarnya nggak cuma orang Kalimantan ya, orang plus 62 itu memang gampang banget heboh, ada isu-isu apa-apa-apa, ya kan? Tapi ya teman Pro 2, maksudnya kemarin juga ada isu katanya, apa ya, Balikpapan waspada tsunami, ini.
1: Oh iya.
0: Ada. Aku tuh sampai kayak, itu di ini dulu, dicari tahu dulu, maksudnya infonya itu valid atau enggak gitu. Karena orang-orang pada heboh tuh kan. Tsunami akan akibat gempa Filipin mulai mendarat di Kaltim tuh. Ini ada infonya dari kompas.com. Nih. Jadi BMKG Balikpapan itu menyebut kalau pesisir Biduk-Biduk Berau itu akan terkena dampaknya itu tanggal 8 Juni teman Pro 2 ya, beberapa semingguan yang lalu lah. Karena memang sempat ada gempa di Filipina tuh 7,7 ke ininya namanya apa nama getarannya gitu. Jadi takutnya di Kecamatan Biduk-Biduk itu nanti kerasa tuh ininya apa goncangannya masuk gitu. Bahkan kepala stasiun geofisika Balikpapan Rasmit juga memaparkan kalau berdasarkan hasil pemantauan pemodelan pemutakhiran data real di lapangan, gelombang tsunami pertama kali terdeteksi itu menyentuh daratan Manado dan Kuandang di Gorontalo sebelum akhirnya menyisir pesisir utara dan timur Kalimantan. Intinya kita tetap harus waspada teman Pro 2 kalau sudah tahu ada gempa, kan kita nggak pernah tahu ya. Maksudnya itu gini deh, katanya gak pernah ada gempa, cuma kan Allahualam kita gak pernah tahu apa yang terjadi ya.
1: Iya.
0: Intinya adalah kalau misalkan ada getaran gempa, jangan di dalam rumah malah, harus keluar.
1: Dan walaupun kita juga tergolong yang jarang terjadi gempa, jadi sebenarnya informasi kayak terjadinya gempa, terus apa aja yang harus dilakukan ketika gempa itu, memang kita harus aware sih kak, menurut aku.
0: Bener, kamu tau gak sih aku punya temen, dia orang Padang. Jadi kan otomatis orang Padang tinggal di Padang ya teman berdua.
1: Iya.
0: Jadi katanya dia bilang tuh hiperbolanya dia tuh hari-hari deh aku Uni ini dia panggil dirinya kan Uni.
1: Yeah.
0: Uni itu kayak kakak perempuan dalam bahasa Padang. Jadi dia bilang Uni ini tiap hari itu ada aja katanya ini apa namanya guncangan gempa dari yang kecil dengan ringan tuh ada katanya pasti ada aja tiap minggu. Gitu.
1: Udah terbiasa ya.
0: Udah katanya udah sering aja kayak tiba-tiba ada gempa walaupun emang yang enggak tinggi gitu loh, Dek, dia bilang. Jadi emang yang cuman kayak agak vertigo dikit gitu, katanya udah sering banget. Jadi aku tuh inget banget teman Pro 2 atau ceritaan sama teman-teman aku yang ada dari Sumatera, ada dari Pulau Jawa, ada yang dari Papua, ada yang dari Sulawesi, NTT, NTB, Nusa Tenggara itulah pokoknya. Mereka cerita kayak gimana tuh gempa, baru aku bilang alhamdulillah Samarinda tuh gak gempa. Aku bilang cuma gempa-gempanya itu tadi yang tiba-tiba ada retakan-retakan tanah yang kayak pergeserannya kan sering banget terjadi.
1: Dan itu kayak gak yang semasif itu kan. Kadang juga kita gak terlalu ngerasain gitu getarannya.
0: Bener, tapi getaran cinta katanya yang kerasa di Naila ya. Tapi intinya tuh kita tetap harus waspada teman Pro 2. Walaupun memang si gempa ini tuh belum tentu datang, tetap dicari informasinya. Kalau ada gempa, apa sih yang harus kita lakukan? Iya, gitu.
1: Ya benar. Sebenarnya biar terhindar aja sih, walaupun mungkin resiko terjadinya kecil di kita.
0: Bener, walaupun kecil tapi tetap tadi teman Pro 2 tetap harus berhati-hati. Ini ada juga nih berita lagi teman Pro 2 nih tanggal 16 Juni tadi malam. Ini ada kabar tentang wilayah Kaltim yang relatif aman dari ancaman tsunami ternyata sekarang udah enggak lagi sepenuhnya bebas resiko. Kapan-kapan kita bakal undang ya nanti ya dari BMKG. Ya kan ya nanya langsung gimana sih supaya bikin teman Pro 2 juga enggak khawatir. Jadi dari BMKG ngungkapin kalau kawasan pesisir timur Kalimantan sekarang kondisinya sudah punya potensi terdampak tsunami.
1: Oh, berarti
0: ini dari Tribun News ya.
1: Apa?
0: meningkat di sini. Jadi bersumber dari sejumlah zona gempa aktif yang sering terjadi di kawasan timur Indonesia, di Sulawesi, segala macam. Jadi Kepala Stasiun Geofisika BMKG Balikpapan menyatakan kalau masyarakat harus memahami kalau ancaman tsunami di pantai timur Kalimantan emang ada, bahkan berpotensi cukup besar kalau dipicu gempa berkekuatan besar ya di wilayah sekitarnya. Jadi pantai timur Kalimantan, mulai dari Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Selatan, itu punya potensi tsunami. Dan menurutnya kalau terjadi gempa besar yang memicu tsunami di kawasan ini, gelombang bisa menjalar hingga mencapai pesisir timur Kalimantan. Sementara untuk wilayah tengah kayak Samarinda, Bontang, Balikpapan, ancaman tsunaminya lebih banyak dipengaruhi aktivitas kegempaan di Sulawesi, khususnya di sekitar Selat Makassar. Tuh, berarti benar aja nih, berarti bukan hoax ya teman Pro 2.
1: Iya.
0: Bahkan Rasmit ini ngejelasin kalau kondisi dasar laut di Selat Makassar yang curam itu ngebuat wilayah ini tuh jadi rentan ngalamin longsoran. Longsoran bawah laut gitu loh ketika ada gempa besar. Makanya waktu tahun 2018 ada gempa Palu, longsoran bawah lautnya itu kan kayak mengganggu stabilitas air dan akhirnya memicu apa? Terbentuknya tsunami. Dia juga ngejelasin nih teman Prodo kalau gelombang tsunami yang terbentuk dari longsoran itu emang diperkirakan gak terlalu tinggi ketika mencapai Kalimantan. Bahkan katanya ada yang di bawah 1 meter tsunaminya.
1: Banget ya.
0: Tapi
1: ya tetap aja sih.
0: BMKG
1: kita gak tahu juga kan kedepannya akan seperti apa.
0: Bener nih, BMKG ngingetin kalau kondisi ini bisa memperbesar dampaknya. Yang jadi perhatian khusus emang di daerah Teluk Balikpapan. Karena bentuk teluknya kan relatif berpotensi memperkuat gelombang tsunami ya. Lewat proses tadi pemantulan, superposisi gelombang. Selain ancaman bencana, BMKG juga nyorotin masih terbatasnya sistem peringatan dini tsunami yang terintegrasi di Kalimantan. Karena memang dirasa kayak gak bakal ada gempa dan tsunami di Kalimantan.
1: Ternyata sekarang sudah berubah ya teman Pro 2. Dan kita juga gak tahu kemarin mungkin sekali doang, tapi kita gak tahu kedepannya gimana. Dan untuk mencegahnya ya lebih baik mulai untuk mencari tahu apa aja sih yang harus dilakuin ketika gempa ini datang.
0: Bener, apalagi tadi tsunami ya. Karena memang jujur tadi baru tahu juga infonya bahwa kita itu belum ada alat pendeteksi tsunami. Jadi tuh kalau udah ada tsunami itu ya ciri-cirinya adalah air laut tiba-tiba surut.
1: Iya.
0: Ada di mana ya, aku ada baca tuh. Di Palu nggak salah deh kayaknya. Ya mereka pada heboh banget air lautnya. Apa di mana ya? Aku lupa teman Pro 2. Baik itu teman Pro 2. Serem ya, tetap terus berdoa karena kita nggak pernah tahu bencana itu kapan datang.
1: Bener.

0: Sita.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
3: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Yeay.
1: Udah masuk aja nih.
0: Karena tahu enggak sih lagunya ini kayak semoga perasaan aku sama kamu tuh akan selalu tetap bersama sampai kita tua nanti. Ah, so sweet banget.
1: Tapi aku suka banget deh lagu ini, kayak auranya tuh positif banget gitu.
0: Tapi
1: kak,
0: jujur aku lagu-lagunya Hi-Fi itu suka.
1: Iya.
0: Aku suka juga lagu Gadis Sampul. Ku ingin tahu. Gadis di sampul majalah itu juga jadi gadis yang kan temani hari-hariku.
1: Berarti kamu ingin
0: suka Hi-Fi juga?
1: Suka dong.
0: Sama
1: konsernya kemarin aja aku ikut tau kak.
0: Aku tuh adalah orang yang suka banget sesuatu hal ya, tapi aku gak suka untuk nonton langsungnya gitu loh.
1: Oh.
0: Kecuali bulu tangkis, aku nonton. Atau ada Grand Prix, itu yang di Kalimantan waktu itu. Dan ini aku pengen banget tahu nonton Indonesia Open tahun depan bulan Juni di Jakarta.
1: Wow.
0: Doain ya teman Pradua.
1: Udah tahu banget tuh jadwalnya.
0: Iya tahu. Karena memang setiap Indonesia Open pasti setiap bulan Juni.
1: Oh, memang selalu bulan Juni.
0: Bener, selalu bulan Juni. Kayak kemarin kan bulan Juni juga tuh. Jadi kayak asik. Asik. Oke, okay, sama Pro 2. Tapi kalau ngomongin soal bencana ya,
1: iya.
0: Gak cuma teman-teman aku yang di ini aja. Ini ada pegawai di pegawai di RRI yang dia tuh orang Sumatera.
1: Mm-hmm.
0: Jadi dia ceritain waktu ada tsunami Aceh.
1: Oh, ya ampun.
0: Itu dia bilang sama dia pernah sempat ngalamin yang 9 apa 8 gitu.
1: Iya.
0: Ini guncangan gempanya. Dia tuh bilang sampai jalanan tuh kayak goyang gini loh.
1: Oh.
0: Kayak mereng sampai kayak itu terus katanya dia sampai rumahnya dia hancur.
1: Aduh,
0: karena kenceng banget 9 apa 8
1: iya,
0: gitu dia cerita.
1: Itu kenceng banget sih. Ya.
0: Serem banget teman Pro 2. Makanya kayak banyak-banyak bersyukur kita ini ya. Walaupun ternyata ada ancaman tsunami sekarang ya.
1: Oh, iya. Tapi emang kan Kak, itulah bedanya orang-orang yang emang sering terdampak sama kita. Kalau mungkin mereka kan walaupun mungkin sudah sering dalam getaran yang emang tinggi gitu, tapi mereka tahu apa yang harus dilakuin gitu. Bener. Loh, harus tahu berlindungnya di mana, apa aja yang harus diamankan. Tapi kalau kita kan walaupun kecil kita panik gitu kan dan nggak tahu apa yang harus dilakuin gitu.
0: Bener, kita nggak tahu apa yang harus dilakuin sebenarnya teman Pro 2. Makanya kadang suka aduh kayak gimana nih, jadi overthinking, jadi stres. Nggak apa-apa teman Pro 2, maksudnya gini loh, kita harus tetap tahu caranya gimana supaya kita nggak bakalan jadi stres gitu loh. Ini kamu stres doang tapi kamu nggak cari tahu gimana sih caranya kalau misalkan lagi ada ini ya,
1: ada gempa
0: gitu. Itu kayak gimana, nanti kita bakal kasih tahu tuh tips-tipsnya ya kan. Walaupun emang belum ini, kamu tau nggak waktu itu teman aku
1: apa tuh,
0: lagi ada di Jakarta waktu itu lagi ada gempa, dia di lantai 15 apa 16 gitu. Lantai 15 tinggi banget kan.
1: Iya, terus gimana
0: gempa
1: kan?
0: Goyang,
1: waduh.
0: Terus terus temanku yang satunya tuh sempat masuk ke lift. Jadi langsung buru-buru keluar dari lift, baru mereka langsung turun tangga darurat. Karena teman Pro 2, kenapa sih kak kalau misalkan ada gempa itu kita gak boleh masuk ke lift? Karena biasa lift itu akan dimatikan, maksudnya listrik-listrik itu tuh akan mati.
1: Iya.
0: Karena kan bahaya ya, kalau gak nanti malah bisa memicu konsleting listrik terus akibatnya jadi kebakaran. Makanya kalau ada gempa, buru-buru langsung kalian lari ke tangga darurat. Langsung turun tuh, makanya tangga darurat tuh penting untuk tahu ada di mana.
1: Benar.
0: Makanya kadang aku pun pribadi tuh suka cari tahu kalau misalkan di mall ini, di ini, di ini tuh di mana tangga darurat. Gitu. Untuk apa? Untuk kita berhati-hati karena kita enggak pernah tahu ya.
1: Iya,
0: bencana
1: kita gak
0: itu.
1: Kita tahu ke depannya bakal terjadi apa. Jadi mending lebih baik antisipasi sih.
0: Benar, lebih baik kamu tuh mengantisipasi daripada nanti ujug-ujug bingung kayak gimana.
1: Iya.
0: Kayak mamiku cerita kalau ada gempa itu berlindung di bawah meja. Jadi karena kan nanti ada yang
1: iya, kalau ada jatoh, benda-benda jatuh gitu kan.
0: Bener, ada benda-benda jatuh itu tuh yang paling bahaya banget itu. Karena mami aku tuh kebetulan tinggalnya di Solo. Solo, di daerah Jawa itu kan emang sering banget
1: emang
0: ya ada gempa.
1: Sering banget sih.
0: Banget. Maksudnya enggak kayak yang kita yang orang Kalimantan yang kayak apa itu gempa, enggak tahu kita ini gempa kayak apa. Cuma tadi ternyata ada pot. Tadi tuh aku sama Naila teman produser sempat ngebacain ternyata ada ini ancaman tsunami ya.
1: Iya. Udah tinggi tuh, enggak maksudnya kayak sebelumnya kan gak ada ya, sekarang ada gitu.
0: Jadi emang bikinnya berbahaya lah teman Pro 2. Jadi nanti kita abis ini bakal nanya-nanya barengan sama BMKG Kota Samarinda, gimana ya cuacanya hari ini?
1: Betul.
0: Kalau menurut aku sih bakalan mendung.
1: Kayaknya hujan lagi gak sih ya?
0: Ya Allah, ini gak cucian gak kering-kering teman Pro 2.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi? Spada! Selamat pagi teman Pro2!
2: Ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
3: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
2: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
3: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
2: Tuh, ayo, Mak.

0: akhirnya yang ditunggu-tunggu sudah datang nih. Kita mau calling sama BMKG di sini dengan Kak Bayat ya.
1: Iya, kita udah barengan sama Kak Bayat. Halo Kak Bayat.
0: Halo Kak Bayat.
1: Halo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, Kak, suaranya kok kecil ya?
0: Iya.
2: Halo, selamat pagi.
1: Halo. Nah, ini udah agak better nih Kak Bayat.
2: Iya, oke Kak.
1: Oke, silakan Kak Bayat untuk informasi cuaca hari ini.
2: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Samarinda hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Secara umum pada hari ini cuaca di wilayah Samarinda diperkirakan umumnya akan cerah berawan hingga berawan di sepanjang hari dari pagi, siang hingga sore hari nanti. Meskipun demikian perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas ringan yang dapat terjadi di beberapa wilayah di Samarinda pada siang hari nanti. Kemudian pada hari ini angin umumnya bertiup dari arah barat hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam dengan suhu udara pada hari ini berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius serta dengan ketembapan udara pada hari ini berkisar antara 70 hingga 95%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda Bontang, dan Selat Makassar pada hari ini umumnya diperkirakan berada dalam kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 20 knot. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut pada hari ini umumnya diperkirakan akan berawan hingga mengalami hujan ringan. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
1: Terima kasih perkiraan Bayat tentang informasi cuaca hari ini. Jadi udah tahu ya gimana cuaca hari ini. So teman Pro 2 update terus informasi cuaca kamu setiap hari jam berapa Nay?
0: Jam 8
1: setengah 9
0: 8.30 kalau gitu.
1: Iya, oh iya bener. Ngeles lagi Nayla.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Tahu lah ikam.
1: Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasikan, per provinsi ada 733 bahasa daerah. Namun, di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum semua teridentifikasi. Nah, Papua memiliki paling banyak bahasa daerah loh, yaitu 384 bahasa daerah.
0: Tahu lah ikam.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Rangga.
5: Cinta.
4: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
5: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
4: Sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Cita-citamu apa teman Pro 2? Kalau cita-citaku tuh kayak gimana ya caranya kalau pengen beli apa aja tuh gak mikir ada duitnya gak ya?
1: Aku pikirnya gini sih Kak, kalau misal ke minimarket gitu ada harga-harganya kan, misal kayak 20.000, itu kayak di sampingnya tuh ada tulisannya gitu loh Kak, ini uang saku kamu sehari gitu.
0: Iya. Lagi ada tulisannya apa, ingat uangmu sisa berapa, kapan ya bisa beli gitu. Tapi kalau menurut aku dijadiin afirmasi aja, kayak suatu saat nanti aku akan di, aku selalu ngomong kayak gitu tau Nay, kayak suatu saat nanti aku akan di fase melihat itu semua, itu tuh bakalan kayak ah alhamdulillah ya Allah makasih ya, ternyata kali ini aku udah gak mikir lagi pengen beli ini dan itu.
1: Iya, semoga sih ya,
0: semoga ya
1: one day.
0: Bener, karena menurut aku apapun yang kamu usahakan dan doakan tuh akan jadi nyata.
1: Bener, kan semuanya tuh kan kayak manifest juga sih kau
0: diri
1: sendiri.
0: Jujur aku itu orangnya manifestnya parah banget dari SD. Ngeri ya, dan aku baru tahu itu ternyata namanya manifest. BTW ngomongin soal ini ya teman Pro 2, hoax yang soal gempa-gempa. Karena banyak banget kan Nay, kadang orang tuh buat hoax gempa.
1: Karena ya itu tadi kan, orang-orang di Samarinda sekitaran Kalimantan lah ya, mereka itu karena saking jarangnya terdampak sama gempa, jadi sekalinya kena gempa itu banyak banget isu-isu yang kayak berseliweran gitu ya. Dan kebanyakan itu memang gak valid gitu loh Kak, menurut aku.
0: Dan yang sering banget terkecoh adalah orang tua.
1: Bener.
0: Udah gitu orang tua tuh ya, sudah suka terkecoh, di like, di repost, dibagikan kemana-mana.
1: Itu dia.
0: Kadang di post, di share, di status WA.
1: Bener. Apa ya, mereka tuh gak cuma menerima informasi untuk diri sendiri, tapi juga disebar ke orang lain.
0: Benar sekali teman Pro 2, aku kayak kadang heran, cuma gimana ya, namanya juga orang tua gitu. Kayak terus nanti apa tulisannya biasanya di grup-grup keluarga, hati-hati sebarkan ke semua kontak.
1: Iya, kalau Anda peduli sebarkan dengan keluarga dan teman-teman Anda.
0: Okay. Iya, tapi kayak ya Allah, dan orang tua nanti kayak aduh mau ada gempa gitu. Gak usah gitu deh, sesimpel bapak mertua aku tuh ya, dia bilang gini, tiba-tiba suamiku datang, Yan, tolongin ini, aku dapat hadiah 200 juta dia bilang. Yang SMS penipuan tuh loh, tau gak sih?
1: Iya, tapi banyak syaratnya tuh. Nanti nertaka nomor rekening lah.
0: Tapi itu kalau kamu klik linknya bisa kesedot tau.
1: Iya, bahkan kayak gitu kan, ngeklik aja bisa jadi langsung kehack.
0: Bener, makanya sekarang tuh kita sebagai anak yang lebih muda ya teman Pro 2, yang lebih melek dengan teknologi, tahu info. Itu kalau misalkan orang tua kamu, kakek kamu, nenek kamu begitu, langsung bilang, sini nenek ku bantui. Kayak, enggak itu, nah itu hoax itu. Ini loh yang bener.
1: Jangan capek-capek untuk ngejelasin sih kata aku.
0: Walaupun emang ngasih tahu orang tua tuh agak wow PR.
1: Agak wow. Iya.
0: Kalau orang tua yang udah tua tuh kadang dikasih taunya tuh ngotot.
1: Bener.
0: Kayak yang enggak, orang tadi mama habis lihat ini kok. Itu loh betul, mama lihat ada videonya. AI itu, apalagi sekarang ada AI yang real. Kayak aku aja kadang ya, beberapa kadang ngeliat video beneran. Aku bilang AI gak sih ini.
1: Iya, kita tuh mudah banget terkecoh. Kadang tuh saking gak bisa dibedainnya nah Kak.
0: Bener, bahkan kamu tau gak sih kemarin kan ada anak broadcasting school yang generasi kedua. Dia tuh ada foto-foto gitu di IG-nya, di posting di feed-nya. Baru aku bilang, ini foto AI Kak. Pas ketemu dia, enggak Kak, itu aku foto asli di Surabaya.

0: selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy. Spada, selamat pagi teman Produa.
3: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
4: Iya, Pak.
3: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
4: Iya, Pak.
3: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
4: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
3: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Hah? Hah? Tuh, kan?

0: Cinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa Cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: sudah menduga akan ada suara-suara ini.
1: sudah menduga ada suara-suara aneh itu lagi bermunculan. Tapi banyak orang yang kayak, kenapa sih kalau habis gempa itu takut banget adanya tsunami? Karena memang ya,
0: memang berkaitan sih, Kak.
1: Berkaitan tadi kan lempengannya. Tadi kan sempat kita jelasin tuh di awal, teman Pro 2, lempengannya terus kayak ada pergeseran di bawah lautnya itu sendiri yang akhirnya nyebabin jadi tsunami itu tadi. Aku suka nonton kadang ini tahu Ritsuki yang Jepang.
0: Tahu enggak? Nonton juga.
1: Uma Mega. Nah, kadang kan di Jepang itu suka tiba-tiba tuh kayak nging gitu, kayak ini apa namanya? Sirine.
0: Iya, Kak. Apa ya, mereka tuh se-aware itu nah sama gempa-gempa, Kak.
1: Bener,
0: jadi
1: bener.
0: Tuh mereka bahkan udah yang jauh-jauh hari banget bisa dikasih taunya. Jadi gak ada yang dadakan gitu loh, Kak.
1: Bener, gak ada yang dadakan. Yang emang kayak harus waspada nih gitu. Iya. Itu ada bunyi sirine-sirinenya, teman Pro 2.
0: Dan aku juga suka kalau di Jepang itu bahkan untuk anak-anak kecilnya tuh udah dikasih informasi atau pengetahuan gitu apa yang harus dilakuin ketika gempa ada gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya, kayak mereka disuruh harus berguling nih, harus sembunyi di bawah meja, harus gimana-gimana. Itu mereka sudah tahu, Kak.
1: Lucu banget.
0: Iya.
1: Gemas. Bahkan
0: balita-balita gitu loh, Kak.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Balita?
0: Iya.
1: Oh, balita kan masih udah 3 tahun ya?
0: Iya, udah dong.
1: 3 tahun, 2 tahun masih bisa lah. Aku tadi kepikirnya bayi, tahu. Gimana ngasih tahu bayi telungkup? Kecuali bayinya ini, ponakannya Padil Jaidi si Aisyah. Tahu enggak?
0: Tahu.
1: Lucu banget teman berdua. Bahkan kayak misalkan, aku takut, dia langsung,
0: iya, punya kan.
1: Dia pikir dia menakutkan. Tidak, kamu lucu. Itu orang-orang dewasa, kau tahu aja Aisyah ya. Dia tuh bohongin kamu pura-pura takut, Aisa. Dia masih begini nah, kadang tuh kalau misalnya sudah Fadilnya, takut.
0: Dia berpikir dia menyeramkan ya.
1: Iya. Lucu, kamu lucu, Aisa. Tapi emang kayak gitu teman Pro 2, maksudnya tadi udah dikasih tau dari sekarang. Kayak sebenarnya menurut aku perlu tahu.
0: Iya.
1: Kayak kebencana-kebencana gitu biar kita lebih aware lagi, ya kan? Walaupun emang enggak semua gempa itu tuh ada hubungannya dengan tsunami, makanya kalau sudah ada gempa, rajin-rajin cek tuh Instagram kayak contoh BMKG, ya kan? Ya, terus yang kayak suka menginformasikan ada gempa dan tsunami, karena biasanya nanti ini gempa berpotensi tsunami, itu ada yang kayak gitu, ada juga yang kayak gempa tidak berpotensi suami.
0: Berpotensi
1: gempa,
0: suami
1: tidak berpotensi suami tsunami. Tapi emang wajar sih kalau udah gempa tuh bikin kita akhirnya takut dan overthinking soal tsunami. Tapi daripada overthinking, better kamu cari cara.
0: Bener. Jadi nggak yang langsung termakan sama informasi-informasi yang nggak bener gitu loh, Kak. Jadi cari tahu lah.
1: Apalagi dari orang tua kan.
0: Iya.
1: Tiba-tiba mama keluar, kenapa tsunami kayak gitu kan? Apa sih, Mak? Itu tadi mama lihat itu, katanya sejam lagi tsunami. Baru Naila tinggalnya di Tenggarong kan, sungai.
0: Terus semua barang udah diturunin lagi ya.
1: Iya lagi, serem. Tapi ini tahu apa namanya, aku ingat banget yang paling menyeramkan itu adalah tsunami Aceh tahun 2004.
0: Iya.
1: Belum lahir ya.
0: Aku dengar dari
1: kamu udah lahir belum?
0: Enggak, aku belum.
1: Oh iya, kamu masih di surga ya, belum turun ditiupkan ke dalam perut ibumu. Jadi 2004 itu tsunami Aceh tuh ngeri banget. Bahkan aku tuh waktu itu sempat ngobrol barengan sama ada, ini aku sering kali sih menceritakan ini ya, sama PMI waktu itu ngobrol. Jadi ada temennya, ada yang menjadi relawan gitu. Ternyata persiapannya dia kurang prepare banget, termasuk dari sisi psikis dan lain-lainnya. Pulang-pulang tuh langsung kena post-traumatik itu loh, tau gak sih? Yang kayak dia tuh langsung kayak terkejut. Terus jadi pulang ke Samarinda tuh langsung banyak diem. Melamun, ketakutan, tahu. Karena dia tuh kaget atau habis turun dari situ mau jadi relawan, ngelihat kanan kiri isinya mayat semua.
0: Ya ampun.
1: Jadi dia langsung kayak orang yang cengok, diem, bingung gitu, takut gitu. Serem kan? Makanya
0: serem banget sih.
1: Untuk menjadi relawan itu tuh jujur gak main-main teman berdua. Harus punya kemampuan dan kekuatan mental yang emang bener-bener gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa tuh jangan main jadi relawan-relawan aja. Kamu jadi relawan itu tuh harus punya ini loh, kayak udah ada pegangan macam-macamnya.
0: Persiapan mentalnya juga, fisiknya juga.
1: Kayak contoh deh, kamu relawan ada orang kecelakaan, kalau kamu salah cara ngangkatnya?
0: Iya sih, makanya
1: yang ada,
0: itu kan orang kalau kecelakaan tuh biasanya gak boleh yang langsung diangkat gitu kan, Kak.
1: Bener, yang ada tau gak, bukannya sembuh malah tambah remuk,
0: iya,
1: tulang-tulangnya.
0: Malah makin parah.
1: Iya, makanya tau teman kita si Dinda yang kecelakaan tulang keringnya patah itu.
0: Aduh.
1: Sampai orang kan gak ada yang berani ngangkat dia, gara-gara kan takut salah nanti malah kenapa-kenapa. Jadi benar-benar nggak bisa sembarangan ya teman Pro 2.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya, ya, ya, ya. Maju, maju, maju. Awas, awas. Mundur, mundur. Astaga, maju, maju, maju, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya, ya, ya. Mantap, mantap, mantap. Maju, maju, maju, maju.
1: Oh, ya udah.
0: Eh, terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia lu.

0: Kenapa sih salah lagi? Nanti kalau aku tiba-tiba diam entar berado. Kenapa kok Kak Vera tumben diem?
1: Loh, enggak itunya. Maksudnya kan kayak bunyi-bunyian tuh kan banyak ya?
0: Loh, nah,
1: bunyi-bunyiannya
0: nah, beda-beda, beda-beda. Aku tadi gini, habisin kedua nih. Nah, emang bunyi-bunyiannya harusnya gimana?
1: Ya gimana ya?
0: Contohin aku. Ini sama Pro 2 parah banget. Aku kayak gini dijatuhkan harga diri aku
1: tuh
0: nih
1: kan,
0: gak bisa.
1: Tuh kan, aku kesimpulannya langsung jatuhin.
0: Iya, enggak kan aku orangnya tipenya apa ya, pengen nyakitin itu. Orang tapi seakan-akan disakitin. Jangan gitu ya teman Pro 2, enggak boleh. Oke. Okay. Ternyata ini ya banyak apakah? Banget mitos-mitos yang dipercaya sama orang.
1: Iya, emang banyak banget sih.
0: Apa tuh, Nay?
1: Kayak yang ngomongin lagi tentang gempa itu tadi ya, kayak resikonya kan berbeda-beda ya, ada yang tinggi, ada yang sedang, dan juga ada yang rendah. Dan kalau ngelihat dari ngelihat dari daerah kita sendiri, kalau di Kalimantan kan emang tergolong dengan resiko gempa yang relatif rendah gitu kan.
0: Benar.
1: Tapi ya jangan sampai maksudnya tuh relatif rendah kan bukan berarti tidak ada sama sekali gitu.
0: Iya, jadi relatif rendah tuh bukannya artinya kayak wah gak ada deh nih kayaknya Kalimantan Timur baik-baik dan aman aja. Tapi ternyata tadi kan lewat artikel yang kita baca tadi ternyata enggak teman Pro 2, iya. Bahwa malah sekarang ancamannya
1: ada resiko tsunami juga nih.
0: Bener. Tapi ngomongin soal gempa terdahsyat ya teman Pro 2 ya, yang terjadi di Indonesia itu terjadinya yang di tahun 2004. Kalau ngomongin yang di dunia, ada di manakah gempa terdahsyat di dunia teman Pro 2?
1: Mana tuh?
0: Itu tahun 1960
1: di
0: gempa Valdivia di Chile.
1: Chile.
0: Jadi gempanya ini kekuatannya sampai 9,5 skala magnitudo. Akhirnya tahu nggak? Memicu gelombang tsunami raksasa yang menyapu hingga ke pesisir Jepang, Filipina sama Amerika Serikat. Dari Chili aja tuh padahal.
1: Wow.
0: Terus 1960. Oh, 2000 itu berarti emang ngeri banget tau. Karena kayak yang pertama Valdivia, Alaska, baru Samudra Hindia. Ya. Samudra Hindia tuh yang Aceh.
1: Iya.
0: 2004 Sumatera.
1: Ih, seluas itu ya. Maksudnya sebesar itu radiusnya.
0: Iya, benar-benar serem banget. Oh, ini 2011 juga ada nih yang di Jepang. Oh, yang Jepang tuh kan juga ngeri banget tuh. Sampai wilayah pesisirnya juga pada rusak banget teman Pro 2. Karena menurut aku tuh apa ya, banyak hal yang bisa dicegah. Cuma kalau untuk gempa tuh kayak susah gak sih cara cegahnya?
1: Iya, karena gimana ya, udah masuknya tuh ke ini kan kak, tanahnya tuh bergeser juga gitu loh kak.
0: Bener.
1: Jadi susah untuk dihindari, apalagi kayak bangunan-bangunan gitu kan. Nah kalau di Jepang itu kan dia emang rekonstruksi bangunannya tuh udah dibuat yang bisa tahan gempa gitu kan. Nah tapi kalau di Indonesia kan masih jarang ya yang kayak gitu.
0: Bener, kayak kemarin tuh aku lihat ada di Vietnam, Filipina ya, yang ada restoran langsung ambruk hancur semua tuh.
1: Ya ampun.
0: Gara-gara gempa. Apa Filipina, lupa deh. Tuh, jadi gempa bumi kalau ada yang nanya, bisa gak sih kak kita mencegah dan menghentikan gempa bumi? Tidak bisa, karena ini adalah fenomena alam yang gak bisa dicegah atau dihentikan. Tapi, kamu bisa mencegah dampak buruknya. Dengan cara apa, Nay?
1: Dengan cara, yaitu tadi tuh, membangun rumah yang tahan gempa, mengamankan perabotan berat, menyiapkan tata siaga bencana, serta melatih langkah penyelamatan diri nih. Kayak misal merunduk, melindungi kepala, dan berpegangan.
0: Jangan menyeruduk ya.
1: Jangan tapi, menyeruduk ya.
0: Tadi, karena gempa, Naila langsung tiba-tiba nyeruduk. Ini anak kenapa? Orang-orang bingung nanti, Nay, tiba-tiba. Merunduk, Nay, bukan menyeruduk. Diseruduk orang-orang sama Naila.
1: Atau tim berguling deh.
0: Tim berguling. Jadi sebelum terjadi gempa tuh pastiin ya, kamu tuh apalagi dari sekarang deh, orang buat kamu yang emang belum bangun rumah, coba dipastiin lagi rumahnya atau bangunan kamu yang kamu tinggalin tuh punya pondasi yang kuat nggak? Karena ya juga di Kalimantan itu tuh kan tanahnya tanah gambut. Tanah gambut itu tuh naik nggak bisa terlalu dibangun lantai yang terlalu tinggi banget. Jumlah lantainya, bangunan yang terlalu tinggi kayak di Jakarta tuh gak bisa kita naik. Karena tanah kita tuh tanah gambut.
1: Oh jadi itu ya salah satu alasan kenapa jarang banget kita ngelihat bangunan tinggi di Samarinda.
0: Iya, jadi tanah gambut itu tuh jenis lahan yang basah. Gitu, jadi kayak apa ya, kalau kamu tuh lahan gambut itu terdiri 90% air. Padatnya cuma 10%, makanya bahaya banget kan. Makanya kamu kalau ngelihat di Samarinda tuh banyak orang tuh rawa. Bahkan perumahanku itu tuh madetinnya aja tanahnya tuh banyak banget. Perumahanku, rumahku kan aku tinggal di perumahan yang sebelumnya itu rawa teman pro 2. Makanya kenapa sih bahaya? Jadi karena kalau diingat itu aku tuh jadi keinget kejadian beberapa tahun yang lalu. Mm-hmm. Jadi aku itu tuh punya teman. Jadi temanku ini punya suami. Mm-hmm. Ceritanya bulan Ramadan, suaminya tuh pengen belikan es krim buat anaknya ke minimarket. Mm-hmm. Dia masuk minimarket, setelah keluar dari minimarket dia udah kehilangan nyawa. Karena lahannya kan lahan gambut.
1: Yeah.
0: Tiba-tiba bangunannya ambruk karena tanahnya itu bergeser apa gimana gitu.
1: Ya ampun.
0: Sedih banget, anaknya 6.
1: Oh.
0: Sedih banget dan istrinya tuh enggak bekerja teman pro 2. Sedih ya, maksudnya tuh kayak itu tuh bisa terjadi, makanya apalagi yeah. kita nih tinggalnya di Kalimantan dengan kondisi tanah gambut, kalau ada gempa kan juga bahaya.
1: Iya. Yeah.
0: Sedangkan kalau di Jawa tuh kan sih tanahnya enggak gambut.
1: Dan mereka juga bangunannya udah pada kokoh gitu kan kak.
0: Bener.
1: Emang udah pada siap gitu untuk terjadinya bencana-bencana, salah satunya kayak gempa ini tadi. Tapi ya kalau di sini kan susah ya untuk dibangun bangunan yang seperti itu, apalagi yang kayak pengalaman yang tadi itu tiba-tiba ambruk ya.
0: Bener, tiba-tiba ambruk kan serem juga
1: iya,
0: ya.
1: Iya, gak ada yang tahu.
0: Bener, jadi kalau di Pulau Jawa itu memang gak banyak teman pro 2. Kayak contoh di Pulau Jawa itu gak banyak ada lahan gambut kayak di Kalimantan. Tanah dominan di Jawa itu
1: tanahnya.
0: Tipenya tanah mineral yang subur. Jadi emang banyak tanahnya ketimbang airnya. Kalau kita kebanyakan airnya. Gitu.

Pick Me. Pasti kamu sering banget kan mendengar Pick Me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: the bam.
1: Oh, agak gimana? Panjang yang ini bunyi-bunyiannya.
0: Kenapa sih kamu harus memberikan julukannya tuh kayak bunyi-bunyian gitu loh. Heran deh, Herman deh, aku teman pro 2. Kayak aku tuh enggak bisa banget sama teman pro 2 dibuat dikecewain kayak gini-gini tuh, enggak suka banget orangnya.
1: Terus apa dong kalau bukan bunyi-bunyian?
0: Suara-suaraan.
1: Suara-suaraan.
0: Eh, BTW ya, ngomongin soal gempa, itu ada kaitannya sama pohon bakau. Tadi kita habis buka ini ya. Akunnya apa tadi yang kita buka?
1: Akun apa tuh?
0: Tadi akun apa yang kita buka nih? BPBD.
1: BPBD.
0: Ah, lupa. Nah, kamu dengar enggak tadi? Entar ya.
1: BPBD.
0: Diam. Ya Allah, mukul Naila tuh kayak mukul kayu kan. Bok kayak gitu lah, coba aku. Nah kan.
1: Nah. Ih, kok gitu sih kok.
0: Ya Allah, kayak mukul meja, Nay. Ya Allah, kasihan banget. Maaf, maaf ya udah kupukul, takut cedera tulangmu. Jadi kalau katanya dari BPBD teman pro 2, contoh kegiatan yang bisa kita lakuin untuk melakukan mitigasi salah satunya adalah penanaman pohon bakau, karena pohon bakau itu memang banyak manfaatnya ya.
1: Iya, salah satu fungsinya tuh. Jadi misal nih ada gemba,
0: gemba. Aku ini gembala sapi. Yeah yeah, oh yeah yeah yeah.
1: Selain itu ada apa lagi? Gempi.
0: Anaknya Gading Martin.
1: Jadi nih misal ada gempa. Kesian
0: banget Gempi ditamain nama gempa.
1: Cukup.
0: Jahat banget sih Naila, jahat. Gak boleh kayak gitu tau, nanti bapaknya sama mama, mama Isel sama papa Gading marah loh.
1: Ya udah, maaf deh.
0: Maaf deh, nanti kamu gak bisa besanan sama dia. Kamu kan kakaknya Rapatir yang nomor satu kan?
1: Siapa tuh? Rapatir.
0: Sebenernya aku makin khawatir sama anak ini ya. Jadi memang ini tahun pro 2, jadi pohon bakau itu tuh bisa mencegah, apa ya? Jadi kalau misalkan ada tsunami.
1: Ya, jadi bisa mencegah dampaknya gitu loh.
0: Iya, vegetasinya ini secara signifikan langsung nyerap kekuatan.
1: Iya.
0: Kita jadi bayangkan ada kekuatan
1: gelombangnya itu tadi.
0: Iya, benar. Jadi sebelum dia menghantam daratan utama, dan dia tuh ngikat sedimen untuk mencegah abrasi.
1: Betul.
0: Nah, hutan bakau ini banyak banget ngelindungin wilayah pesisir dari dampak bencana yang ditimbulin. Penelitian tuh bahkan ada nunjukin loh, kalau hutan bakau dengan kerapatan dan lebar tertentu bisa meredam energi gelombang tsunami hingga mencapai 50% hingga 90%.
1: Wow, tinggi banget ya. Emang sepenting itu sih bakau.
0: Benar.
1: Karena juga banyak dilihat sih ya, kalau di Balikpapan pantai-pantai itu kan sudah banyak nanem bakau gitu di pinggirannya kak. Bahkan tuh sering ini loh kak, ngebuka relawan-relawan gitu atau kayak aksi-aksi untuk penanaman bakau.
0: Wah, kalau di Samarinda sungai semua sih soalnya ya. Iya kan?
1: Iya.
0: Iya kan, memang iya kan? Pohon kalau di Samarinda tuh isinya sungai banget teman pro 2. Tapi kalau ngomongin soal apa namanya mangrove ya, mangrove gak sih itu namanya?
1: Iya, mangrove.
0: Iya, mangrove ini tuh kayak sempat terjadi perusakan tahu dulu itu.
1: Oh.
0: Tahun 2022. Jadi bahkan tuh banyak yang dipertanyakan, apalagi waktu ada IKN. Itu banyak yang mempertanyakan kayak gimana ya nanti nasib kawasan mangrove di Teluk Balikpapan waktu itu tahun 2022.
1: Oh.
0: Iya, itu banyak dipertanyakan karena kan takutnya malah kenapa-kenapa ya si bakau-bakau.
1: Oh iya sih ya, takut ini kena dampaknya juga nih dari IKN.
0: Bener, tapi ya semoga tadi ya, karena gini loh teman pro 2, maksudnya dengan adanya bakau tadi kan bisa memperlambat hal-hal yang seharusnya terjadi kan.
1: Dan tinggi banget loh dia bisa nguranginnya
0: 50-90% sebelum, jadi kayak mengurangin energinya si tsunami itu teman pro 2. Jadi dikurangin energinya, tetap datang tsunaminya, cuman gak akan separah itu.
1: Iya.
0: Seharusnya tuh sampai bisa merusak, ini malah ibaratnya hanya kerikil-kerikil doang, kayak gitu. Jadi pohon bakau di Balikpapan itu tuh bisa kamu datengin, kayak ada mangrove Margomulyo, ada mangrove Center Geraha Indah. Aduh, aku kayaknya ntar kalau ke Balikpapan mau jalan-jalan ke sini deh. Kalau nggak salah Bu Rati itu udah ini, kamu udah main-main?
1: Kakak belum,
0: belum.
1: Si udah.
0: Oh iya, kayak gimana tuh ceritain? Ini bener.
1: Jadi
0: gini.
1: Bener kayak gitu kak, jadi dulu pas aku SD sih bener-bener yang aku dari
0: kecil. SD, kirain baru-baru aja. Baru-baru aja kirain SD.
1: Kalau gitu kan aku udah dari dulu.
0: Tapi kenapa kok kamu kayak kesannya gak tahu ya? Dijatuhkan kamu.
1: Kapan ya?
0: Tadi kamu gak ada cerita kalau kamu tahu.
1: Ih, kan kakak gak nanya.
0: Harusnya tanpa ditanya, bertanya dong gimana sih mahasiswa.
1: Transparansi ya, oke maaf ya kak.
0: Terus
1: iya, aku sering diajakin gitu kan. Di salah satunya tuh juga si Margomulyo ini. Dan dia itu menurut
0: bener aku bener gak nih atau dibuat-buat aja Margomulyonya?
1: Serius kak, aku mulu.
0: Jadi kamu ke Margomulyo?
1: Iya, dan sebenarnya ini tuh dekat sama pantai juga kan. Jadi pas itu sekaligus ke pantainya juga.
0: Tapi ini ngelihat video ini berapa tahun yang lalu nih?
1: Berapa tahun tuh?
0: Ini 2 tahun yang lalu ini, aduh gak ada tulisannya. Ini ya, jalanannya udah pada rusak-rusak gitu. Sayang banget, padahal bisa jadi destinasi wisata kan.
1: Iya.
0: Tapi kayaknya next, aku mau ke ini deh, mau ke Hutan Bakau. Kamu ikut gak?
1: Ikut dong.
0: Enggak mau ajak kamu.

0: Ngeluarin uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
4: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia.

0: semangat buat Naila ya, yang bentar lagi akan melaksanakan KKN-nya. Di mana KKN-nya rencana?
1: Batu Ampar.
0: Di mana Batu Ampar? Di mana Batu Ampar?
1: Di mana ya?
0: Asal ngomong.
1: Ya udah aku ampar-ampar pisang aja.
0: Oh iya, ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji diulang bali-bali bagar. Harusnya nyanyi ini tuh Habibi sih. Habibi itu punya cengkoknya, cengkok Rizky Febian.
1: Oh. Coba boleh dong ditunjukin.
0: Coba.
2: Halo.
0: Coba nyanyi pisang lagi.
2: Ampere pisang. Kenapa kita udah jadi begitu?
0: Coba kesempurnaan Cina, kesempurnaan Cina.

0: Mahal ini mau nyanyi ya.
1: Oke, okay, boleh.
2: Coba
0: dah.
1: Dah. Oke. Okay. Itu hanya bisa suara batin ya,
0: sebenarnya. Iya, suara batin benar.
2: Heeh. Ya, kasih.
0: Ya coba gimana? Siapa adiknya Rizky Febian tuh satu lagi?
1: Rizwan.
0: Bukan Rizwan.
1: Putri.
0: Walaupun kelakuannya kayak Susanto, ini Susanti ya, tolong. Oh,
1: Susanti. Oke, okay, baiklah.
0: Putri Delina, jawab Putri Delina.
1: Coba.
2: Aku sakit hati loh, Rizwan.
0: Putri Delina, coba Putri Delina gimana Putri Delina kalau nyanyi?
2: Apa ya?
0: Berada tadi.
2: Berada.
0: Enak kita mainkan Natalie Hasler. Kenapa sekeluarga dipanggil
2: aja?
0: Oh udah iya udah okay. Benar. Ih kocak banget. Abis ini ditemenin sama Habibi ya?
1: Yes, benar banget.
0: Kamu nemenin sampai jam berapa, Bi?
1: Nanti sampai jam 3 malam besok.
0: Oke, benar ya?
2: Kita
0: karena kan, ya, karena kan di Pro 1 24 jam ya. Jadi selesai siaran jam 3 sore dia langsung bilang ke Pro 1, teman-teman Pro 1 pulang aja, aku yang gantiin kalian.
2: Wow.
1: Sampai Pro 4 juga gitu.
0: Iya, dedikasinya tinggi banget buat RRI.
2: Ya ampun, tinggi banget loh dedikasinya.
0: Iya. Nanti aku kasih tahu ya kakak Safar ya.
1: Jangan.
2: Kok langsung ciut gitu sih?
0: Iya sih, gimana sih, gak sesuai.
2: Justru Kak Vera baik loh, kan membantu
0: pencitraannya. Iya, bener pencitraan.
1: Iya bener sih.
0: Jahat banget kalimatnya Naila.
1: Iya kan, aku manusia loh, Nay.
0: Masa kamu kayak gitu dibilangin pencitraan? Bukan, berarti padahal, kan gak ikhlas.
1: Iya, padahal dedikasi loh, Nay.
0: Iya, dedikasi terhadap lembaga.
1: Terhadap KKN-mu itu loh, Nay.
0: Iya, semangat ya. Karena ini si Lutfi juga, aduh Lutfi anak A1 udah mulai KKN.
1: Oh iya, dia mulai
0: KKN.
2: Wow.
0: Gini aja kamu supaya bisa menikmatin alam. Kakaknya di Labuan Bajo.
1: Oh iya benar.
2: Ya ampun.
0: Atau di Raja Ampat.
2: Oh.
0: Ya ampun. Iya. Tau gak kayak itu, tau kayak swiper. Ya ampun. Tau gak?
1: Emang ada gitu?
0: Iya, jadi swiper setiap ketahuan mencuri. Iya, setiap ketahuan mencuri dia. Ya ampun.
1: Oh iya.
2: Masa sih?
1: Jujur aku gak ingat sih, Kak.
0: Oh iya.
1: Iya.

0: lagi. Oh itu gunungnya. Terus orang-orang pada marah-marah tuh ngolok-ngolokin, ngerosting Dora. Dor, itu loh gunungnya gede, bisa aja gak kelihatan.
1: Kamu sih hadap depan,
0: iya.
1: Depan belakang.
2: Iya, dia ngadepnya depan.

0: dan
1: kenapa kok diam
2: sih? Kayak nanggung gitu loh, bunyi-bunyiannya. Enggak, aku gak bisa. Soalnya aku takut nanti kalau misalkan dia nyanyi, nanti kita kayak Saipul Jamil sama Anu malah. Ay, sudah tuh? Ya kita pamit ya.
0: Oh iya benar.
2: Kita pamit.
0: Udah jam segini ternyata.
2: Udah jam segini, udah jam 10, enggak iya, kerasa. Enggak
0: apa-apa, nanti kita lanjut lagi jam 10.
2: Betul. Iya, sama siapa?
0: Ya, sama aku.
2: Iya, intinya teman Prodo pokoknya kamu harus berhati-hati apa ya terhadap bencana apapun itu.
3: Betul.
2: Apalagi ketika ngeliat tadi beneran ada ya, itu tadi beritanya dari Tribun News. Aku tadi kita tadi baca ya, iya, bahwa ancaman tsunami itu memang benar adanya. Bahkan dibanding tahun-tahun sebelumnya ini potensinya lebih meningkat.
3: Benar.
2: Jadi lebih waspada lagi, cari tahu gimana caranya untuk kamu bisa menyelamatkan diri.
3: Iya, lebih diperdalami lagi sih. Kan banyak tuh mitigasinya, enggak cuma dari diri sendiri tapi juga ke orang lain juga bisa dikasih tahu gitu.
2: Benar. Kalau gitu waktunya Vera Nino
3: dan aku Naila
2: pamit dan Habibie lanjut.
0: Lanjut.
2: Thank you banget buat Najwa. Dah.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Waktunya

Informasi pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif meresmikan restoran sederhana Singapura di kawasan Kampung Glam sebagai langkah strategis memperluas ekspansi kuliner Indonesia ke pasar global. Langkah ini menjadi bukti bahwa kekayaan intelektual dan cita rasa Nusantara memiliki potensi besar untuk mendunia.

Informasi selanjutnya, Kylian Mbappe resmi menjadi pencetak gol terbanyak timnas Prancis berkat 2 gol yang ia ciptakan ke gawang timnas Senegal pada pertandingan grup E Piala Dunia 2026. Pada pertandingan tersebut, Mbappe mencetak 2 gol ke gawang Senegal sekaligus membantu Prancis memenangi laga dengan skor 3-1. Informasi terakhir, Curtis berhasil menjual habis tiket konser di Incheon yang menjadi pembuka tur pertama mereka Put Your Phone Down. Semua kursi untuk tur 2026 Curtis Tour Put Your Phone Down in Incheon terjual habis selama pre-sale keanggotaan domestik dan global yang diadakan pada 15 dan 16 Juni. Semua tiket terjual habis bahkan sebelum penjualan umum yang dijadwalkan pada 18 Juni dimulai. Jadi teman Pro2 Update kali ini.

Dari kawasan CRM Yami nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Habibie yang bakal nemenin kamu teman Pro 2. Dan di jam 10 ini seperti biasa kita di Pro 2 Hitlist. Waktunya kamu buat request-request lagu nih ya. Bisa banget di WhatsApp kami teman Pro 2 di 0812584878885 atau di Instagram @rrpro2samarinda. Sudah buatkan question boxnya di situ. Jadi kamu tinggal tulis aja tuh mau lagu apa, mau Korea, mau Indonesia, mau Western, boleh banget teman Pro 2. Bisa juga langsung ke aplikasi RRI Digital ya. Ada fitur live chat di situ teman Pro 2. Langsung aja tulis mau lagu apa. Jadi sambil nemenin kamu nih, sebelum kamu request teman Pro 2, ada lagu dari Les Seraphim dengan Celebration.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replik

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
3: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
4: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
5: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Oke, teman Pro 2 ya, masih di Pro 2 Hitlist barengan aku sama Habibi ya. Jadi kalau dari iya, aku ngomong apa sih, Kak? Sebenarnya kebiasaan kita enggak sih, Kak?
1: Iya.
0: Yang kayak kita tuh sudah ngomong terus terbalik-balik kayak ngapain apa sih? Iya. Aku ngomong apa sih tadi?
1: Sarah dan Nino.
0: Nah, kayak gitulah pokoknya teman Pro 2 ya. Nah, ini di Instagram teman Pro 2 sudah ada yang gabungan ya. Jadi aku akan pilih siapa dulu nih dari Kak Sarah Rizkia 344 nih ya, yang request lagu dari Mesahira yang judulnya Merindu Lagi nih. Asik, lagi rindu siapa nih? Itu langsung aja kali ya teman Pro 2, aku setelin Mesahira dengan Merindu Lagi.

0: password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
4: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Lanjut teman Pro 2 ya, aku mau bacain requestan kamu ya, masih di Instagram nih. Ada dari siapa ya, kita pilih dulu nih. Ada dari Kak Elok Farida banyak banget AA-nya ya. Nah, request Sumpah Mati dari Selena Grace. Wah, lagu baru nih teman Pro 2 ya. Ini langsung aja, mungkin kalau kamu belum tahu ya, dia ini juara dari ajang pencarian bakat ya teman Pro 2. Jadi langsung aja dengerin lagu barunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Ini langsung aku puterin buat kamu.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: Good FM.
1: Kan, kan, udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
2: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
1: Tuh kan, dengar.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
5: Dan, jogging yuk.
4: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
5: Oh, ya udah.
4: Terus mau kemana?
5: Jalan-jalan sore dong, ikut enggak?
4: Enggak ah. Aku mau main game aja.
5: Oke deh.
6: Pantes aja jomblo gak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya. Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan.

0: Rekan dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.

Berapa di jam 11 teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibie ya. Kita masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 yang mau request lagu masih aku tungguin teman Pro 2 karena kita bakal merapat di jam 12. So, aku bakal milih siapa ya? Kita pilih dulu kali ya. Karena sudah banyak banget nih teman Pro 2 yang gabungan di Instagram yang request lagu, mungkin lagu dari requestan dari ini deh, boleh. KTTA_MAHR. Nah, tuh. Tamar gitu. Gitu ya cara bacanya. Oke, jadi Kak TTA ini request lagu Cegil dari Nabila Takia. So, ini spesial nih buat Kakak. Langsung aja aku puterin Cegil dari Nabila Takia.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Kalau tadi aku sudah bacain di Instagram teman Pro 2, mari kita berpindah nih ya. Di WhatsApp ada requestan juga dari Kak Hawa yang minta lagunya Ghea Indrawari, Jiwa Yang Bersedih nih. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau request, masih aku tungguin sampai kita merapat di jam 12. Dan bisa kamu request juga di WhatsApp kami di 0812-5848-7885 atau di Instagram @rrpro2 sama Rinda dan di aplikasi RRI Digital ya. Jadi ini ada lagu dari Ghea Indrawari yang judulnya Jiwa Yang Bersedih.

Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Yeay, masih di Pro 2 Itlist, teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibie ya. Dan satu buah lagu dari 21 Pilots Drum Show yang menemani kita di siang hari ini. Dan setelah ini teman Pro 2, aku mau ngebacain requestan dari siapa ya ini. Kita ambil dari Kak Zatia Vinovic nih ya. Minta lagunya Liodra Pura-Pura. Jujur, aku pertama kali dengar lagu ini kayak enak sekali ini lagu gitu ya. Jadi ini adalah salah satu lagu galau terbaik di tahun ini, di bulan ini, di tahun ini gitu ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu masih bingung lagu apa sih, gimana sih lagunya, ini aja deh buat kamu, Liodra dengan Pura-Pura.

0: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
1: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
0: Tuh kan dengari.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
5: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
4: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afrika.

Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Kalau tadi ya teman Pro 2 kita bacain requestan dari question box yang ada aku buat di story teman Pro 2 ya. Untuk Pro 2 Hitlist hari ini kita bakal berpindah sedikit, tetap di Instagram tapi ke DM ya, ke direct message. Ada dari Kak Azizah Nur yang minta lagunya 420 yang Mangu. Waduh, tadi siang-siang isinya lagunya pura-pura terus Mangu ya. Ya ini lagi hari galau atau gimana ya. Tapi ya udahlah ya, ini buat Kak Aziza. Aku putarin spesial nih ya dari 420 yang judulnya Mangu.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Gak terasa teman Pro 2 sudah jam 11.55 nih ya. Kita di Pro 2 Hitlist. Dan buat kamu yang belum dibacain requestan lagunya, mohon maaf ya, karena banyak banget yang request. Jadi kamu bisa request besok lagi teman Pro 2, karena kita setiap hari ya di jam 10 sampai jam 12 itu ada Pro 2 Hitlist untuk kamu request-request lagu di WhatsApp, di Instagram, dan di aplikasi RRI Digital. Dan lagu penutup dari requestan Kak Lara Purnamasari nih ya, yang minta lagu dari Tata Janeta yang judulnya Korbanmu. Jadi ini adalah lagu penutup di Pro 2 Hitlist teman Pro 2, dan aku bakal lanjut lagi nanti di jam 12 untuk kita ngebahas UMKM dan kulineran nih ya. So ini dia Tata Janeta dengan Korbanmu.

0: Kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
3: Dan, jogging yuk.
2: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
3: Oh, ya udah.
2: Terus mau kemana?
3: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
2: Enggak lah, aku mau main game aja.
3: Oke deh.
4: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar.

Merapat di jam 12, teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibie dan kita masuk ke Santai Siang. Waktunya aku bakal ngobrolin soal makanan ya buat kamu teman Pro 2. Dan hari ini tuh sebenarnya aku mau ngomongin soal roti yang mungkin kamu gak asing lagi teman Pro 2. Ini adalah salah satu makanan yang gimana ya, kalau namanya ke acara undangan gitu pasti kamu akan menemukan makanan ini gitu ya. Jadi biasanya kalau ke restoran Chinese food juga ada nih ya roti ini ya. Roti apa lagi kalau bukan mantau ya. Ini tuh roti kukus yang bentuknya tuh lingkaran teman Pro 2 ya, dibuat dengan porsi yang satuan gitu. Dan mantau ini bisa jadi pengganti nasi atau mie, lauk, atau bahkan dimakan sebagai ya makanan utama lah ya. Jadi kalau roti kukus yang memang mirip bakpao ini gitu ya, itu tuh terdapat perbedaan di antara keduanya. Yang dimana mantau ini teman Pro 2 disajikannya tuh polos tanpa isi, sedangkan kalau bakpao tuh kan di dalamnya ada isi. Tapi ternyata mantau ini teman Pro 2 bisa banget diisiin di dalamnya. Jadi kalau misalnya, kalau kamu mau tahu, mantau ini kan dari khas Cina, khas dari Cina. Nah, itu yang betul ya. Ya, kita tahu rasanya tuh tawar kalau memang yang kukus ya, tapi biasanya ada beberapa yang suka menggoreng mantau. Jujur aku suka menggoreng mantau gitu. Jadi kalau mantau yang sekarang teman Pro 2 beda banget. Jadi aku bakal nyebutin makanan mantau-mantau yang mungkin kamu belum tahu nih, ada mantau yang begini, ada mantau yang begitu. Tapi sebelum itu, dengerin dulu deh lagunya Taylor Swift yang judulnya Thank You, I'm Me.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: بِالدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
3: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan. Tetapi bukan untuk kepentingan pribadi, ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzolimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir dari kebohongan.
4: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.

0: Ed, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Okay, teman Pro 2, jadi kenapa sih dari tadi aku ngomongin soal mantau gitu ya? Karena aku bakal ngobrol-ngobrol nih langsung dengan Kak Arum Mustika Dewi sebagai owner mantau Nyonya Samarinda. Halo Kak.
1: Ya, halo.
0: Halo. Apa kabar nih Kak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
1: Kedengaran kayak diri saya.
0: Kedengaran Kak? Kedengaran? Oke, jadi gini Kak, aku mau nanya-nanya nih, mungkin teman Pro 2 juga mau bertanya tentang awal mula usaha mantau Nyonya ini gimana ceritanya Kak?
1: Awal mula berawal dari sebenarnya saya tuh dari tahun 2011 tuh udah mulai jualan rontok, tapi masih ambil di Balikpapan.
0: Oke.
1: Karena saya belum bisa bikin sendiri itu. Cuma hobi makan mantau, terus dibawain saudara dari Balikpapan kan. Ada ya roti mantau yang nggak dijual di apa di selain gitu.
0: Jadi
1: kan selama ini selainnya itu di selain di frozen gitu kan. Tapi ini kok nggak di frozen, tapi kok gitu kan. Jadi saya tanya-tanya, tapi di Balikpapan kan gitu aja, cuma nggak dikasih tahu di Balikpapan mana ya. Jadi satu. Jadi satu hari saya beli kapan tuh, saya cari-cari, jalan-jalan gitu cari, dapat. Terus saya langsung saya tembak, bu, jalan dapet mantau ya di Samarinda. Hah, siapa yang jalan? saya mau jalan, nanti ibu kirim aja roti nanti saya jualin di sana. Saya nekat gitu aja kan.
0: Oke.
1: Karena di Samarinda waktu 2011 itu belum ada sih, yang tahu saya sih belum ada jalan dapet mantau. Jadi, pengen apa ya, saya 2009 lulus kuliah, terus usaha sama temen gitu, jadi usaha apa ya, kayak usaha musiman sih. Jadi di 2011 tuh udah mulai redup kan, jadi saya mikir lagi usaha apa lagi nih ya, jualan apa lagi gitu kan. Akhirnya udahlah, ngeketah jauh ke mantau. Waktu itu dikirim 100 biji itu seminggu tuh gak habis. Kita buang-buang sampai berjamur.
0: Aduh.
1: Iya, susah banget sampai gitu. Sampai akhirnya berkembang. Jalan satu tahun udah apa? Permintaan pasar udah mulai bagus kan.
0: Okay. Jadi
1: saya sama mama saya kan, ayo kita bikin aja sendiri yuk. Capek ngambil dari Balikpapan terus. Mama saya tuh memang dari muda tuh hobi bikin kue sih, gitu. Sudah, mana buku resepnya mama yang apa ya namanya itu. Pokoknya setiap ada resep enak ditulis, ada resepnya ditulis gitu, zaman dahulu kala kan.
0: Oke.
1: Jadi, tapi kami coba-coba tuh nggak pernah berhasil jadi roti mantau tuh. Roti mantau itu kan uniknya dari bakso itu, bisa dikukus, bisa digoreng gitu kan. Jadi dimakan dikukus bisa, dimakan digoreng lebih enak gitu kan. Jadi kita pertama coba sampai ya setahun lebih, sampai nggak tahu. Jadi kita udah nggak belasan kali itu gagal, trial error itu udah apa ya, 2010-2011 itu kan nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan cari bahan kue itu gampang ya, banyak toko bahan kue. Terus kita mau cari resep itu di mana ada, di IG, di YouTube ya kan. Kalau zaman dulu itu masih susah banget, masih zaman transfer nggak sih?
0: Masalah.
1: Zaman dulu banget kan,
0: susah
1: banget cari resep. Jadi kita prosesnya agak lumayan lama itu, kita trial errornya itu setiap kita ketemu resep atau mantau, kalau kita coba gagal itu buang itu sudah nggak kehitung lagi sudah berapa kali. Sampai akhirnya di 2013 sih kita dapat akhirnya resep, kita proses lagi terus, proses lagi. Alhamdulillah, Maret 2013 mantannya mulai berjalan, mulai jualan lah gitu, mulai ada nama mantannya.
0: Oke, dan by the way Kak, aku mau nanya tentang inspirasi nama nih, kenapa milih nama mantau Nyonya?
1: Iya, jadi zaman dulu kan teman-teman itu ada satu apa ya, saya tuh ikut kayak komunitas gitu kan. Terus pokoknya komunitasnya itu untuk pengusaha-pengusaha muda gitu ya. Jadi kalau bikin usaha itu pakai nama yang aneh gitu, yang nyeleneh biar diingat orang gitu kan. Jadi teman saya itu nanya, tiba-tiba aja mbak nanti kalau mantelnya udah bisa bikin sendiri pakai nama apa gitu. Langsung aja saya ngerti karena pada cewek-cewek kan mantelnya yang deh gitu. Kenapa nanti aku mau bikin pari yang nyonya besar, aku mau jadi nyonya besar ya. Jadi nyonya besar terus nanti apa yang agak kecil jadinya nyonya muda gitu kan.
0: Okay.
1: Kita bikin yang kecil lagi, lebih kecil lagi kayak baby gitu. Jadi ada bisa dia tiga varian ukuran gitu. Jadi sesuai nama nyonya besar, nyonya muda, sama baby.
0: Okay.
1: Jadi nanti sih langsung kepikiran, enggak tahu langsung dari ngelepet gitu aja sampai akhirnya ya udah kita apa ya, langsung kita jalankan aja saya sama teman-teman gitu kan. Jalankan lah mantannya dah kayak gitu. Jadi kita cari apa, kita bikin logo, kita bikin apa daftar menu apa segala varian isian gitu.
0: Oke, paham. Dan kalau kita ngomongin soal mantau nih Kak, kan kita tahu mantau banyak banget variannya. Nah, di mantau nyonya sendiri varian rasa apa aja sih Kak yang tersedia dan apa nih best sellernya di situ?
1: Oh, best sellernya yang pasti daging lada hitam itu. Okay. Dari 13 tahun yang lalu itu udah best seller. Daging lada hitam. Untuk yang terakhir sekarang hanya ada 5 sih. Daging lada hitam, ayam bisik, coklat, keju sama kacang merah. Okay. Kalau dulu tuh ada kayak gitu, ada durian, ada sosis, macam-macam gitu. Jadi, tapi karena apa ya, penerimaan masyarakat kurang, jadi kayaknya kita habis aja deh yang apa, yang kurang berjalan gitu kan. Daripada kita rugi. Sebenarnya kan kayak isian durian itu kita bikin dari daging durian asli kan, kita bikin pelau. Itu kalau nggak masuk kulkas basi. Yang kan kita kan jualannya kayak gerobakan gitu pinggir jalan, nggak ada kulkas kan, jadi kalau sehari nggak habis basi, jadi kita buang malah lebih murah mahal.
0: Iya benar. Jadi kan,
1: ya jadi yang jago apa, jadi kita pedang aja kan, aduh terbuang-buang ini sayang, udahlah kita hapuskan aja lah ini.
0: Oke.
1: Dan jadi yang tersisa yang besar sih daging sama coklat masih hijau sih.
0: Oke, jadi yang jadi kayak ayam lada hitam. Nah, boleh di spill nggak Kak ini tentang ayam lada hitamnya nih, gimana dia bentuknya, atau di atasnya, atau di mungkin ditumpah dengan legging lada hitam?
1: Oh iya, jadi kan digoreng dulu, baru nanti kita dibelah, digunting gitu, di tengahnya baru diisiin apa toppingnya.
0: Oke.
1: Gitu, jadi kadang orang kayaknya yang ori aja deh tapi digoreng gitu kan. Jadi kayak orang bilang, yang orang nggak tahu kan bilangnya untuk tuh ada ceritanya gitu. Dibilang aduh beda banget deh untuk gitu. Apa sih untuk hal gitu kan, bukan pak, kalau untuk nggak pakai susu, kalau ini kita pakai susu yang kami mantannya ya. Jadi kebetulan brand saya tuh ada mantannya sama Mantel Lady ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau mantannya tuh biasanya yang kayak harian aja sih, orang daily gitu kan, terus acara wedding, acara apa kayak snack box gitu kan, itu kita pakai mantannya. Tapi kalau untuk apa fokusnya untuk ke ole-ole itu kita ada brand satu lagi Mantel Lady, itu packagingnya lebih cantik, lebih rasa lebih enak gitu kan. Nah itu yang apa roti yang kami pakai ini bahannya tuh yang premium sih. Susu yang kami pakai itu sekelas dengan live.
0: Oke.
1: Dari langsung dan semua kan bedanya breakfast seluruh Indonesia, jadi packagingnya susunya kan breakfast gitu ya. Cuma standar susunya tuh sama, yang mantannya pakai dengan breakfast pakai itu sama.
0: Oke.
1: Satu pabrik. Nah, jadi kemarin orang tuh suka nawar-nawar gitu kan, oh roti kecil gini aja kok mahal gitu.
0: Oke.
1: Dia bilang gak bisa karena memang sih itu kecil mungkin ya, dilihatnya kecil mahal gitu kan. Tapi kan bahan-bahan yang kita pakai ini itu kan gak rubah gitu loh, dari dulu ya memang kita pakai ini sudah apa,
0: bahannya premium ya kan.
1: kita nggak bisa ngurangin kualitas, saya bilang kita nggak apa-apa naikin harga, yang penting kualitasnya terbaik gitu.
0: Oke. Nah, dari varian yang 5 tadi tuh kak, kalau kakak boleh milih sebagai owner nih, kakak paling suka yang mana?
1: Kalau saya malah lebih suka original sih.
0: Oh iya.
1: Karena di situ, kalau saya misalnya lagi kangen mangko, gorengnya ini satu gitu, itu nggak apa-apa. Karena memang lidah apa ya, di situ kan terasa benar. Oh ini loh roti mantel gitu kan, nggak tercampur sama lainnya gitu.
0: Jadi lebih suka yang original gitu ya?
1: Ya. Ya, jadi tapi kalau orang bestsellernya sih kalau di apa orang snackball apa itu ya daging ada di sana.
0: Oke, dan kalo mungkin kalau
1: anak-anak katanya coklat ya.
0: Aku juga mau nanya nih kak soal produksi. Biasanya kakak bisa bikin berapa kemasan gitu?
1: Kalau kita hitungnya kilo sih mas.
0: Oh kilo?
1: Sekali kalau ngadon tuh 5 kilo, 6 kilo tepung ya. Okay. 6 kilo adonan gitu. Sehari bisa 20 kilo. Kalau lagi kayak turun gitu ya 18. Kalau lagi rame-rame kayak pas mau lebaran itu sehari bisa sampai 30, 35 kilo gitu.
0: Oke, okay. Lumayan ya kak ya?
1: Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu semua terjadi. Sudah dengan namanya mantan karyawannya cewek semua.
0: Okay.
1: Ibu-ibu semua.
0: Kalau aku boleh ini deh mau nanya tentang tantangan nih kak, tantangan dari kakak sendiri mungkin di usaha di zaman sekarang itu lebih banyak sebenarnya tantangannya lebih banyak atau malah sebenarnya peluangnya lebih banyak kalau zaman sekarang?
1: Zaman sekarang apalagi Gen Z ya, itu kan mereka apa ya, kayak lebih kayak saya sih tantangannya lebih ke teknologi sih. Kita kan generasi milenial ya, makanya saya perlu beberapa orang yang Gen Z juga untuk mengimbangin gitu, maksudnya untuk mengembangkan sesuatu itu gimana sih gitu kan. Kalau saya sendiri mungkin agak telat nih ngikutin perkembangan ini. Okay. Jadi kebetulan untuk kayak apa nih dibantu sama adik saya yang lebih apa ya, lebih muda terus lebih main kayaknya gini-gini deh, lebih banyak ide lah gitu kan. Terus ada yang generasi apa yang Gen Z juga yang di admin itu untuk gimana sih ini, kita bagusnya gimana sih teknologinya itu pakai apa gitu kan. Karena kalau saya sendiri saya nggak mampu gitu loh, jadi saya harus punya tim yang bisa untuk mensupport saya gitu kan, supaya mantannya ini terus berkembang gitu. Kalau tantangannya, makin kesini makin makannya makin banyak ya. Makin banyak banget ya, kayak zaman dulu kan. Makin banyak pilihan rasa, cuma ya alhamdulillahnya. Tapi mantel itu masih banyak dicari orang sih untuk oleh-oleh terutama. Karena kalau mau lebaran, mau tahun baru, kita orang pada mau pulang kampung. Alhamdulillahnya, carinya tuh oleh-oleh, kamu-kamu dari luar kota
0: okay.
1: Itu. Masalah sama roti mantel gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Jadi benar-benar dari hotel ke toko itu cuma beli roti mantel. Ini balik lagi ke hotel. Pakai go-car gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sebenernya bisa. Padahal bisa loh pesen online gitu kan. Enggak pengen mereka langsung kan. Ya alhamdulillah sih. Alhamdulillahnya masih bisa berjalan gitu. Di tengah gempuran yang kayak apa namanya. Kuku yang makin banyak gitu kan.
0: Iya benar. Karena mantau kan beda juga ya kak. Rasanya kan pasti khas banget gitu.
1: Iya. Jadi sebenarnya khas mantel itu khas dari Cina.
0: Oke.
1: Dari Cina sebenarnya. Aslinya kalau saya baca sejarahnya ya. Cuman teksturnya nggak seperti itu.
0: Okay.
1: Mantel yang asli di Cina itu adalah pengganti nasi. Jadi dia padat, berat gitu kan. Jadi karena pengganti nasi kan dia harus padat tuh. Nah, tapi kalau saya aplikasikan benar-benar roti mantel yang asli di Cina saya jual di sini, pasti ya.
0: beda lidah biasanya.
1: karena di sini saya seminar teman-teman sebagai snack, sebagai cemilan, bukan sebagai pengganti nasi seperti di negara yang sana.
0: Iya gitu. Benar.
1: Jadi orang-orang Cina tuh kalau mau ke hutan, mau jalan jauh, mereka nggak bawa nasi, mereka nggak bawa beras, mereka bawa nasi mantau. Okay. Gitu. Karena tahan kan beberapa hari di perjalanan.
0: Iya benar.
1: Jadi seperti itu. Okay. Jadi kalau saya oh, hasilnya begini, aku nggak bisa kita jalan kayak gini, kita harus modifikasi. Kita harus kasih susu, bilang, gitu, supaya enak, bisa cocok di lidah Indonesia gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Kita harus kasih ini, kasih ini. Jadi prosesnya panjang sih kak, mas 2013 itu mulai jualan, tapi itu kami terus terus memperbaiki cita rasa gitu. Pasak itu terus diperbaiki, kayaknya ini lebih enak ya kalau kayak gini. Oh coba deh, coba lagi. Oh ini lebih enak loh, lebih bagus-bagus. Saya sama kalau produksi saya itu kan kayak gitu. Kayaknya kalau begini lebih enak nih, tapi kayak coba deh gitu. Oh iya benar-benar. Jadi kayak gitu, jadi kita terus apa ya. Memang namanya enggak berdua tapi mantannya. Cuma di belakang awalnya kan orang enggak tahu tuh resepnya itu berkembang sedikit-sedikit.
0: Makanya aku mau nanya ini kak tentang harapan kakak ke depannya untuk mantau nyonya nih. Apakah kakak mau coba varian kayak mungkin ada varian baru lagi, mau coba untuk bikin varian baru atau mau buka cabang?
1: Iya pengennya sih kayak varian yang khasnya Kalsin gitu kan. Kayak ada sih usul temen tuh apa itu loh mbak, bawang dayak. Bawang dayak bisa gitu. Coba aja nggak sih belum nanya sih, cuma baca referensi sama teman-teman yang udah pernah mengalah bawang dayak itu tuh hanya untuk apa ya kayak kayaknya belum pernah ada sih gitu kan.
0: Benar.
1: Kue yang rasa bawang dayak gitu kan, bawang tiwa ya namanya itu tuh. Dayak itu kan khasnya sini gitu kan, supaya nanti bisa nggak dijadikan yang khasnya Samarinda, karena pakai bahan-bahan yang khas Samarinda memang gitu.
0: Iya.
1: Itu kayaknya sih mesti mengolong ngulik-ngulik itu bisa nggak atau isi haruan misalnya kan? Ikan haruan.
0: Iya bisa banget itu kak, karena beda kan ya dari kota-kota lain gitu.
1: Bahannya khas Samarinda apa sih, ikan apa gitu kan? Kayaknya masih sudah ada planning ke arah situ sih kita mau nambah varian.
0: Oke.
1: Yang nambah varian khasnya Samarinda gitu. Biar mengangkat banget nama Samarinda gitu.
0: Oke. Dan mungkin terakhir kali ya kak, ke untuk teman Pro 2 juga yang pengen mungkin mau pesan mantau nyonya, itu bisa lewat mana dan gimana kak caranya?
1: Mantau nyonya itu ada beberapa, kita ada beberapa outlet ya. Yang terdekat sama RRI itu di Dekat Suwondo, di seberangnya rumah makan Menjarsari.
0: Oke.
1: Okay. Kita ada outletnya di Jalan Bayangkara, di seberangnya kantor polisi itu kita ada outletnya juga. Di Sendana, di depannya Masjid Azikro yang mau arah ke Islamik, itu kita ada juga outletnya di situ.
0: Oke.
1: Okay. Sama di Jalan Sultan Alimudin. Ada juga. Nah, untuk dapur produksinya, kita pusat produksinya saat ini ada di Jalan M. Sangatsi atau di Belibis ya. Itu pasti seberang masjid. Nah, itu kalau itu pilihannya lengkap karena ada toko oleh-olehnya juga.
0: Oke.
1: Okay. Atau bisa juga DM ke IG mante.nyonya.samarinda.
0: Oke, terima kasih nih kak buat sharingnya. Dan mungkin teman Pro 2 yang mau beli mantau langsung aja, udah banyak tuh cabangnya, mau kemana aja udah deket pokoknya mah, mau di rumah mana aja pasti ketemu gitu ya sama mantaunya ya kak.
1: Nanti Mas Habibie sebentar lagi tuh ada kurir.
0: Oh iya, ini udah datang ya Allah kak, repot-repot banyak banget lagi ya Allah kak. Kasih banyak loh kak.
1: Ngomong-ngomong,
0: iya, terima kasih tapi kaget sih kak, kayak banyak banget kakak. Maaf mengkhawatirin ini. Oke, terima kasih ya Kak untuk sharing-sharingnya juga ke teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 jangan lupa untuk pesan langsung ke Mantau Nyonya, langsung cari aja ke cabang-cabangnya dan di Instagram tuh bisa langsung DM. So thank you banget buat Kak Arum udah sharing-sharing ya Kak.
1: Iya, alhamdulillah, makasih.
0: Makasih. Oke teman Pro 2, jadi itu ya sharing-sharing kita tentang Mantau Nyonya. Jadi buat kamu yang mau beli tuh bisa banget langsung. Ini yang terdekat dari RRI juga dekat banget teman Pro 2. Jujur ini aku kayaknya naik motor juga langsung nyampe. Jadi buat kamu yang mau beli mantau langsung aja beli Mantau Nyonya. So stay tune terus 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Teman apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Hei, seluruh rakyat Indonesia! Kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
5: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
6: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
7: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Berapa di jam 1 teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibi ya. Kita bakal ngobrolin soal olahraga nih teman Pro 2 ya. Jadi baru aja nih tadi pagi jujur aku ngelihat highlightnya karena aku enggak bisa nonton ya tadi pagi karena aku menemanin kamu di sini dan aku tuh jujur awalnya karena ngira kayak ya udahlah Argentina gitu ya pasti menang. Tapi menang yang tidak kusangka adalah ini ya. Argentina dengan Lionel Messi ini teman Pro 2. Dia kan tadi pagi banget nih ya, dia akhirnya mengoleksi 16 gol Piala Dunianya setelah dia membuat hat-trick saat membawa Argentina menang 3-0 atas Aljazair pada laga pembuka di grup J Piala Dunia 2026 di Kansas City nih teman Pro 2 ya. Ya ini hat-trick pertama Messi juga di Piala Dunia teman Pro 2 dan lawan Aljazair. Argentina langsung tampil dominan dan beberapa kali menciptakan peluang berbahaya. Tapi Messi sempat mencetak gol di menit kelima ya, tapi dianulir karena dia offside dan Aljazair juga sempat mencetak gol nih melalui Fares Chaibi, tetapi dianulir juga dengan alasan serupa. Jadi Argentina akhirnya membuka keunggulan di menit 17 teman Pro 2 lewat kaki kirinya Messi dari luar kotak penalti. Jadi kalau kamu mau tahu teman Pro 2, for your information, sebenarnya golnya Messi 4 kalau tidak offside ya, tidak dianulir gitu ya, dan memanfaatkan umpan dari De Paul. Jadi skor 1-0 bertahan sampai turun minum tuh teman Pro 2. Jadi di babak kedua lah baru Messi kembali lagi mempertontonkan skillnya dia ya dengan 2 gol selanjutnya. Jujur gol terakhir yang gol ketiga teman Pro 2 keren banget jujur. Oke, ya pantas aja semua orang manggil dia GOAT.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
2: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
4: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai catatan kemenangan pertandingan ATP 500 terbanyak Rafael Nadal, yaitu 121 kemenangan setelah mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Worldman Open 2026 nih ya. Jadi Zverev, teman Pro 2, harus berjuang selama 2 jam 10 menit untuk memenangi laga pembukanya, yaitu 6-3, 4-6, dan 6-2 tuh ya. Jadi bermain di pertandingan pertamanya di lapangan rumput pada 2026, hanya 9 hari ya setelah dia mengalahkan Flavio Cobolli, teman Pro 2, dalam 5 set untuk meraih gelar Grand Slam pertamanya di lapangan tanah liat Roland Garros. Jadi Zverev menampilkan performa servis yang kelas atas tuh ya.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

Masih dengan sepak bola teman Pro 2 ya, namanya juga masih Piala Dunia gitu ya. Karena penyerang tim nasional Norwegia, Erling Haaland bangga punya 2 golnya membawa skuadnya menang 4-1 lawan Irak tuh ya teman Pro 2. Dan mereka tergabung di grup I ya di Piala Dunia 2026 ini. Dan kemenangan tersebut membuat Norwegia mengawali kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan raihan 3 poin. Sementara bagi Haaland ya teman Pro 2, itu menjadi 2 gol debutnya di turnamen 4 tahunan ini. Karena ini adalah pertandingan pertama, Piala Dunia pertama bagi Erling Haaland ya. Jadi Haaland mengingatkan ke rekan-rekannya kalau pertandingan lebih berat masih menanti pada laga berikutnya. Karena menurut pemain Manchester City itu, Norwegia harus meningkatkan performa lagi nih kalau mau mempertahankan tren positif di fase grup. Karena pada pertandingan itu, Norwegia sempat mendapatkan perlawanan sengit dari Irak setelah Haaland membawa timnya unggul pada menit ke-29 lewat umpan silang dari David Muller. Irak mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat sundulan dari Ayman Hussein teman Pro 2 ya. Kita tahu udah ingat kan sama Hussein ini yang selalu mengalahkan timnas kita gitu ya. Dan Haaland kembali membawa Norwegia ya teman Pro 2 memimpin 4 menit kemudian. Jadi tekanannya terhadap kiper Jalal Hasan waktu itu membuat sapuan sang penjaga gawang terbentur ke kakinya Haaland sendiri tuh ya teman Pro 2. Jadi memang kalau kita melihat pertandingan Irak melawan Norwegia, dari situ kita bisa memahami kalau oh ternyata Asia juga oke banget loh sepak bolanya. Makanya kemarin kita bisa lihat Australia bisa menang, Irak imbang, Saudi imbang kalau nggak salah ya, Saudi imbang, Jepang imbang, Korea menang, ya gitu deh. Pokoknya di tahun ini kita bisa mendapatkan kayaknya menurutku juaranya akan juara yang tidak terduga.

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah. Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja. Eh, masa sih?
1: Iya.
0: Oh gitu. Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
2: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.
3: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM.

gak perlu kuota. Terus update infonya pula, bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati, semoga cepat dapat pengganti.

0: Berapa di jam 2 teman Pro 2 ya, masih barengan sama aku Habibi dan kita bakal ngobrolin soal berita hiburan yang dimana Lucasfilm mengonfirmasi perubahan pemeran serial fantasi Star Wars Ahsoka musim 2 yang akan tayang di Disney Plus teman Pro 2 pada awal tahun 2027. Salah satunya karakter Baylan Skoll dari sebelumnya dimainkan oleh mendiang Ray Stevenson digantikan oleh aktor Rory McCann. Dan Rory McCann adalah bintang Game of Thrones ya teman Pro 2 yang terkenal karena perannya sebagai The Hound ya. Jadi perubahan tersebut teman Pro 2 disampaikan selama acara presentasi TV dan streaming upfront baru-baru ini di New York. Jadi selain itu teman Pro 2, aktris Rosario Dawson tetap diberi peran utama sebagai Ahsoka Tano sejak pertama kali mengisi suara karakter tersebut dalam serial animasi Star Wars The Clone Wars dan di Star Wars Rebels. Jadi aktris yang debut dalam serial live action The Mandalorian di sebuah episode berjudul The Jedi itu juga tampil di panggung dalam acara Disney Upfront untuk mengungkapkan betapa antusiasnya dia dengan pekerjaan itu teman Fredua.
1: Are you up?

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Masih dengan pembahasan hiburan ya dari film animasi bertajuk Garuda di Dadaku yang sedang tayang di bioskop teman Pro 2, yang dipastikan memperdengarkan lagu lajur suara atau soundtrack ya, yang berjudul Bersama Sang Garuda yang dinyanyikan oleh Queen Salman. Jadi lagu Bersama Sang Garuda dapat didengarkan langsung dalam salah satu adegan paling berkesan di Garuda di Dadaku yang saat ini sedang tayang di bioskop seluruh Indonesia teman Pro 2 ya. Jadi pengalaman mendengarkan lagu Bersama Sang Garuda dalam film Garuda di Dadaku memiliki makna tersendiri bagi Queen Salman karena dia turut terlibat dalam proses penulisan liriknya juga tuh ya. Dibalut momen kebersamaan Naya Putra dan tim sepak bolanya dalam film tersebut, Queen ingin mendengarkan lagu menjadi teringat dengan setiap mimpi besar mereka dan meyakini kalau mimpi itu lebih mungkin untuk diraih ketika ada teman dan orang-orang yang selalu percaya pada kita. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang punya anak kecil atau mungkin kamu-kamu yang punya adik gitu ya, bisa banget nonton Garuda di Dadaku ini karena ini animasi ya teman Pro 2, film animasi tentang sepak bola tuh.
1: Dan kau curi

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya jok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
2: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
1: Yoyo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
3: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Nama aku Piring, gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci, enggak, malah lewat-lewat doang.
5: Pir, aku Sendok, tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
4: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut, aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
6: Eh, udah kering ya? Ntar deh dicuci, males banget hari ini.
4: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
5: Kalau nggak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
7: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang, biar nggak nempel kenangan.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Aduh, macet. Bosan. Playlist laguku itu semua.
4: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Drama apartemen yang dibintangi Jisung, Hyun Kyung, Park Byung Eun, dan Moon Sori menghadirkan 4 karakter kuat dengan pesona yang berbeda-beda. Karisma Jisung, semangat juang Hyun Myung, aura elegan Park Byung Eun, dan serta kepemimpinan Moon Sori semakin meningkat antusiasme penonton di Teman Pro 2. Jadi, film bergenre slice of life ini, Teman Pro 2, ya drama apartemen ini, bahkan sebelum tayang, telah menarik perhatian karena mengangkat tema unik seputar dana cadangan, perbaikan jangka panjang dalam biaya pengelolaan apartemen. Jadi isu yang sering terdengar tapi jarang menjadi sorotan ini ya, yang bikin kenapa orang-orang di sana tuh sangat-sangat tertarik kayak, ih kayaknya seru deh ya ini dramanya ya Teman Pro 2. Tapi kalau kamu mau tahu kapan sih dramanya ini tayang? Dramanya ini tayang bulan depan Teman Pro 2 ya, di 11 Juli tuh. Jadi tinggal ditunggu aja nih.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Penyanyi Indonesia Ruth Sahanaya melibatkan sang suami Jeffrey Wawaruntu dan sejumlah praktisi musik dalam merilis lagu tunggal atau single terbarunya yang berjudul Pelangi. Lagu yang telah dirilis pada 12 Juni itu mengusung genre musik pop perkotaan dengan gaya tahun 80-an nih ya teman Pradua. Jadi penulisan lagu dilakukan oleh komposer Indra Irwansyah. Sementara itu Farel Hilal bertindak sebagai produser musik dan Bowo Soulmate menjadi pengarah vokal selama proses rekaman di Studio 909 tuh. Jadi proses produksi juga melibatkan Septa Suryoto pada instrumen tiup serta Rio Exondul sebagai teknisi vokal. Urusan penyelarasan akhir audio dikerjakan oleh teknisi Dimas Pradipta di Studio Sumit. Seluruh pengerjaan produksi ini menjadi persiapan bagi sang penyanyi teman Produa ya sebelum merilis album ini yang akan datang nanti. Secara materi, lagu Pelangi merupakan kelanjutan cerita dari karya Ruth Sahanaya yang sebelumnya berjudul Sebaris Lirik Cinta tuh. Jadi lirik lagu tersebut dibuka dengan kalimat hujan yang datang dan pergi setiap menitipkan pelangi. Begitupun dengan kamu selalu buatku rindu. Jadi lirik tersebut teman Produa menurut Ruth Sahanaya berbicara tentang harapan setelah hujan, tentang bagaimana cinta itu dalam bentuk yang sederhana menjadi cahaya yang di tengah keraguan. Asik gitu ya. Dan pengemasan lirik yang berfokus pada perjalanan rasa mengajak pendengar untuk kembali percaya kalau keindahan cinta dalam segala warnanya gitu ya teman Produa. Makanya lagu Pelangi sudah dapat didengarkan juga nih ya melalui berbagai platform musik digital. Jadi buat kamu yang kangen dengan musik-musik tahun 80-an gitu ya, atau mungkin kamu sudah kangen juga dengan lagu-lagunya Ruth Sahanaya, bisa banget tahu teman Produa untuk dengerin lagu Pelangi dari Ruth Sahanaya. Dan teman Produa, sudah waktunya aku pamit undur diri nih ya, karena ini sudah di jam 14.50. Dan buat kamu teman Produa, hati-hati di jalan karena ini sudah sore, artinya kamu sudah mau siap-siap pulang. Dan setelah ini akan ada suara siaran lainnya, dan waktunya aku Abibi pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

sekarang adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Aduh, macet, bosan, playlist laguku itu semua.
2: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Dari kawasan Siar Jalan MM nomor 8 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Siang hari ini barengan sama Anum Cito yang bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 8 malam. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2 ya, kalau ngomongin tentang kita tuh curhat gitu ya, kadang kita bercerita kepada orang terdekat tuh justru kayak rasanya tuh sulit gitu tuh teman Pro 2. Ada rasa takut dihakimi, khawatir juga bakal berubah gitu hubungannya, atau juga karena malu ya, karena orang itu terlalu mengenal dirinya. Tapi sebaliknya teman Pro 2, kadang orang tuh justru bisa lebih mudah membuka diri kepada orang asing. Cerita yang berat kadang terasa lebih ringan ketika disampaikan kepada yang memang tidak punya hubungan dekat atau bahkan riwayat panjang dalam hidupnya tuh teman Pro 2. Jadi ya, ini disampaikan dosen psikologi UIN Jakarta, Iwan Lutfi, itu bilang kalau misalnya fenomena ini itu berangkat dari kebutuhan manusia untuk merasa terhubung, terutama di kota besar ya, kedekatan fisik dengan banyak orang tidak selalu berarti seseorang tuh punya ruang sosial yang akrab tuh teman Pro 2. Dan dia juga nyebutin merindukan authentic connectivity ya, yang itu adalah koneksi yang terasa lebih jujur dan tidak terlalu dibebani basa-basi. Jadi dalam situasi tertentu, orang asing tuh juga bisa terasa seperti ruang yang lebih bebas untuk bercerita tuh teman Pro 2. Ini juga dilansir ya dari Online Self Disclosure and the Role of Visual Anonymity. Itu seseorang tuh juga bisa merasa lebih nyaman ya untuk bisa membuka personal kepada orang asing, apalagi dalam hubungan yang memang sifatnya itu hanya sementara. Jadi kayak resiko sosialnya terasa lebih rendah karena memang orang itu tidak terhubung langsung dengan kehidupan sehari-hari. Dan dia juga menjelaskan kalau misalnya jarak sosial dengan orang asing itu membuat sebagian orang tuh bakal merasa enggak terlalu terbebani oleh penilaian jangka panjang tuh teman Pro 2.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
6: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
7: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
8: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
3: Iya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik, dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari. Tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut. Salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Oke, teman Pro 2, ya itu dia untuk santai siang kita kali ini. Dan pastinya juga nanti setelah ini ya teman Pro 2, kita bakal siaran berjaringan Kornos 8 Banjar Nusantara ya. Dari RRI Pro 2 Samarinda, Nunukan, Banjarmasin, Tarakan, dan juga Palangkaraya nih teman Pro 2. Dan kita bakal ngebahas tentang menjaga nyawa lewat kantong darah. Dan pastinya buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan langsung aja kita dengerin dulu lagu yang satu ini teman Pro 2.

0: RRI Nunukan, RRI Tarakan, RRI Banjarmasin, dan juga RRI Palangkaraya. Program ini teman-teman dua disiarkan setiap hari Rabu Minggu ketiga. Dan kali ini tentunya Pro 2 Nunukan akan menjadi host utama bersama Pro 2 Samarinda. Dan teman Pro 2, pernah kepikiran tidak nih kalau selembar kantong plastik bening ukuran 350 mili itu bisa jadi penentu hidup dan matinya seseorang. Wow, bingung ya. Dan juga tentunya kita akan bahas ya 50 menit ke depan untuk ngomongin tentang kantong darah ini, yang tentunya temanya akan kita bahas selama lebih kurang 50 menit mendatang terkait menjaga nyawa lewat kantong darah. Masih dalam suasana memperingati Hari Donor Darah Sedunia yang tentunya jatuh pada tanggal 14 Juni kemarin, dari Nunukan sudah hadir narasumber kita, ada Mbak Siti Wahida AMD Kes, ini sebagai manajer Mutu PMI Kabupaten Nunukan. Dan juga nanti Samarinda akan menghadirkan juga narasumber, dan bersama rekan saya ada Anom menghadirkan narasumber Dr. Nuri Hidayati, kasih pengambilan darah dan konseling donor unit darah donor PMI Kota Samarinda 2026. Nah, teman produser selanjutnya nih, kita sapa dulu teman-teman kita yang tentunya kita akan berjaringan ya. Ada teman-teman kita dari Tarakan yang saat ini sudah bergabung bersama kita. Halo Dayang.
1: Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo.
0: Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Oke, nampaknya masih ada sedikit gangguan jaringan. Nanti kita coba lagi ya teman Pro 2. Kalau tadi kita ke Pro 2 Tarakan, saat ini kita ke Banjarmasin dulu. Halo Febri, ada Febri di Banjarmasin. Halo Febri.
2: Halo. Halo, halo, halo. Ada gak suaranya? Harusnya ada. Oh ini.
0: Halo Febri.
2: Halo Kak.
0: Kita masih selamat sore. Karena dari Banjarmasin juga masih ada sedikit gangguan. Dan dari Palangkaraya ada Zuhal.
3: Halo, selamat sore Kak.
0: Dan dari Samarinda juga, yang nanti kita akan ngobrol juga dengan Hal Anom ya, tentunya teman Pro 2 juga dapat mendengarkan kan siaran melalui RRI Digital dan juga YouTube RRI Pro 2 Nunukan, dan tentunya RRI.streaming.co.id.
1: Kita sapa kembali, kita sapa kembali.
0: Halo Dayang.
1: Halo, selamat sore Kak. Halo, selamat sore.
0: Halo Dayang.
1: Halo.
0: Oke. Dan nanti dari Samarinda kita juga akan tentunya ngobrol ya, tentunya ngobrol ya yang dipandu oleh Kakak Anom yang akan tentunya membahas tentunya tema terkait guys selama 50 menit ke depan jaga nyawa lewat kantong darah.
4: All around Indonesia, Sabang to Sabang to Merauke, Proudhon FM, Proudhon FM,
5: teman terbaik.

Dapatkan kembali, dapatkan kau rasakan, ku rindu kamu setiap waktu.

0: Tapi bintangku.
1: Baik teman Pro 2, masih bareng Tika dan saat ini kita di program Sore Ceria Berjaringan yang disiarkan berjaring bersama Pro 2 Konus 8 Wilayah Banjar Nusantara ya. Kita sapa kembali teman kita dari RM Tarakan, ada Dayang. Halo Dayang. Halo Dayang. Halo Dayang. Halo,
2: halo, selamat sore. Sore.
1: Halo, selamat sore. Halo,
2: halo Dayang.
1: Iya, selamat sore Kak.
2: Halo, Dayang.
1: Halo, selamat sore. Halo.
2: Halo, selamat sore.
1: Oke, Dayang, apa kabar di sore hari ini?
2: Puji syukur, baik. Gimana kabarnya juga?
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik.
1: Oke, terima kasih Dayang. Nanti kita akan ngobrol bareng ya.
2: Oke, siap.
1: Oke, kalau tadi ada Dayang dari Tarakan, kali ini dari Banjarmasin ada Kakak Febri. Halo Kakak Febri.
3: Halo Kak, kedengeran enggak, aman enggak?
1: Aman, aman.
3: Halo.
1: Aman
3: Febri. Ya, belum dapat ya? Oh, aman, oke. Halo. Okay. Halo, halo, halo.
1: Aman. Apa kabar di sore hari ini Febri?
3: Alhamdulillah baik. Ini Banjarmasin sih masih agak-agak bilang mendung enggak juga, dibilang cerah juga enggak nih.
1: Jadi dia galau ya karena di tengah-tengah.
3: Betul banget.
1: Oke, terima kasih Febri.
3: Oke Kak.
1: Oke, dari Febri tadi kita menuju ke Palangkaraya, teman-teman Pro 2. Ada halo, kita ada Zuhal. Halo Zuhal.
4: Halo Kak. Gimana, sehat? Ada enggak suara aku nih?
1: Ada dong.
4: Ada dong. Alhamdulillah sehat ya. Ih, segar banget nih kelihatannya.
1: Halo, udah gimana radio kabarnya?
4: Aku juga sehat banget nih Kak, udah ready banget nih buat dengerin sama teman-teman yang mau berbagi tentang sekantong darah nih. Kayaknya seru banget sih obrol nih kita sore hari ini.
1: Oke, kalau Zuha nanti jangan lupa untuk donor darah juga ya.
4: Siap.
1: Oke, ditunggu obrolannya nanti ya, tanya jawabnya ya Zuhal.
4: Siap kakakku, aman kok.
1: Oke. Kalau tadi Zuhal dari Parangkaraya. Dari Samarinda ada Anom. Halo Anom.
5: Halo, selamat sore. Gimana suaranya, terdengar?
1: Sore, apa kabar? Terdengar dong.
5: Oke, alhamdulillah di sini baik. Dengan keadaan sore yang cerah kali ini ya, alhamdulillah aman cuacanya. Iya.
1: Oke, berarti di Samarinda sama Nunu kan sama nih ya, karena kita jadi host utama juga berdua, cerah juga cuacanya hari ini.
5: Alhamdulillah, kalau gitu ya Kak Tika ya.
1: Oke, oke, kalau gitu kita akan ke Samarinda dulu langsung dengan Anom.
5: Oke.
1: Yang akan tentunya ngobrol bersama narasumbernya nih. Silakan Anom.
5: Oke, terima kasih Kak Tika ya, dari RRI Pro 2 Nunukan. Dan kali ini teman Pro 2 ya, di sore hari ini pastinya ya, kita bakal ngobrolin ya dengan judul yaitu Menjaga Nyawa Lewat Kantong Darah. Dan langsung aja nih teman Pro 2 sudah hadir di studio RRI Samarinda, ini Kepala Seksi Pengambilan Darah dan Konseling Donor Unit Donor Darah PMI Kota Samarinda, Dr. Nurul Hidayati. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore dokter. Assalamualaikum.
6: Selamat sore, waalaikumsalam.
5: Iya, gimana kabarnya dokter hari ini dokter?
6: Alhamdulillah, baik, sehat.
5: Alhamdulillah.
6: Mas Anum gimana?
5: Alhamdulillah, Iya, alhamdulillah sore hari ini juga cuacanya aman, jadi badan kita juga ikut aman, dok ya. Iya, alhamdulillah. Nah ini juga dok ya, kan memang tanggal 14 Juni kemarin kita tuh diperingati dengan hari ini ya, donor darah sedunia gitu. Dan kita mengingat juga bahwa betapa pentingnya donor darah ini ya, untuk bisa menyelamatkan kehidupan ataupun saving life untuk orang-orang lain yang membutuhkan gitu dok. Tapi mungkin bisa dijelaskan dok, manfaat sebenarnya dari donor darah ini dok, untuk ataupun pendonornya itu apa aja nih dok manfaatnya?
6: Oke, jadi kalau bicara manfaat kan untuk donor darah ini pasti kita lihat dua sisi ya mas ya.
5: Iya.
6: Yang pertama dari pasiennya sendiri, dari pengguna darahnya sendiri ya, yang pasti orang sakit akan mendapatkan kesembuhan dan mungkin menyelamatkan nyawanya. Itu ya manfaat untuk pasien. Adapun manfaat untuk pendonor sendiri ya ada beberapa. Yang pertama mungkin bisa mengurangi resiko penyakit jantung ataupun stroke. Karena apa? Dengan donor darah akan mengurangi kekentalan darah. Jadi peredaran di darah dalam tubuh, yang ke jantung, ke pembuluh darah di otak itu semua akan lancar.
5: Oke.
6: Okay. Kemudian bisa regenerasi sel-sel darah merah, jadi merangsang sum-sum tulang itu untuk memproduksi sel darah merah yang baru gitu. Jadi dengan adanya donor darah dikeluarkan, sel darah merah yang lama dikeluarkan, sum-sum tulang belakang itu akan memproduksi sel darah merah yang baru gitu. Kemudian okay. bisa mengurangi apa namanya LDL, jadi lemak jahat di dalam tubuh.
5: Lemak jahat dalam tubuh
6: bisa mengurangi itu. Kemudian yang penting juga deteksi dini dari penyakit. Karena apa? Pada saat kita donor, kita akan nanti diperiksa 4 penyakit yang ditularkan melalui transfusi. Jadi ada HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Setiap donor keempat penyakit ini akan selalu kita cek gitu. Jadi deteksi dini kita, dengan adanya kita donor kemudian dicek seperti itu, berapa bulan kemudian kita donor lagi, kita masih boleh, oh berarti aman, seperti itu. Kalaupun nanti ketangkap dari keempat penyakit tersebut, kan deteksi dini, kita bisa pencegahan lebih dini, pengobatan lebih dini gitu. Kemudian ada yang lebih penting lagi, kita akan merasa nyaman gitu. Nyaman dalam arti kata ada kepuasan batin tersendiri, psikologis. Nah, karena dengan kita donor, kita pasti tuh akan merasa, oh saya habis donor nih, bisa bantu orang nih, saya bisa mengeluarkan darah, bisa bantu orang, orangnya bisa sehat, bisa sembuh. Pasti ada kepuasan sendiri, itu kepuasan psikologis kita.
5: Berarti kayak seneng gitu,
6: nah,
5: dok ya.
6: Betul sekali. Karena memang ya pengalaman dari pendonor-pendonor semua ya seperti itu. Setelah donor merasa lega, merasa senang karena merasa dirinya bisa berguna untuk orang lain. Jadi kepuasan batin sendiri. Jadi seperti itu.
5: Berarti ini dok ya, berarti keluar-keluar dari PMI itu kayak wajahnya senang-senang gitu.
6: Iya betul, berhasil. Gak usah baru keluar mas. Misalnya nih diseleksi lolos nih, wah senangnya bukan main itu.
5: Oh iya, ini ya yang tadi apa, empat penyakit itu gitu ya?
6: Bukan, maksudnya seleksi boleh donornya.
5: Oh iya, berarti ini dok ya, berarti ada persyaratannya.
6: Betul
5: itu
6: sekali.
5: Ya. Nah biasanya persyaratannya itu apa aja tuh dok? Untuk yang misalnya yang dengerin saat ini tuh kayak mau mulai donor gitu, tapi nggak tahu nih syaratnya apa aja gitu.
6: Kalau syarat yang pasti yang pertama sehat ya, sehat jasmani maupun rohani. Kemudian usia minimal 17 tahun. Untuk memulai donor usia minimal 17 tahun, maksimalnya 60 tahun.
5: Oh, 17 cuman, sampai 60. Oke.
6: Okay. Kalau dia rutin donor bisa sampai umur 65 tahun. Tapi kalau baru memulai donor 60 tahun gitu.
5: Oke.
6: Maksimalnya. Kemudian nanti kan ada pemeriksaan ya. Pemeriksaan itu syaratnya ada. Jadi misalnya nih HB 12,5, range-nya 12,5 sampai 17,0. Nanti ada diperiksa. Kemudian untuk tensi, tekanan darah minimalnya 100/60 dan maksimalnya 160/100. Itu juga akan nanti dicek.
5: Terus
6: mungkin kayak obat-obatan tertentu seperti antibiotik tidak boleh dikonsumsi dulu gitu. Kemudian kalau bagi wanita ya mungkin hamil ataupun menyusui ya mungkin tidak boleh dulu gitu. gitu. Jadi ya secara garis besar sih syaratnya seperti itu, syarat-syarat donor darah.
5: Oke, okay. berarti kalaupun satu ada yang miss, berarti masih belum bisa dok ya. Berarti harus benar-benar melengkapin itu semua. Jadi ya bisa dibilang kalau mau donor ya dalam keadaan sehat juga. Betul. Gitu ya. Oke, okay, oke. Okay. Nah, ini dok, mungkin juga tadi ngomongin syaratnya. Terus kalau misalnya mereka sudah lolos untuk sertifikasi itunya tadi, yang beberapa tahapan tadi. Nah, ini tahap berikutnya apa nih dok untuk mereka donor darah gitu?
6: Ya, kalau tahapannya kan yang pertama mungkin kita akan pendonor akan mengisi formulir dulu, inform consent gitu kan. Jadi berupa data dari pendonor, kemudian ada riwayat penyakitnya apakah sehat, kemudian ada riwayat penyakit apa, itu nanti ada di inform consent itu ada. Jadi setelah mengisi, kemudian ada di admin ya, di admin itu akan kalau dia sudah rutin donor akan dicek dulu apakah memang sudah waktunya donor nih. Kalau belum waktunya donor, belum masa waktunya donor, dia nggak bisa di ada datanya. Kalau baru pertama ya untuk didata dulu, ya, dimasukkan di data dulu
5: datanya. Okay.
6: Nah kemudian akan masuk untuk pemeriksaan kesehatan sederhana ya, seperti awalnya sih di anamnesa dulu, di apa ya namanya, wawancara dulu. Apa merasa sehat, apakah ada minum obat, ada riwayat penyakit apa, itu ditanya dulu gitu. Nah setelah itu pemeriksaan kesehatan, tensi, ya, tensinya masuk apa tidak, kemudian HB, suhu. Setelah itu berarti kan lolos ya, lolos seleksi. Akan dipersilakan untuk cuci lengannya dulu, disinfektan lengan yang mau diambil darahnya tadi. Kemudian setelah itu baru masuk di ruangan pengambilan darah, bisa diambil darahnya. Setelah selesai seperti yang diinginkan ya 350 cc, selesai istirahat. Kemudian di ada ruang untuk istirahat ya, ruang refresh donor, istirahat di situ mungkin 10-15 menit. Kalau sudah enakan boleh meninggalkan tempat.
5: Oh gitu, berarti gak boleh kayak langsung pergi gitu?
6: Iya.
5: Oh, karena biasanya ada efek ini ya dok, kayak apa ya rasanya tuh kayak pusing gitu-gitu.
6: Iya, ya apalagi mungkin yang baru pertama donor ya, mungkin yang sering ya kadang ada juga seperti itu. Mungkin karena mungkin sebelumnya capek atau tidurnya kurang, mungkin yang bisa berpengaruh seperti itu. Mungkin dia pusing atau lemes, itu bisa aja. Karena namanya tubuh habis kehilangan darah 350 cc, pasti kadang ada dampaknya gitu. Jadi harus kita observasi dulu, gak boleh langsung meninggalkan tempat dulu.
5: Oh iya, takutnya kenapa-kenapa dok ya. Tapi biasanya dampaknya tuh apa aja dok? Mungkin selain pusing, kelelahan, ada lainnya kayak mungkin mual kah atau apa
6: ya,
5: itu dok?
6: Mual bisa, biasanya mual ya, bahkan pingsan bisa juga.
5: Oh pingsan itu salah satunya, makanya tuh cukup bahaya ya kalau misalnya langsung balik dok ya.
6: Iya betul.
5: Oke. Nah ini tentang ngomongin unit donor darahnya nih dok ya. Sejauh mana sih dok unit donor darahnya dari PMI ini itu untuk bisa menjamin keamanan darah yang memang didonorkan sebelum diterima oleh pasiennya ini dok?
6: Oke, tadi di awal mungkin saya sempat ada menyinggung sedikit ya, masalah pemeriksaan penyakit yang ditularkan melalui transfusi. Jadi tadi setelah donor nih darah diambil satu kantong, nah itu kan tidak mungkin masyarakat tahu, oh setelah diambil satu kantong golongannya darahnya sama, oh ya udah langsung aja ditransfusikan gitu, tanpa diproses apa-apa. Nah, sebenarnya sih tidak seperti itu, tidak semudah itu ya.
5: Benar.
6: Jadi setelah dapat kantong darah, kemudian kan itu ada diambil untuk sampel juga. Jadi pada saat donor kita akan diambil satu kantong darah dan dua tabung, dua sampel. Ya, sampel yang pertama digunakan untuk konfirmasi golongan darah, jadi dicek ulang tuh golongan darahnya apa pakai alat itu. Kemudian sampel yang kedua digunakan untuk pemeriksaan penyakit yang ditularkan melalui transfusi. Ya, jadi ada empat penyakit tadi, ada hepatitis B, hepatitis C, HIV sama sifilis. Ya. Nah, itu kita menggunakan alat dengan metode CLIA. Jadi dia pakai alat meriksanya, dan itu memang sudah apa ya istilahnya tersertifikasi, dan memang dia itu anjuran memang dari Kemenkes dan UTDP, apa unit transfusi darah pusat gitu. Jadi memang kita sesuai seperti itu. Dan alat ini pun kita setiap hari kita akan sebelum running kita akan ini dulu, dicek dulu semua apakah dia layak untuk dipakai apa tidak. gitu. Nah, setelah diperiksa dia lolos. Kalau misalnya nggak lolos nih, salah satunya ada yang positif, dia pasti nggak, dia pasti akan langsung tercekal, gitu, nggak bisa dia apa-apain.
5: Oh, nggak bisa menyatu gitu kak dok? Atau gimana?
6: Di sistem dia nggak bisa.
5: Oh, nggak lolos tuh. Nggak baca ya, nggak kebaca. Oh, okay.
6: Nggak lolos. Jadi di prolis pun dia udah tercekal, nggak bisa dari itu. Kalau misalnya, oh ada satu kantong darah yang salah satunya yang positif HIV nih, nah itu udah tercekal, udah nggak bisa, gitu. Itu, jadi itu salah satunya ya biar aman lah, safety lah tuh darah kan, nggak tidak ada penyakit yang dikeluarkan melalui transfusi itu. Kemudian pada saat darah mau dikeluarkan, tidak langsung dikeluarkan, itu ada yang namanya proses crossmatch. Jadi dicocokkan lagi darahnya dari darah pasien dengan darah si pendonor, dicocokkan lagi, namanya prosesnya itu crossmatch, apakah dia cocok. Karena walaupun darahnya sama-sama O ini misalnya, kadang ada pasien yang dia menolak gitu, jadi namanya incompatible, jadi nggak cocok. Nah itu tidak bisa diberikan ke pasien, kita carikan lagi darah yang memang benar-benar cocok untuk pasien ini. Jadi kalau dia di crossmatch-nya sudah lolos, sudah darah ada yang sesuai, baru darah bisa dikeluarkan. Jadi bukan hanya sama-sama golongan darahnya aja, tapi harus di crossmatch dulu.
5: Oke. Gitu.
6: Jadi pemeriksaan penyakit, kemudian di crossmatch udah oke semua, baru bisa dikasih ke pasien.
5: Darah. Jadi ada beberapa tahapan-tahapannya. Betul. Itu juga dok ya. Nah ini saya penasaran nih dok, kan tadi dokter menyampaikan kalau misalnya ya ada. Ya ada gitu, maksudnya darah yang cocok dan tidak cocok. Ada gak dok kayak misalnya, oh darahnya ini tadi ternyata terkandung beberapa penyakit, apakah itu nanti bakal bisa dibilang tidak terpakai atau dibuang gitu dok? Ataukah ada alternatif lainnya gitu, entah diapakan gitu atau diapain gitu dok? Nah itu gimana tuh dok?
6: Kalau sesuai SOP-nya ya memang udah positif nih, misalnya positif ya udah darah tidak bisa dipakai.
5: Berarti sama sekali dok
6: sama
5: ya?
6: Sama sekali.
5: Untuk siapapun, untuk betul, apapun betul. Gitu dok ya?
6: Jadi itu udah masuk ada pemusnahannya sendiri, ada pelaporannya sendiri, dia darah, namanya darah reaktif.
5: Gitu. Oh oke, okay. Itu itu biasanya diapain tuh dok darahnya? Apakah
6: dimusnahkan juga sih?
5: Kayak dibakar gitu kah dok?
6: Kalau kita kan kerjasama ya, ada kerjasama untuk pemusnahan darah, yaitu ya packingnya khusus, nanti tahu nanti orangnya.
5: Ya. Oh gitu ya.
6: Jadi ada apa ya, pihak ketiga, kedua yang apa namanya kerjasama dengan kita untuk pemusnahan itu.
5: Oh kayak gitu, berarti ya memang yang darah lewat dari ini apa sih namanya unit donor darahnya ini sendiri ya memang untuk melewati sertifikasi oh ini bakal lolos untuk ke pasien atau enggak kayak gitu dok ya. Tapi kalau misalnya sudah enggak gitu, berarti ada pihak lainnya yang bakal ngurusin itu gitu ya.
6: Itu kan memang jadi satu sama yang memang limbah.
5: Iya benar-benar.
6: Cuman
5: benar.
6: Kalau yang khusus yang reaktif ya kita packingnya sendiri ya khusus.
5: Karena ini limbah, hitungannya limbah kesehatan gitu dok ya. Oke oke. Nah ini biasanya nih dok, kalau misalnya per hari gitu dari PMI Kota Samarinda sendiri itu apa ya namanya average-nya, rata-ratanya berapa orang sih dok yang mendonorkan darahnya mereka?
6: Yang mendonorkan ya, kalau yang datang, datang ke PMI Samarinda, kalau rata-rata sehari sih bisa sampai 60-70 atau bisa sampai tembus 80. Itu yang datang aja mas ya, kan karena kan kita tidak hanya diam untuk nunggu orang datang untuk donor, tapi kita juga menjemput bola, misalnya ngadakan donor di instansi tertentu, perusahaan tertentu.
5: Nah, kadang di mall. Ya
6: betul, itu beda lagi. Jadi kalau hitungan itu per hari ya, kalau dalam sebulan sih, kalau dalam gedung di PMI yang datang mungkin 1.300 bisa sampai 1.600 itu. Tapi kalau mau dijumlah semua dengan yang di luar
5: lebih banyak
6: kita
5: lagi.
6: Kita bisa sampai 3.000-an lebih itu sebulan.
5: Oh gitu, itu baru dalam gedung aja tuh teman pro 2 ya, berarti minat orang untuk mendonorkan darah sebenarnya udah mulai banyak dok ya sebenarnya ya.
6: Betul.
5: Tapi biasanya yang usia berapa sih dok? Mungkin mereka tuh excited untuk rutin mendonorkan darahnya tuh biasanya usia berapa dok?
6: Usia kalau dari data lo ya. 30-an ada, ini sekarang sih mulai sih 20-an ke atas, misalnya 24 ke atas tuh udah ini yang terbanyak ya mungkin
1: 30 sampai 40.
5: Oke, Berarti ya masih kalangan yang muda-muda dewasa gitu ya, dok ya.
6: Betul.
5: Oh oke okay, oke. Okay. Terus ini dok, kayak misalnya per hari itu kan tadi bisa mencapai 60-70 dan itu tuh prosesnya misalnya kan kita sebagai orang yang mendonorkan, apakah darah itu tuh melewati beberapa tahap tuh biasanya butuh waktu berapa lama akhirnya biar bisa sampai ke pasien? Apakah memang disimpan di tempat tertentu dulu kecuali orang ini membutuhkan darahnya yang sesuai, ataukah ya memang langsung disalurkan setelah sertifikasi, setelah maksudnya sudah lolos grade-nya itu yeah. tadi baru langsung diberikan ke rumah sakit atau ke yang membutuhkan tuh dok?
6: Kalau dari awal donor, kalau kita kan punya stok ya,
5: yeah.
6: pastilah stok yang pertama dikeluarkan yang memang yang baru awal, yang sudah memang duluan gitu. Jadi jadi misalnya gini, dia donor,
5: okay.
6: kemudian donor ya belum tentu pada hari itu juga dikasihkan ke pasien. Gitu.
5: Yeah.
6: Jadi kan mungkin kita pakai darah yang memang sudah duluan diambil gitu. Jadi berurutan gitu. Berurutan untuk misalnya kita dropping ke rumah sakit, kita punya stok yang ada ya stok yang ada dulu, yang untuk donor hari ini kita olah dulu, nanti kita simpan karena kan memang ada masa simpannya juga.
5: Oh iya.
6: 35 hari.
5: Berapa dok?
6: 35 hari untuk sel darah merah.
5: Oke, okay. 35 hari. Tapi kalau misalnya melewati hari itu apakah memang jadi kadaluarsa kah atau gimana? Kadaluarsa dok ya. Oh darah aja bisa kadaluarsa tetap pro 2. Yang kita pikir wah ya maksudnya ya darah tuh sepenting itu tapi juga sekrusial itu dok ya. Jadi udah harus steril, jaganya juga harus bener, masa waktunya juga ya kalau untuk 1 bulan juga gak begitu lama dok ya.
6: Iya betul.
5: Oh, okay.
6: Itu yang sel darah merah ya. Itu 35 hari. Nah beda lagi dengan yang trombosit.
5: Oke.
6: Okay. Nah trombosit itu cuma 5 hari.
5: Wah.
6: Nah, dia diolahnya dari darah segar, kemudian masa expirednya pendek, umurnya pendek, 5 hari udah expired.
5: Oh gitu. Nah, jadi kok bisa langsung disalurkan
6: Nah, itu ya? Yang mungkin bisa misalnya nih hari ini donor pagi, terus darahnya bisa kepake. Nah itu biasanya yang trombosit bisa.
5: Oh
6: bisa seperti
5: gitu. Oke oke oke. Mungkin ini akhir dari obrolan kita dok ya, sebelum kita lanjut lagi ke yang lainnya. Pesan deh dok, mungkin buat anak muda yang lagi dengerin saat ini, kenapa begitu pentingnya kita juga untuk bisa menyelamatkan orang-orang lewat donor darah nih dok.
6: Oke, jadi istilahnya kalau darah itu ini kan tidak ada gantinya ya. Maksudnya kita tidak bisa membuat pabrik yang dari bahan apa, karena kan memang ini dari darah dari manusia, ya kan ya. Jadi pesan kami untuk sobat-sobat Pro 2 yang mungkin belum donor, mari kita sama-sama mendonorkan darah, karena setetes darah yang Anda berikan itu adalah nyawa bagi mereka yang membutuhkan. Jadi jadikanlah donor darah sebagai gaya hidup yang membanggakan.
5: Gaya hidup yang membanggakan tuh teman Pro 2 ya. Wah keren sekali, terima kasih banyak dokter ya. Dan kali ini teman Pro 2 ya dari RRI Samarinda, sekian dulu ya, dan mungkin kita bakal berikan kembali ke Kak Tika ya di Nunukan. Halo Kak Tika.
1: Halo Anum.
5: Iya.
1: Ngobrolnya banyak banget ya.
5: Betul,
1: asik kali ngobrolnya ini.
5: Iya, silakan dilanjut Kak Tika.
1: Tapi waktunya sangat terbatas. Yap. Terima kasih Anum. Baik teman Pro 2, kita baru saja ngobrol tadi dari Samarinda, ada narasumber Dr. Nurul Hidayati, kasih pengambilan darah dan konseling donor unit donor darah PMI Kota Samarinda 2026. Nah, kali ini kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kita dari Pro 2 Nunukan.
7: Pro2FM, sore ceria.
8: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro2FM.
7: Sore ceria
8: teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2, masih bareng Tika dan saat ini kita akan ngobrol bersama narasumber kita yang sudah hadir di sore ceria berjaringan sore hari ini. Kita sapa dulu narasumber kita, ada Mbak Siti Wahida AMDKes, Manager Mutu PMI Kabupaten Nunukan.
9: Halo Mbak Ida, apa kabar sore hari ini?
10: Ya, halo. Alhamdulillah baik hari ini.
9: Alhamdulillah. Nah, kita mau tanya Mbak Ida langsung nih. Ini terkait tentunya dengan tema kita dalam donor darah ini. Mungkin dalam sehari itu seberapa tinggi sih kebutuhan kantong darah untuk di Kabupaten Nunukan? Karena kalau bisa dibilang saya lihat ini masih banyak yang membutuhkan. Ya betul. Untuk di Nunukan, unit donor darah PMI Kabupaten Nunukan sendiri itu tertinggi dalam seminggu terakhir itu di golongan darah B dan O. Nah, kami di unit donor darah PMI Kabupaten Nunukan itu enggak menentu sih, kadang karena kayak seminggu terakhir ini butuhnya di golongan darah B dan O. Jadi itu dari kebutuhan dari permintaan ya. Iya. Oh. Jadi untuk saat ini dari Nunukan sendiri kasus apa yang paling sering nih dibutuhkan untuk donor darah yang cepat? Di unit donor darah PMI Kabupaten Nunukan dan melayani baru satu rumah sakit Nunukan. Angka tertinggi itu pada permintaan ibu hamil untuk yang butuh darah cepat gitu kan. Itu di ibu hamil, antara yang ada yang persiapan mau operasi ataupun sementara operasi terus ada pendarahan seperti itu. Dan ya pada kasus anemia berat itu yang paling sering kasusnya, yang permintaan donor darah yang paling banyak ya Mbak ya.
10: Ya betul.
9: Nah, kalau dari peran PMI sendiri di Kabupaten Nunukan dalam menjaga ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkannya seperti apa? Karena kan kalau bisa dibilang banyak permintaan dari rumah sakit, khususnya untuk ibu hamil dan anemia tadi ya.
10: Iya.
9: Kalau di UDD PMI Nunukan, kami menghubungi donor yang sudah waktunya dan donor hari ini sama selanjutnya kan 2 bulan gitu. Jadi yang sudah waktunya kami hubungi via WA seperti itu. Terus kami kerjasama dengan dinas itu atau ya kantor-kantor yang ada di Nunukan lah begitu, sama di perusahaan-perusahaan seperti paling banyak di perusahaan Mbak ya. Nah, kalau bisa dibilang untuk di Nunukan sendiri lebih sering surplus darah atau justru sering keter-keter karena mungkin stoknya sering menipis ya. Karena sering saya lihat itu yang paling jarang ada adalah darah O sama B.
10: Iya.
9: Itu seperti apa Mbak? Di Nunukan ini kebutuhan, ya itu tadi karena kebutuhannya tidak menentu kan. Tidak, maksudnya tidak semua golongan darah itu dibutuhkan begitu. Nah, untuk golongan darah B, golongan darah B dan O itu banyak permintaannya untuk minggu ini.
10: Oh, di tahun 2026 ini ya?
9: Iya.
10: Oh,
9: itu. Sedangkan kayak golongan darah A dan AB kami tunda.
10: Oh, itu kenapa kan, Mbak?
9: Karena ya stok lagi aman.
10: Masih ada ya.
9: Pasiennya lagi alhamdulillah lagi sehat-sehat.
10: Alhamdulillah gitu. Jadi jangan sampai bertambah ya.
9: Iya.
10: Jadi PMI nggak bingung juga nih.
9: Bingung. Jadi kayak misalnya yang kayak A dan AB itu lagi aman nih stoknya. Pendonor yang datang tuh kami minta untuk tunda, minta maaf gitu kan, kami jelaskan kondisi seperti ini. Jadi itu kita jaga jangan sampai surplus atau kelebihan seperti itu, karena ada masa edo darah.
10: Oh gitu.
9: Ya. Jadi kalau kebanyakan juga itu tidak baik darahnya.
10: Ya betul.
9: Sedikit juga tidak baik.
10: Ya betul.
9: Berarti di tengah-tengah ya.
10: Ya.
9: Berarti itu.
10: Ini kayak apa
9: ya? Kayak stok makanan begitu. Berlebihan ya. Juga tidak baik. Kekurangan juga tidak baik.
10: Ya. Karena kan ya benar di Nunukan masih melayani satu rumah sakit.
9: Betul-betul sekali. Nah jadi untuk Mbak sendiri nih. Ini yang sebagai manajer mutu, boleh ceritakan gak ya sebenarnya tugas menjaga mutu darah itu seperti apa dari awal saat mendonor sampai akhirnya di akan dibagikan maksudnya?
10: Ya, kalau tugasnya mutu selaku di unit donor darah PMI Kabupaten Nunukan itu memastikan seluruh proses pengolahan darah itu dari proses rekrutmen donor, pengolahan pengambilan darah donor, pengolahan sampai pendistribusian ke rumah sakit itu memenuhi standar keamanan dan berkualitas, bisa sampai ke pasiennya. Itu
9: untuk tugasnya Mbak ya.
10: Ya,
9: supaya tentunya darah ini betul-betul steril dan ya, juga tentunya masih tetap tersedia di PMI gitu. Nah, jadi untuk PMI sendiri meningkatkan kesadaran masyarakat agar rutin mendonorkan darah ini seperti apa? Karena kalau bisa dibilang masih banyakkah masyarakat menemukan yang takut akan donor darah? Karena mungkin ya teman kedua juga karena takut suntik atau mungkin mereka kurang jaga kesehatan, jadi kayak takut untuk donor darah gitu. Ya betul, banyak yang mau sebenarnya tapi takut dengan karena jarumnya besar. Dan ya saya bisa bilang ya pasti sakit sedikit lah gitu kan, seperti itu. Tapi kan manfaatnya banyak. Betul. Seperti tadi yang disampaikan sama Dokter Nurul juga dari Samarinda, itu kan manfaatnya banyak sekali. Iya. Seperti itu.
10: Karena kan mengurangi anemia juga ya.
9: Ya kan. Karena kan kalau bisa dibilang darah itu memang harus diperbarui ya Mbak ya.
10: Betul.
9: Karena kalau memperbarui darah itu harus berapa bulan harusnya?
10: 2 bulan bisa.
9: Oh gitu ya. Iya. Nah. Ini untuk yang mungkin punya penyakit khusus gitu ya, tapi ingin mendonorkan darahnya, apakah diperbolehkan juga itu Mbak?
10: Karena salah satu syarat donor itu harus sehat, jadi pas kalau lagi sakit dipastikan tidak bisa donor.
9: Meskipun itu memang sakit bawaan dari seseorang tersebut ya.
10: Iya.
9: Oke. Nah jadi teman pro 2 silakan untuk ngobrol bareng kita juga yang mau tanya-tanya sama Mbak Siti Wahyu Ida MDKES, Manager Mutu PMI Kabupaten Nunukan, bisa langsung di YouTube juga karena saat ini kita live di YouTube dan juga di RRI Digital dan juga di rri.co.id. Nah kita masih tanya-tanya sama Mbak Ida nih. Nah untuk yang kenapa darah itu nggak bisa asal donor terus langsung ditransfusi? Karena kalau bisa dibilang kan ini darah segar gitu Mbak.
10: Darah tidak bisa langsung ditransfusi kan karena harus melalui beberapa rangkaian proses pengolahan ya, dan dia ada uji saring lab yang dilakukan yaitu pemeriksaan penyakit gitu, pemeriksaan konfirmasi ulang golongan darahnya seperti itu, sama pengolahan kebutuhan pasien tuh apa, karena kan darah itu ada komponen-komponennya.
9: Jadi makanya dari hal itu kita tidak bisa langsung memberikan darah segar itu ke orang. Kita lihat lagi ya dari sel-selnya, dari sebuah bentuk darah tersebut ya Mbak ya. Nah kalau untuk di PMI kan sendiri tantangannya nih untuk tantangan terbesarnya yang dihadapi PMI dalam mengumpulkan donor darah di luar perbatasan,
10: tantangannya apa ya kalau diunukan ini? Ya itu kesadarannya masih kurang kan gitu. Pendonor ini ya kebanyakan yang kami dapat yaitu takut jarum, mau tapi takut sama jarum gitu. Jadi kami kadang tetap kalau pendonornya ini datang, saya sudah datang ke UTD gitu. Jadi kayak 50-50 lah dia mau donor gitu kan.
9: Pasti takut-takut
10: ya, ya mau tapi takut di teman ya sudah pasti kami jurus rayu-merayu lah sudah.
9: Ternyata ini punya jurus merayu juga nih teman pro 2 ya untuk bisa masyarakat mau mendonorkan darahnya. Karena sebenarnya mendonor darahnya sehat ya Mbak ya, tapi mungkin karena mungkin ada yang takut jarum suntik, terus juga ada sesuatu hal banyak yang tidak mau gitu. Mungkinkah atau di bagian misalnya di daerah perbatasan, kita kan berbatasan langsung dengan Sebatik dan juga daerah lainnya di Kerayan gitu. Itu seperti apa, Mbak?
10: Oh, Krayan kami belum sampai ke sana. Kami pernah melakukan kegiatan donor darah massal itu ke Sebatik, sudah pernah, terus Sebuku juga sudah pernah. itu. Kami yang datang jemput bola.
9: Oh, langsung ke sana jemput bola ya. Kalau untuk di tahun ini bagaimana? Masihkah ada jemput bola tersebut? Karena kalau bisa dibilang masih kekurangan darah ya.
10: Kalau untuk ke luar daerah kayak sebatik belum ada kegiatan tahun ini. Tapi kalau perusahaan yang rutin memang langganan seperti itu, kami berjalan terus
9: untuk di tahun ini ya. Ya. Nah, bagaimana nih untuk kisah pengalaman yang paling berkesan dari Mbak sendiri saat pasien yang tertolong berkat ketersediaan kantong darah, atau ada juga yang istilahnya masyarakat yang bandel tidak mau donor darah gitu, itu seperti apa? Ada kisah lain nggak gitu?
10: Saya pernah waktu itu masih ada dokter Dulman. Beliau itu ada pasien pendarahan. Pendarahan hebat sekali, darah sudah masuk terus, tapi pendarahan terus. Nah, jadi beliau minta darah segar, darah baru. Darah baru, jadi semua dimulai dari awal nih, dari mencarinya apa segala macam. Jadi heboh lah tuh sekantor. Belum lagi dokter tuh nelpon terus karena
9: harus sekarang ada.
10: Ya, permintaannya kan cepat gitu karena pendarahan tadi itu. Jadi kami usahakan lah sudah tuh kerja cepat, terus darah keluar. Pasiennya selamat,
9: alhamdulillah.
10: Beliau menelpon, yang awalnya tuh marah-marah kan beliau, karena butuh cepat. Jadi setelah pasiennya selamat, nelpon aja beliau. Terima kasih ya dek, selamat pasienku dek, gitu-gitu.
9: Nah,
10: itu saya nggak bisa lupa sih.
9: Rasanya pasti lebih hektik banget ya.
10: Karena hektik pagi itu tuh lumayan begitu dengan donor berdatang. Kan terus beliau menelpon terus tidak berhenti. Itu.
9: Baik, tentunya ini kan menjadi kebanggaan khusus juga ya, karena darah ini bisa menyelamatkan dari yang Mbak bilang ceritakan tadi ya. Akhirnya bisa menyelamatkan karena dia kekurangan darah gitu. Baik. Pesannya nih Mbak untuk masyarakat Kabupaten Nunukan terkait pentingnya donor darah sebagai aksi kemanusiaan, karena kalau bisa dibilang satu kantong darah itu bisa menyelamatkan seseorang. Orang gitu ya.
10: Untuk pesan masyarakat Nunukan, hayo menjadi pendonor darah di usia muda. Donor darah di usia muda itu salah satu bentuk flexing yang paling keren gitu.
9: Iya. Itu flexing yang paling baik ya.
10: Karena kita bisa pamer nih, kita peduli sosial begitu. Terus melainkan bisa jadi bukti kalau kita bisa jadi dari generasi peduli yang aktif menyelamatkan nyawa.
9: Baik, tentunya sekantong darah itu bisa menyelamatkan orang. Jadi kalau teman Pro2 tentunya yang ragu untuk mendonorkan darah, nanti bisa dirayu sama teman-teman PMI.
10: Datang aja dulu,
9: coba datang dulu ya. Jadi setelah datang dirayu. Tapi sebenarnya kata Mbak Ida tadi, kalau kita mendonorkan darah itu flexing yang paling bagus. Karena kenapa? Kita bisa membuang darah-darah kita yang mungkin ya, bukan kotor sih, maksud saya tuh kayak kurang baik, jadinya baik setelah itu. Ada nggak sih pendonor yang paling aktif sampai saat ini Mbak di PMI? Bukan?
10: Ada Pak Iwan Kurniawan. Pak Raden Iwan Kurniawan. Itu beliau sudah 100 kali.
9: Sampai saat ini ya?
10: Ya, sudah lebih 100 kali donor. Beliau itu donor mulai dari masih muda, zaman kuliah.
9: Sampai usianya sekarang sudah berapa, Mbak?
10: Itu
9: sekitar 40 lebih ya?
10: Enggak, kayaknya 60 apa 70 gitu.
9: Kayaknya 60 ya. Nah, jadi buat teman produk, wah, jangan takut, karena di usia itu 60 aja udah masih tetap semangat untuk mendonorkan darah. Ini kan membuat kesehatan juga ya.
10: Ya. Dan terlihat beliau itu masih awet muda gitu.
9: Karena seringnya mendonorkan darah tadi itu. Karena kan darahnya jadi kembali regenerasi lagi ya. Memperbarui darah-darah yang istilahnya tadi belum terlalu sehat, akhirnya sehat lagi. Baik, teman-teman Pro2, kan tadi perbincangan singkat Ika dan Mbak Ida selaku manajer mutu dari UDD PMI Kabupaten Nunukan. Dan selanjutnya kita akan menuju sesi tanya jawab dari teman-teman Pro 2 Tarakan. Ada Mbak Dayang, Palangkaraya, dan juga Banjarmasin. Namun setelah jeda berikut ini.

0: I'm addicted and I just can't get enough.
1: Oops. If we're not switch on. Yourself.
2: Sunk in your bedrock, up in your love shot. I'm on your own shot, I'm stuck in your head.
1: Good job.
2: Get out that wall, red, red, making me feel. If it's a baby, I wanna be done, I don't wanna be. Your love is so, so Texas.
1: Good job.
2: Addicted, I can't get away from you. Afflicted, I need it, I miss it.
1: Good job.
2: I want your love right next to me, and I can't erase you out of my memory.
3: Mana bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensi ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.
6: Sembilan koma tujuh MHz Pro 2 Nunukan, masih bareng Tika di sini, dan saat ini kita mau tanya jawab nih untuk menuju sesi tanya jawab dari teman-teman Pro 2 Tarakan, Palangkaraya dan Banjarmasin. Silakan untuk dari Tarakan dulu.
7: Halo, selamat
6: malam. Halo, Mbak ya.
7: Halo, Kak Tika.
6: Halo.
7: Oke.
6: Apa nih yang mau ditanya ini?
7: Ya, terima kasih kesempatannya ya, Kak Tika. Luar biasa sekali. Barusan kita mendengar penjelasan yang sangat mudah dipahami ya, dari Dr. Nurul Hidayati bersama Kak Anom dan juga dari Kak Siti Wahida bersama Kak Tika. Nah, di sini tadi dalam obrolan, saya pribadi itu masih kurang menyoroti terkait dengan di Indonesia ya, apalagi khususnya di Kalimantan, pemilik golongan darah untuk resus negatif. Nah, ini jumlahnya relatif sedikit ya, sepengetahuan saya. Termasuk juga diantaranya orang-orang di sekitar saya yang salah satunya sempat harus kehilangan nyawa karena tidak mendapatkan donor darah. Nah, untuk itu saya ingin bertanya, bagaimana PMI itu dapat memastikan ketersediaan darah khususnya untuk resus negatif ketika ada pasien yang membutuhkan secara mendesak? Baik, itu ketika bisa mungkin dijawab oleh kedua narasumber kita. Terima kasih.
6: Baik, kita coba ke Anom dulu. Anom?
8: Oke, ya, itu dia pertanyaannya. Dokter.
6: Silakan nih Anom.
8: Iya. Iya, boleh bisa dijawab dokter.
6: Halo Anom.
9: Oke. Bisa dijawab. Ya. Memang sistem penggolongan darah yang kita ketahui, yang kita kenal ini kan memang dua ya, sistem ABO AB, jadi golongan A, BO dan AB, dan sistem resus. Jadi ada dua resus, resus positif dan resus negatif. Jadi kalau orang Asia, orang Indonesia, kebanyakan resusnya pasti resus positif. Ya, kalau resus negatif itu biasanya orang Eropa, orang bule, atau mungkin orang Blasteran. Jadi orang Indonesia mungkin yang keturunannya ada dari Eropa atau Amerika, itu bisa dapat resus negatif.
8: Ya. Campuran gitu,
9: nah,
8: ya.
9: Bisa muncul resus negatif di anaknya atau keturunannya. Nah, memang sangat sulit sekali mendapatkan resus negatif di Indonesia. Ya, tidak menutup kemungkinan juga ya di Kalimantan, di Samarinda pun agak susah untuk mendapatkan resus negatif. Nah, kami kalau di PMI Samarinda kita punya data gitu. Jadi pendonor-pendonor yang rhesus negatif kita punya data sendiri, kita data sendiri, kita klasifikasikan sendiri. Nah, kalau untuk yang rhesus negatif ini dia tidak boleh donor rutin. Hmm. Jadi dia donornya on call. Karena apa? Ketika dia donor rutin, nanti orang yang rhesus negatif memerlukan, nanti sudah kepake darahnya, ya kan? Hmm. Nah, dan memang kalau dari rumah sakit pun dia kalau memang darahnya, pasiennya darahnya rhesusnya positif, ya mintanya rhesusnya positif. Walaupun dari segi medis rhesus positif itu bisa masuk rhesus negatif gitu. Hmm. Tapi kalau rhesus negatif nggak bisa masuk rhesus positif.
8: Spesifik lagi,
9: nah,
8: ya.
9: Nah, makanya untuk pendonor-pendonor yang rhesus negatif kita sendirikan, ya. Hmm. Jadi donornya itu on call. Ketika ada yang memerlukan, baru kita telepon, kita panggil untuk bisa donor gitu. Oh. Karena kalau dia donor rutin, ketika nanti ada yang perlu, udah habis stok kita gitu. Hmm. Jadi memang donornya donor on call. Dan jadi ketika nanti ada donor sukarela yang baru ketangkep nih rhesusnya negatif, kita langsung di apa?
8: Dipilah di, sendiri,
9: betul,
8: ya.
9: Betul, dipilah. Mm-hmm. Itu bahkan ada grupnya juga, grupnya sendiri gitu. Dan memang itu sangat sulit ya kalau rhesus negatif di Indonesia, di Kalimantan ataupun di Samarinda sendiri pun memang kami akui sangat sulit. Cuman kami ya berusaha jangan sampai kehilangan jejak nih yang orang-orang rhesus negatif. Kan karena memang dia donornya kan enggak terlalu rutin itu ya, karena on call. Jadi kita jaga nih. Jadi ketika ada yang perlu, kita bisa langsung hubungin.
8: Pendekatannya berbeda gitu ya. Oke. Okay. Itu dia jawabannya ya, Katika.
6: Oke, okay. Terima kasih An. Jawabannya dari dokter Nurin ya. Dan kita ke Mbak Ida, bagaimana jawabannya ini untuk rhesus negatif ini, Mbak Ida?
10: Ya, untuk di Nunukan kalau rhesus negatif sama perlakuannya seperti yang dijelaskan dokter Nur tadi. Kebetulan juga nih di Nunukan ada pasien yang rhesus negatif, golongan darah O rhesus negatif. Rutin masuk setiap bulan gitu. Ya, jadi ya seperti itu, pendonornya kita data, begitu pasiennya butuh darah baru kita calling seperti itu.
6: Kondisinya masih banyak ya atau masih kurang untuk rhesus negatif ini?
10: Rhesus negatif di data kami cuma ada 3 orang untuk yang stay di Nunukan.
6: Baik, ini harus belum dijaga ya.
10: Ya, betul.
6: Baik. Bagaimana dengan jawabannya nih, Dayang?
11: Ka, jelas ya jawabannya. Iya, halo, okay. Katika. Iya, baik, terima kasih atas jawabannya, cukup jelas.
6: Oke, okay, terima kasih Dayang. Kalau kita ke Palangkaraya.
12: Halo Katika, duh keren banget okay. Sih nih ngomongin tentang donor darah. Aku jujur nih ya adalah orang yang mungkin kayaknya perlu jurus rayuan tadi itu ya. Selalu mau donor darah tuh.
6: Sebenernya besar loh kamu.
12: Enggak, tapi beberapa kali tuh aku mau donor tapi emang ternyata kondisi kesehatannya tidak memungkinkan.
6: Bukan takut jarum suntik yang terlalu.
12: Bukan, lebih tepatnya sih itu, dinas malam ya? Terus sih Kak ya. Jadi kayaknya tensinya tinggi terus tuh ya jadinya ya. Jadi beberapa kali nih
6: itu bukan karena dinas malam, kebanyakan makan daging kurban ya.
12: bisa jadi ya, kayak kalau oke, mungkin aku mau nanya ke dua-duanya nih Kak. Jadi aku mau nanya, kalau sekarang tuh kan mungkin kita lebih menyorotin ke teman-teman yang Gen Z gitu ya. Nah, teman-teman yang Gen Z ini gimana sih minatnya sama donor darah? Mereka ini rutin atau cuman kayak FOMO aja tuh kayak oh lagi ada acara nih terus dia ikutan terus menghilang kayak gitu, atau untuk sekarang tren Gen Z itu dia udah yang rutin gitu donor darah, gimana tuh kalau di sana? Jadi itu sih pertanyaan dari aku ketika ditip ya.
6: Oke, silakan Mbak Ida langsung dijawab. Ini FOMO kan sebenarnya atau mungkin karena ini ulang tahunnya PMI 14 Juni kemarin?
10: Iya betul. Sebelumnya itu memang untuk Gen Z sangat kurang. Oh begitu. Mungkin cuma ada 10 atau 15% dari jumlah donor yang masuk dalam satu bulan. Tapi dengan kemarin hari donor darah sedunia, kami melakukan promosi yang datang donor itu dapat sembako sembako gitu. Kami nyiapkan 80 paket sembako begitu. Alhamdulillah melihat anak muda. Ya. Kebanyakan datang itu disuruh orang tuanya sendiri. Ya, lucu ya karena bawa sembako tapi akhirnya donor juga. Alhamdulillah donor. Nanti kita harus dipanjang dengan sembako ya. Nanti kita lihat lagi 2 bulan ke depan apakah akan datang lagi atau hanya sekedar FOMO atau sembako tadi ya. Oke, kita ke Anami. Bagaimana untuk di Samarinda sendiri?
8: Oke ya, itu tadi pertanyaannya ya. Kalau Gen Z sendiri masih banyak nggak nih datang ke PMI Kota Samarinda gitu, Dok?
9: Oke, kalau anak muda ya, Gen Z ya sekarang ya, alhamdulillah sih lumayan. Nah, selain itu juga kan kita biasanya ada sosialisasi ke sekolah atau ke kampus. Nah, mereka beberapa sudah ada yang mungkin merasakan manfaat dari donor.
8: Ya. Oke.
9: Jadi ada beberapa, lumayan sih, lumayan banyak yang saya perhatikan, banyak yang kembali untuk mendonorkan darahnya. Apalagi kalau kita kan sosialisasi juga, kita sering ke, mereka kan suka mainannya TikTok nih, TikTok, terus IG. Nah, kita kenceng-kencengin aja sosialisasi ke situ.
8: Karena marketnya mereka-mereka ini.
9: Betul. Jadi okay. Alhamdulillah sih kalau Gen Z, alhamdulillah.

0: mungkin karena ini kita udah hampir-hampir di ujung kayak gini, nanyanya sebentar aja nih kayak kalau dari PMI sendiri nih, mungkin dari dulu aku penasaran itu sebenarnya sistem distribusi, kalau penyimpanan kan ada ya, nah sistem distribusi darahnya itu apakah emang tiap saat itu disalurkan terus kah, ada yang emang ke beberapa rumah sakit atau ke gimana, atau emang ada selalu diantarkan ke mungkin sistem distribusi dari darah itu sendiri sih itu kayak gimana?
1: Oke, ini langsung dijawab sama Mbak Ida dulu, singkat, padat, dan jelas ya, karena ini di sesi terakhir kita nih.
2: Iya, kalau di unit donor darah PMI Kabupaten Nunukan, kita nyetok di bank darah rumah sakit Nunukan, begitu. Untuk permintaan komponen darah PRC, sel darah merah. Tapi kalau untuk komponen trombosit diproses di UTD. Baru setelah selesai semuanya cocok, baru didistribusikan ke rumah sakit.
1: Baik, pertanyaannya jawabannya juga singkat ya. Oke, langsung Anom.
3: Boleh dokter, silakan dijawab gimana pendistribusinya.
1: Singkat padat ya.
4: Oke, kalau di Samarinda ada UPDRS ya, di AWS sama MUIS itu masih dropping sih. Jadi crossmat kita kerjakan, crossmatnya di mereka, ya kan. Mm-hmm. Kemudian ada beberapa rumah sakit yang mungkin masih dari keluarga pasien yang ngambil atau kurir rumah sakitnya, gitu. Jadi memang kita kerjakan semua seperti itu. Jadi ada UPDRS, ada BDRS sama keluarga pasien langsung yang ngambil ataupun kurir rumah sakitnya.
3: Berarti aksesnya banyak dok ya?
4: Betul.
3: Oh, oke, okay. Itu dia ya Katika jawabannya.
1: Oke, terima kasih dokter Nurul Hidayanti dan juga Siti Wahida Andekes. Ini tentunya pertanyaan dan jawaban di ulang tahunnya PMI untuk donor darah itu sangat penting sekali, bisa menyelamatkan tentunya ya Anom ya.
3: Betul banget.
1: Baik. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang lain dari Tarakan, Palangkaraya, Samarinda, dan juga Banjarmasin yang sudah bertanya tadi untuk narasumber. Saatnya kita akhiri untuk ngobrol kita di sore hari ini. Terima kasih buat teman-teman di Kornus Banjar Nusantaraya. Kita akan jumpa lagi di hari Rabu siap minggu ketiga, yang tentunya saya sebagai host utama mengucapkan terima kasih kepada narasumber dari Samarinda dan juga Nunukan. Saatnya terima kasih buat semua teman-teman.

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro2 Samarinda.
1: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri, wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan, masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
1: Baik, minumnya?
0: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
1: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
0: Kalau porsinya gimana?
1: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
4: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
3: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
4: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
3: Tapi murah banget loh.
4: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
3: Bener juga sih. Duitku tinggal 13 ribu. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
4: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
5: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Dari kawasan Siar Jalan MM nomor 8 Samarinda. Selamat sore teman Pro 2. Lanjut lagi setelah tadi kita udah siaran bersama dengan RRI dari daerah lainnya di Kalimantan ya teman Pro 2. Nah, kali ini aku bersama dengan teman-teman dari Broadcasting School.
1: Hai teman Pro 2. Aku Alena. Dan di sini ada aku Fiona.
0: Iya, gimana kalian hari ini kabarnya Fiona, Alena?
1: Kalau kabar aku hari ini baik.
0: Baik. Gak ada yang sakit kan?
1: Gak ada.
0: Aku mengalami masalah sore hari ini.
1: Kenapa tuh, Kak?
0: Silau.
1: Samarinda lagi trik-trik banget ya, Kak?
0: Iya. Cerahnya tuh alhamdulillah gitu kita terima gitu. Tapi tuh
1: silaunya
0: Iya, silaunya tuh masalahnya biasanya tuh kan ketutup awan kayak gitu kan ya. Terus ini sorenya tuh kayak langsung tembak ke mata. Maaf ya teman Pro 2.
1: Candid ini candid.
0: Wah, candid. Yang candid mataharinya tuh kitanya.
1: Kakaknya kok kakaknya.
0: Ya iyalah aku enggak kuat gitu ya ngelihat matahari itu teman Pro 2. Tapi maksudnya kita sore hari ini bakal temenin kamu sampai nanti di jam 7 ya teman Pro 2, dan ada teman-teman di sini udah pada libur ya?
1: Udah, barusan aja libur.
0: Barusan.
1: Baru-baru banget. Dari Selasa.
0: Dari Selasa.
1: Minggu ini.
2: Aku dari hari ini.
0: Dari hari ini?
2: Dari hari ini.
0: Lah kemarin kan memang tanggal merah.
2: Tapi kemarin oh ya iya.
0: Iya.
1: Semangat banget tuh.
0: Iya, aneh ya anak-anak ini kalau sudah ditanya libur gitu ya, terlalu happy sampai lupa gitu kemarin tuh apa gitu ya. Benar. Sore hari ini kita mau ngebahas apa nih ceman-ceman?
1: Sore ini kita bakal ngebahas keburu males jelasin, jadi mendingan diem aja deh.
0: Iya. Ini teruntuk apa ya, bisa dibilang mungkin ya bisa pasangan, bisa teman gitu kan ya. Karena biasanya tuh kita udah effort untuk menjelaskan, tapi kayak
1: mungkin lawan bicaranya yang tidak terlalu
0: fokus.
1: Tidak terlalu menimbangkan,
2: nggak terlalu menjawab gitu loh.
0: Kadang gini juga, kadang misalnya di apa ya, kayak ngomongin apa, ngomonginnya berat dikit, dia nggak paham.
1: Iya.
0: Iya kan.
1: Kadang kita ngomongin ya A, dia nganggapnya itu B.
0: Iya. Itu mungkin jadi nggak nyambung gitu-gitu. Atau ini, maksudnya dia tuh ada yang kayak diajak ngobrol itu lelet. Lelatnya tuh
1: kayak delay gitu
0: kan. Itu juga ada juga gitu. Itu nanti kita bakal bahas sama-sama nih teman Pro 2 ya pastinya. Kita ngajak juga buat kamu gabungan ya. Kira-kira ya kalau misalnya ada orang yang kita sudah capek-capek jelasin masih susah dipahamin gitu ya, harus kita apakan?
1: Benar. Diamin aja udahlah ya. Oh, iya, kalau dia udah begitu ya udahlah.
0: Mungkin salah satunya diamin. Tapi siapa tahu teman Pro 2 ada jawaban lainnya.
1: Itu tapi kalau ngediamin bisa jadi miskomunikasi juga sih.
0: Ya itu kan.
1: Iya.
0: Ada risikonya. Buat kalian yang mau gabungan, bisa gabungan di mana?
2: 0812-5848-7885
1: dan juga di Instagram kita yaitu RRI Pro 2 Samarinda. Dan
0: juga pastinya kamu juga bisa dengerin langsung dan juga gabungan di

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi sama kita semua di sini. Dan kali ini kita mau ngebahas, bukan gak peduli, cuman udah lelah ngomong.
1: Bukannya gak peduli gitu ya, tapi yes. Kenapa ya masih ada aja yang kayak apa ya, bisa dibilang tuh feedbacknya tuh gak sesuai sama apa yang kita harapkan gitu. Kita udah capek-capek begini, dia cuma bilang, gitu. Oh
2: iya, yaudah deh, nanti aku bakal coba saran yang kamu kasih, ternyata saran kita gak bakal dipakai sama dia.
1: Iya, itu juga. Ini aku ada pernah kejadian punya temen ya, masalah percintaan gitulah, curhat gitu ke aku gitu. Mungkin aku kayak awal-awal tuh tipe yang kayak lumayan kasih solusi gitu ya. Jadi kayak aku tuh lagi berantem sama pacarku gini gitu. Kalau dari POV cowok gimana? Oh, POV cowok tuh menurutku begini-begini. Aku jawabnya begitu. Jadi kamu bisa begini-begini. Atau enggak kalau misalnya hubungannya udah toksik gitu ya.
2: Udah putus, udahin aja.
1: Iya benar, putus aja kayak gitu. Gitu ya, setelah beberapa hari gitu ngelihat mereka update story lagi bareng jalan gitu.
2: Pasti dia jawabnya kayak, oh iya makasih ya sarannya gitu.
1: Iya, kayak mungkin dia pikir-pikir dulu, tapi ya kadang kita juga pun mikir-mikir gitu kan ya, untuk menentukan pilihan
2: yang atau, baik buat dia gitu kan.
1: Atau menentukan keputusan kita sendiri, kita pasti mikir-mikir kan. Siapa tahu apa ya, maksudnya apa yang disampaikan ya belum tentu cocok di kita.
2: Betul.
1: Gimana pun dia juga mungkin dari saran-saran yang udah kita kasih
2: gak cocok,
1: mungkin gak cocok gitu di dia. Akhirnya ya udah lanjut.
2: Cuman
1: lagi.
2: Minimal ya hargai lah sedikit gitu kan, saran-saran yang udah kita kasih, long text yang udah kita kasih gitu.
1: Iya. Tapi kalau misalnya kalian kayak gitu bete, kesel nggak misalnya
2: kesel.
1: Jadi itu
2: aku
1: yang
2: juga dicurhatin. Aku juga punya teman begitu kan. Jadi aku ngambekin dia gitu. Jadi supaya dia bisa sadar kalau Alena marah sama aku karena aku tuh giniin dia gitu.
1: Oke. Kalau kamu gimana, Fiona?
0: Kalau aku ya, malah menurut aku semisal aku udah long text, cuman abis itu dia kayak tetap gak ikutin saran aku, sebenarnya menurut aku tuh itu pilihan dia ya, karena
2: iya sih, kita gak bisa memaksakan juga ya.
1: Fiona gak baper ya?
0: Enggak sih kayaknya.
1: Enggak baper atau gak tahu nih?
0: Enggak baper kok, enggak baper.
2: Atau emang kamu ngasih sarannya enggak terlalu yang kayak berharap banget dia bakal ngikutin.
0: Karena apapun itu yang ngerti sebenarnya dia, bahkan saya enggak ngerti gitu loh.
2: Nah, aku tuh ngambeknya tuh ada maksudnya gitu loh. Aku tuh ngambek karena yang bukan dia harus ngikutin saran aku, tapi aku tuh sayang sama kamu gitu loh. Aku tuh tahu itu tuh udah toksik banget.
0: Tapi yang penting jangan apa kayak mungkin kamu kesel gara-gara dia ngambil ke jalan yang malah lebih buruk gitu kan.
2: Iya, itu yang aku bikin kesel.
1: Oke. Mungkin aku juga awalnya kayak kesel banget gitu ya. Kalau sudah digituin, ada yang curhat gitu, dia minta solusi, kita kasih solusi, ternyata gak dianu. Tapi bakal lama-kelamaan misalnya makin ada orang lain yang curhat gitu, ternyata kita ngasih solusi pun juga gak tepat gitu. Bukan gak tepat, tapi itu jadi sebuah opsi juga gitu buat dia, opsi yang belum tentu dia ambil juga. Jadi kita kayak kasih pilihan nih, ya udah kamu putus aja, itu kan tetap yang ngejalanin si dia.
2: Iya, betul, itu ya
1: kan. Maksud. Nah, pada akhirnya aku ngerasa daripada aku ngasih solusi nanti aku yang kesel, mending aku dengerin aja dia curhat.
2: Iya sih. Nanti kalau enggak ya udah kita kasih saran baiknya itu gimana, tapi bener. Gimana ya?
1: Alena tetap kayak nggak gitu.
2: Gak bisa, pokoknya kalau itu udah toksik ya udah putusin, tinggalin. Ya walaupun kalau aku di posisi dia bakal susah juga sih buat putusin yang hubungan toksik begitu ya kan.
1: Kan kayak gitu jadi mikir, ya mending jadi urusan kita masing-masing aja gak sih? Kan kita udah ngasih saran nih, dia gak mau lakuin, ya mau ujung-ujungnya tidak, ujung-ujungnya nanti bakal gimana kan ya. Jadi dia gitu, yang ngambil keputusan dia,
2: yang jalanin juga dia.
1: Iya kan.
2: Kita juga sih membantu.
1: Bener.
2: Tapi aku tetap gak bisa, aku tetap berpegang teguh.
0: Ya, begitu. Wah gila, Alena ini benar-benar
1: ini menarik nih. Kenapa berpegang teguh menurut Alena? Apakah itu tidak menjadi ikut campur urusan orang lain?
2: Iya sih ya.
0: Gimana sih?
1: Rasakan itu.
2: Kayak Daniel hal perasaan sih.
1: Terus misalnya kita balik deh, posisinya Alena yang lagi mengalami hal yang toksik itu tadi gitu. Terus kamu juga susah gitu ya, maksudnya melepas hubungan itu, sedangkan kamu udah curhat sana sini, minta tolong bantuan apa, terus kamu kayak masih ada kepercayaan terhadap pasanganmu gitu. Sedangkan orang lain tuh yang kayak masih maksa gitu. Udah kamu udahin aja. Ikut campur enggak itu?
2: Iya sih ikut campur. Aku ngerasa kamu apaan sih ikut-ikutan. Kalau di aku ya, kalau misalnya aku nyeritain dia ini begini-begini, itu aku cuman kayak yang enggak suka sementara aja gitu loh. Cuma kalau ke depannya aku pasti
0: tetap temenan gitu ya.
2: Iya, kayak pasti bakal ngejalanin aja. Cuman kalau kamu ngasih aku saran putus atau gimana? Ya jangan putus deh gitu. Ini cuma sementara aja kok keselnya gitu loh.
1: Ada aja alasannya ya.
0: Gak apa-apa.
1: Gak apa tuh teman berdua.

atau fakta? Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat. Mitos atau fakta?

0: FM.
1: Makan apa ya?
2: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
1: Hah?
2: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan?
1: Iya deh, jangan ditenggelamin dulu. Mana masih jomblo lagi.

0: Oke, Roman Bro 2, sebelum kita lanjut lagi ngomongin tentang mungkin seseorang yang kita ajak ngobrol kok feedbacknya tidak begitu baik, yeah, gitu ya, aneh-aneh aja kayak gitu, kadang sudah sampai capek sendiri, mm-hmm, sampai kita nggak mau ngiraukan
1: udah
0: lagi,
1: sampai berbusa buat kita ngasih tahu,
0: terlalu dak mbak,
1: terlalu hiperbola ya.
0: Iya, iya, kecuali memang yeping mulu sampai berbui juga baru
1: ibu-ibu yang sampai di sini-sini.
0: Waduh, jorok banget tuh ya, bener. Tapi sebelum kita lanjutin itu, teman Bro 2, kita bakal dengerin ada tebak suara ya.
1: Oke, okay, kita akan mendengarkan ya.
2: Siapa ya?
0: Anggap sosok-sosokan maksudnya. Iya.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Halo teman Pro 2, aku Alena yang kali ini bakal ngasih challenge nih, yaitu tebak suara. Kira-kira siapa ya orangnya? Nah, ini dia teman Pro 2. Permisi Mas, boleh minta waktunya sebentar enggak?
6: Ada apa ya?
5: Jadi aku mau ngasih tantangan nih ke Masnya, yaitu tebak suara.
6: Oh, boleh, boleh.
5: Nah, tantangannya yaitu nanti aku bakal ngasih salah satu suara dan Masnya tinggal tebak itu suara siapa.
6: Oke.
5: Oke, kita mulai dengerin ya.
7: Biarin aja suatu saat dia akan menyesal melihat kalian berada di seberang sana. Tersenyumlah dengan sebaik-baiknya. Dia menyesal telah melewatkan kalian.
5: Nah, Masnya tahu nggak ini suara siapa?
6: Duta nggak sih? Duta Ceylon 7.
5: Wih, Masnya kok bisa tahu?
6: Ya dong, siapa sih yang nggak kenal Duta?
5: Iya sih, siapa yang nggak kenal Duta di zaman sekarang? Oke Mas, terima kasih ya waktunya.
6: Oke, sama-sama.
5: Oke, dengan aku Alena kembali ke studio.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Oke.
0: Yeay.
1: Siapa yang sudah bisa menebak dari awal?
2: Karena aku enggak.
0: Aku tahu kalau dia pas lagi nyanyi kayak gitu. Mm-mm. Tapi mungkin itu kan biasa dilakukan itu kalau di sela-sela abis lagu ini selesai mau lanjut lagu berikutnya baru ada pesan-pesannya, yeah, gitu.
1: Pasti lagi konser tuh.
0: Kayak gitu. Nah, aku tuh enggak notice ini siapa tadi ya. Kayak gitu.
1: Kita kayak itu tuh, kita tuh kayak ibarat kan menebak perasaan orang gitu loh, guys.
2: Gimana tuh?
0: Maksudnya
1: apa sih?
0: Ayo jawab Alena, maksudnya apa itu?
1: Gak usah, gak jelas. Jadi tadi waktu denger aku tuh kayak, ini omongannya serem banget. Kok serem sih?
0: Aduh, aku malah kepikiran, ini siapa? Apakah dia motivator?
1: Iya.
0: Atau YouTuber gitu kan ya? Karena jujur bingung gitu, kecuali tadi dia ada pesannya kayak gitu, baru di ujungnya
1: ada lagunya gitu.
0: Iya, menyebutkan judul lagunya. Supaya kita bisa lebih semangat lagi, pastinya untuk kita semua, ayo kita semua melompat lebih tinggi. Nah, itu kan contohnya tuh kayak gitu. Oh iya nih gitu. Wah, ini enggak ketebak, hebat Alena ya.
1: Itu makasih.
0: Itu nemu di mana tuh? Di sela-sela gitu tuh.
1: Bisa loh. Itu kan aku juga ngikutin konser-konsernya Duta kan. Yeah. Jadi aku tuh bisa nemuin motivasi-motivasi dia yang dibalik dari lagu yang dia buat.
0: Pesan-pesannya gitu.
1: Gitu ya. Pesan-pesan yang dia kasih ke fans-fansnya lah.
0: Iya. Tapi itu cukup menarik juga tuh teman Pro 2, sampai kita bingung ini siapa. Kecuali dia kalau diajak ngobrol biasa kan ada medok-medoknya.
1: Ada medok-medoknya.
0: Nah, gini nih kayak beda.
1: Ngobrol biasa.
0: Iya, benar tuh ya teman Pro 2. Aduh, itu dia tadi tebak suara yang ternyata vokalisnya Ceylon 7 yaitu
1: Duta.
0: Duta apa?
2: Duta Samarinda.
0: Duta Samarinda.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Keluar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.
2: Aduh, macet, bosan, playlist laguku itu semua.
3: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
2: Mau kemana?
4: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
2: Ayo deh. Loh, pakai motor?
4: Iyalah, masa jalan kaki?
2: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung.

0: Nah, aku mau nanya nih sama Kanom, sama Fiona, sama teman Pro 2 juga. Mm-hmm. Pernah nggak sih kalian itu kayak kehilangan teman cuman karena miskomunikasi,
1: salah paham gitu ya?
0: Salah paham.
2: Salah paham. Kalau aku sih ya pernah ya, ngerasain.
1: Pasti pernah, iya. Salah paham yang maksudnya kayak gimana dulu nih?
0: Karena... Salah paham ya karena tadi karena kita udah mengasihkan ke dia, tapi dia tetap masih ngelakuin.
1: Iya.
0: Jadi kayak nggak ada komunikasi di antara kalian lagi begitu.
2: Kalau aku sih sebenarnya salah pahamnya itu ya sama sebenarnya miskomunikasi. Cuman aku tuh tipe yang mencoba untuk meluruskan gitu loh. Maksudnya aku juga menoleransi, bukan berarti yang aku juga ikut marah gitu. Enggak, aku tuh sebenarnya ya kayak mau ngelurusin juga gitu. Kalau dari pandanganku terlihatnya tuh begini, mungkin dari pandanganmu tuh ya beda. Bedanya adalah aku tuh ya tetap masih bisa nerima dia, tapi dia yang gak bisa nerima aku.
1: Aduh ya.
2: Kayak gitu. Kayak gimana ya, aku mau harus gimana lagi nih untuk kalaupun kupaksakan kayak nanti malah dia apa ya, kayak malah jadi gak percaya atau trust issue atau apa gitu-gitu. Jadi kayak ya,
0: kadang jadi kayak rasa gak enak lah kalau cerita sama si ini gitu.
2: Bukan ceritanya, tapi malah kayak tadi
0: sarannya ya,
2: gak jadi bertemannya itu. Kalaupun dipaksakan jadi berteman malah tetap jadi sungkan. Jadi aku tetap, maksudnya aku tetap tetap baik gitu sama dia gitu. Mau urusannya dia gak baik sama aku, ya sudah ya, itu jadi pilihannya dia
0: sih.
2: Benar, ya. Kayak gitu-gitu. Kalau kalian gimana?
0: Kalau aku ya, temen yang jadi contoh aku ini, dia termasuk avoidant.
2: Oke.
0: Dia avoidant, gak tahu ke siapa. Tapi kalau ke aku, chat aku itu kadang dia ngomong nih, cerita ke aku panjang lebar. Udah nih aku first respond dong ke dia. Aku ngasih dia long test, ngasih dia kata semangat, kasih dia sabar gitu kan. Tapi nanti dia bisa jawab kebesokannya, dan kebesokannya tuh dia dalam keadaan udah bahagia lagi gitu loh kak.
1: Mungkin kalau menurut aku ya, mungkin dia tuh kayak saking lagi mencernanya.
0: Bukan mencerna, dia tuh online. Cuman chatku tuh nggak dibuka sama dia gitu loh.
1: Kalau mungkin aku ya, kalau tipe aku ya, malah aku juga pernah di long textin sama temen aku. Dan tapi kalau menurut aku, karena aku udah merasa deket, jadi kayak kadang aku nggak jawab, dia juga udah biasa aja gitu loh. Kayak
0: itu nggak baik sih kalau.
1: Iya sih, jujur ya sih.
0: karena kamu menyepelekan perasaan teman. Tapi
1: emang tergantung tipe orang sih, tipe teman.
0: Iya sih.
1: Mungkin Alena maunya kayak saling membutuhkan.
0: Iya betul. Aku pengennya kalau aku fast respon, dia juga fast respon. Karena dia yang butuh aku. Kenapa malah kayak seakan-akan aku yang
1: lebih kayak
0: lebih ini ke dia gitu.
2: Oke. Kalau aku sebenarnya setuju sama Fiona, karena itu melihat dari karakter masing-masing. Aku nggak maksudnya menyalahkan pilihanmu ya, tapi kadang kan kayak gitu, kita tuh melihat kondisi gitu ya. Kondisi kalau misalnya mereka sibuk ya nggak bisa balas pada saat itu, mungkin gini, misalnya nih Alena ngechat sama Fiona panjang gitu kan, Alena agak-agak gimana gitu karena kok nggak balas-balas. Siapa tahu dia pas lagi di jalan lagi apa, masa dia mau ngechat kamu pas lagi di jalan kayak gitu.
0: Tapi
2: salah satu contohnya
1: Tapi mungkin kalau itu
2: Alena mungkin tidak terima.
1: Tapi Alena ini maksudnya mungkin gara-gara dia kan temennya yang dibutuhin.
0: Iya, maksudnya kalau dia udah cerita kak, aku berarti kayak keadaannya lagi sendirian atau lagi nggak ngapa-ngapain gitu ya kan kak. Nah, ini masalahnya tuh chatnya sampai besok juga, sampai minggu-minggu ke depannya baru dijawab gitu loh kak. Dan alasannya kayak, maaf ya lan, chatmu ketenggelam gitu. Siapa lu?
1: Itu basic, alasan basic banget sih.
0: Iya kan? Basic banget kalau ketenggelam ya kan. Sekarang kan aplikasi itu kan udah ada chatan gitu kayak ada beberapa pesan yang terjawab. Kenapa dia gak ngecek gitu loh? Masa dia gak ingat kalau dia cerita ke siapa gitu?
2: Atau saking banyaknya dia chat,
0: mungkin dia cerita ke semua temennya kali ya.
2: Mungkin ya.
1: Mungkin gak boleh.
2: Nah berarti pilihannya adalah di kita. Ya kita apa ya, maksudnya kalau menurutku sebenarnya kayak temenan yang kayak gitu tuh akhirnya ya pasti ujung-ujungnya kita membutuhkan gitu. Dia pengen curhat, berarti itu dia butuh kita. Kita pun juga
0: sebaliknya
2: kayak gitu. Tapi pastinya respon tiap orang tuh sebeda-beda itu kayak gitu. Kayak hari ini aja aku tadi apa enggak balas chat Fiona gitu kan.
0: Iya.
2: Padahal
1: kesibukan sendiri. Tapi tadi jujur lumayan kepikiran sih.
2: Iya gitu. Tapi
0: kan?
2: Aku make it clear aja gitu. Maksudnya aku lama balas kayak gitu sebenarnya enggak ya, ada masalah apapun
1: gitu kan.
2: Lagi
1: sibuk juga kan.
2: Mungkin yang jadi masalah karena ih kok enggak balas ya. Jadi Fiona mikirnya gitu. Ih kenapa enggak balas ya? Apakah Anum tersinggung?
1: Iya, benar. Tapi minimal ya direct doang gitu loh, dibaca kayak ini betul-betul kayak
0: iya
2: ya, sih,
1: gitu.
2: Ya kita kan namanya manusia mencoba jadi lebih baik kayak gitu ya. Kadang juga kondisi atau waktunya itu enggak tepat aja pas lagi ada yang curhat tapi pas kita lagi sibuk-sibuknya kayak gitu-gitu. Jadi kita harus lebih wise lagi lah, lebih bijak juga gitu. Nanti kita balik lagi ya nanti malam ya.
1: Iya, habis zona petang.
2: Oke, zona petang. Katanya Alena mau mampir Tenggarong dulu gitu ya. Mau beli keroncong katanya ya. Kita tunggu keroncongnya Alena ya.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
2: Dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
3: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang Muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan. Tetapi bukan untuk kepentingan pribadi, ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzolimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir

0: Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
2: Detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung.

0: Kawan Perdua, akhirnya kita kembali lagi setelah kayaknya udah setahun gak sih kita.
1: Wah,
2: aku udah beli keroncong nih.
1: Oh iya, aku dari 2023 itu.
2: Oh, ayo wake up, bangun 2026 nih.
1: Benar, teman Pro 2 kayak benar-benar dikibulin sama kita ya. Balik lagi pastinya malam hari ini ya teman Pro 2, masih barengan sama aku Anam Citro,
2: Alena,
0: dan aku Fiona.
1: Yes, lanjut lagi nih, ngomongin apa lagi nih ya?
0: Kita mau ngebahas nih tentang kayak mungkin kadang-kadang kita sering ngerasa kayak teman deket tapi kok nggak ngerti sih.
1: Oh gitu. Tapi iya, kenapa ya orang tuh masih ada nggak ngertinya? Aku tuh kayak ada hal wajar tapi ada hal yang kayak kok jadi nggak wajar gitu.
0: Iya. Kayak apalagi kalau diajak ngobrol tapi kok
2: masih nggak nyambung paham, gitu ya.
1: Iya,
2: masih nggak
1: iya,
2: ngerti kita itu gimana.
0: Nah, menurut aku sih ya, kalau menurut kakak dulu deh, kakak dulu.
1: Nah menurut
0: yaudah,
1: aku.
0: Yaudah,
1: menurut
0: yaudah,
1: Oke.
0: Kalau menurut aku ya, kalau menurut aku sih kayaknya gara-gara dia nih kayaknya emang jarang membahas terlalu dalam gitu. Jadi di membahasnya tuh yang kayak di luar-luarnya doang. Jadi akhirnya nggak terbiasa buat ngobrol yang kayak sedalam-dalam itu. Nah akhirnya jadi saat kita ngomong yang kayak udah deep banget, kayaknya tuh dia nggak paham gitu.
2: Iya,
0: loh.
2: Tapi gini ya, kadang emang ada orang yang nggak bisa diajak pembicaraan itu deep.
1: Iya,
2: ada yang dia nggak bisa diajak deep talk, nggak bisa yang namanya ngerespon yang baik. Tapi dia tahu maksud kamu apa.
0: Iya, dia ngerti. Cuman
2: dari
0: responnya.
2: Iya, responnya. Tapi dia ngerti kok perasaanmu itu gimana.
1: Aku ngelihatnya adalah misalnya kita kan ngajak ngobrol deep. Ada beberapa yang aku jadi paham gitu kenapa mereka itu tidak paham ya, tapi kayak mereka itu responnya beda gitu mungkin dibandingkan kita. Bukan berarti kita pick me, kita paling bijaksana gitu, enggak ya. Tapi aku melihat kalau misalnya ada beberapa hal yang belum dia toleransikan gitu, yang otomatis itu masih mengandalkan egonya. Dia masih nggak terima ini, nggak terima itu, atau dia itu belum apa ya, belum open mindednya tuh seluas kita yang mungkin udah mulai, oh ternyata kita ngalah, oh ternyata, oh kita
2: yang selama ini mengerti dia.
1: Iya, tapi maksudnya ngalah ya ngalah, kalau berjuang ya berjuang gitu, tetap gitu. Maksudnya kalau kita lagi ngalah marah gitu, sama gitu. Tapi bedanya mungkin dia yang kayak
2: bentukan ungkapannya yang berbeda.
1: Benar, kayak masih ada hal yang dia nggak bisa terima gitu. Ini contoh kalau misalnya kayak apa ya, kan kayak teman dekat, kadang kita tuh kalau udah jadi teman dekat
2: otomatis kita kayak ngucap, oh dia paham aku nih gitu.
1: Ataupun gini, kadang kita kan juga sering kasih masukan, dia sering kasih masukan ke kita, dia kasih masukan ke kita, kita terima dong. Ya kan, kalau kenapa pas sebaliknya malah dia nggak terima, yang kayak gitu, kenapa masih nggak terima, aku udah nerima nih kok kamu nggak terima gitu. Berarti kan ada hal yang ternyata belum dia apa ya, belum sepenuhnya paham dan belum sepenuhnya terima kalau ternyata oh dia tuh memang masih belum bisa dikritik gitu. Bukan nggak bisa ya, tapi masih belum bisa.
2: Belum bisa. Kondisinya belum, dia yang emang lagi nggak bisa digituin.
1: Iya, kayak gitu. Atau pas lagi emosi apa ya, emosinya lagi nggak stabil.
2: Iya, betul.
0: Atau mungkin aja ya, menurut aku ada yang kayak salah satu pertemanan yang satu ini sebenarnya butuh dikritik. Cuman yang satu lagi ini nggak butuh.
2: Bisa dikritik.
0: Iya, nggak kayak menurut dia udah paham sama diri dia sendiri. Jadi dia merasa kayaknya lo gak perlu deh untuk masuk ke hidup gue gitu.
1: Nah iya,
0: apa sih, ada yang kayak gitu ya. Sedangkan yang satunya merasa dia ini sering dikasih solusi kan. Jadi dia ingin ngasih lagi kembali. Tapi kayaknya satu temen ini tuh ngerasa gak terlalu butuh gitu loh.
1: Iya kan? Makanya kan kita jadi nebak-nebak ini orangnya butuh apa enggak.
2: Nah itu tuh yang aku tuh juga gak suka ya sama temen yang kayak kita harus menembak-nembak perasaannya dia gimana.
1: Nah, iya, kenapa nggak ngasih tahu aja? Gitu kan?
2: Kenapa nggak langsung to the point? Kamu maunya gimana? Kamu lebih baik kalau aku ngerespon gini, itu bagus nggak buat mood kamu, buat hati kamu? Gitu.
1: Makanya kadang kita ya ngobrol yang mungkin lebih serius. Kok masih dianggap bercanda? Kayak gitu kan juga jadi salah paham juga kan kitanya.
2: Iya, kita jadi kayak, ah yaudahlah males aku ngomong sama kamu gitu.
1: Bener, kayak gitu. Maksudnya, oh ini tahu sih kondisi lagi bercanda, oke bercanda. Oh ternyata enggak lagi serius, kok malah bercanda gitu kan ya. Kayak gitu, makanya jadi miskomunikasi juga. Sama mungkin satu lagi gitu ya, yaitu kayak tadi, mungkin ke awal kita adalah ngomongin tentang ngejelasin kita udah capek ya, kayak gitu sama sebenarnya responnya dia mungkin emosinya nggak stabil jadi nggak bisa begitu mencerna apa yang kita maksud gitu kan ya. Mungkin itu juga tadi balik kayak dia tuh masih ada hal yang belum bisa dia terima gitu. Jadi ya mental aja gitu. Jadi kok kayak gini, kok malah jadi kadang miskomunikasi itu gitu ya. Kayak kita ngomong apa, kok dia jadi malah marah?
2: Iya. Kadang dia kayak tersinggung gitu malahan. Tersinggung.
1: Padahal kan kita
2: maksudnya kayak, tuh ngasih yang baik-baik gitu, tapi iya. Dia kok kayak
0: jangan marah, jangan marah. Emosinya terang sampai sini ya rasanya ya.
1: Tapi ya itu maksudnya kita mau menjelaskan tapi ujung-ujungnya jadi marah, kita pun juga jadi ya udah dah, mending nggak usah cerita sama sekali gitu kayak. Betul. Atau cerita yang seperlunya aja, atau memang kalau memang dia nggak bisa menerima cerita, nggak usah cerita sama sekali tuh teman pro 2.
2: Betul.

0: Loh loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Sore Ceria. Sore Ceria. Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Oh, ini buat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
3: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah terhirup bahaya.
3: Tahu aja, Mak.

0: Yuhuuu. Gak kerasa ya, udah di ujung.
1: Udah di ujung. Tapi ya kalau misalnya apa ya, menurut kalian untuk orang-orang yang kayak gitu, seharusnya mereka tuh gimana gitu, yang orang-orang yang mungkin jarang paham atau salah paham atau
0: gak
1: paham, miskomunikasi, itu gimana tuh untuk mereka yang kayak kita udah capek menjelaskan, ada yang masih mau effort tetap ngejelasin ulang, ada, tapi ada juga yang emosinya juga
0: kalau aku ya, kalau aku timnya ngambek dulu,
1: okay.
0: Tapi nanti tunggu ada beberapa waktu kemudian aku pasti bakal omongin baik-baik.
1: Karena kamu menstabilkan emosimu.
0: Iya, aku pasti mementingkan perasaanku dulu.
1: Bagus.
2: Kalau apa? Kalau aku nih.
1: Iya, boleh.
2: Kalau aku itu sebenarnya tergantung temannya itu seberapa perannya, seberapa penting. Semisal emang enggak terlalu penting, ya udah, enggak apa-apa juga sih kalau dirit doang. Cuman kalau penting banget kayak ini banget, apa kayak udah deket banget. Kadang tuh bisa aja, kok lo gak jawab chat gue gitu, palingnya gitu, maksudnya apa ya gitu, udah dikasih, cuman itu dalam bercanda, walaupun habis itu dia juga pasti bakal ngejelasin, udah sih palingan gitu aja sih.
1: Berapi-apinya di chat doang.
2: Iya.
1: Pas ketemu gemes-gemesan lagi.
0: Kalau ketemu tetap kayak demin dia kadang.
1: Oh gitu.
0: Iya, karena aku marah banget gitu loh kan, yang butuh masa.
1: Iya.
0: Aku malah tipe yang gak bisa banget marahan di real life. Gak tau kenapa ya, kayak marahan di real life tuh canggung banget, yang ada malah ketawa.
1: Aku tahu, karena aku ngerasa mungkin sama, karena kita tuh ngerasa ini kayak kita lebih males awkward, dalam keadaan awkward yang begitu lama kayak gitu.
0: Iya.
1: Kayak gitu.
0: Bahkan aku pernah berantem sama temen aku di chat, sampai kita blok-blokan. Terus waktu ketemuan kita ketawa. Terus abis itu kayak apaan sih gini-gini. Kita malah tampar-tampar.
2: Kayak ini banget ya, kayak Tom and Jerry banget ya.
1: Iya. Benci-benci tapi cinta gitu kan.
0: Iya.
1: Kalau mereka apa ya, maksudnya mereka jahat sejahat itu, tapi kalau salah satunya tuh kemana ya ini, malah nyariin gitu.
0: Iya.
1: Kan benar-benar. Oke, kalau dari aku sebenarnya kalau di dalam dunia pertemanan dengan cara komunikasi kita yang kayak gitu, sebenarnya kalau kamu ada effort masih untuk bisa menjelaskan gitu ya, jelaskan aja nggak apa-apa. Tapi mungkin pesan aku pastinya untuk mungkin yang mendengarkan ini jadi miskomunikasi atau nggak paham kayak gitu tuh tetap kalau aku tetap dirangkul, karena kadang beberapa tuh dia tuh kayak masih nggak paham karena nggak paham detailnya aja, dan kita mungkin ada hal yang kita tuh juga kurang menjelaskan begitu detail untuk dia, yang akhirnya oh ternyata bagian ini yang nggak kupahamin kayak gitu-gitu. Jadi kita tuh ya masih sama-sama belajar, kita belajar menyampaikan yang baik itu gimana, mereka juga mendengarkan ataupun menangkap pesan yang baik itu juga gimana, kayak gitu. Karena kita juga pernah ya ngerasa kayak kok kita tuh masih nggak paham juga ya orang ngomong apa gitu. Jadi kayak kita tuh ya refleksikan diri kita sama kayak orang lain gitu. Oh kalau orang yang lain nggak paham ya nggak apa-apa gitu.
0: Itu berarti normal sih sebenarnya manusia.
1: Jadi terasa normal aja, dan kontrol aja apa yang bisa kita kontrol, dan juga kalau hal itu di luar dari kontrol kita gitu, gak ya
0: dipaksakan.
1: Gak usah dipaksa, biarin urusannya dia. Kita udah menjelaskan dengan baik gitu, udah menurut kita baik, ya udah urusan kita selesai. Urusan dia nanti mau
0: paham atau makainya,
1: paham atau tidak pahamnya, atau miskomunikasinya dia terhadap kita, ya sebenarnya urusan emosi ya, urusannya dia, bener urusan dia. Kita kan tinggal nerima dia. Oh dia udah mulai baik nih, ya udah kita terima gitu. Kalau aku sih nggak sampai bawa perasaan seperti itu, karena mungkin kondisinya ya karena dia tidak pahamnya itu loh. Ketidakpahamannya dia tuh kadang kayak hal yang tidak pernah terfikirkan oleh dia gitu. Kita pun juga pernah merasa ketidakpahaman kita tuh juga nggak pernah terfikirkan sama kita kayak gitu. Jadi
0: iya
1: kita,
0: sih betul.
1: Ya kan. Jadi kita refleksikan diri kita ataupun orang lain tuh ya jadi diri kita juga. Kalau kita pun posisi gitu, kita pun bingung juga.
0: Iya. Harus gimana?
1: Benar.
0: Iya.
1: Kayak gitu.
0: Betul.
1: Ya gimana teman-teman?
0: Yes.
1: Anu nggak sabar mau pulang ya katanya?
0: Nggak gitu.
1: Kapan siaran lagi?
0: Belum ada, udah sekali aja ini.
1: Oh gitu. Tiba-tiba bulan depan. kan udah berjenggot-jenggot gitu.
0: Iya.
1: Akunya yang berjenggot. Dan itu aja teman Pro 2 untuk kali ini ya. Pastinya terima kasih banyak. Semoga apa yang kita siarkan hari ini bermanfaat.
0: Iya,
1: ya.
0: Amin.
1: Ataupun juga orang yang lagi merasakan,
0: mendengarkan, merasakan dan valid.
1: Betul, atau merasakan posisinya seperti ini, yang menyampaikan capek, yang juga menerima pesannya nggak paham-paham gitu, semoga tersadarkan.
0: Semoga ya, paham, semoga sadar.
1: Ya, betul ya. Banget. Itu aja teman Pro 2 untuk kali ini ya. Aku nanti bakal lanjut lagi. Alena sama Fiona katanya mau jalan-jalan gitu, jalan kaki.
0: Apa
1: yuk,
0: OTW ke Tenggara?
1: Ya, 10.000 langkah katanya.
0: OTW longran.
1: OTW longran. Siap. Pelari culture. Itu aja. Terima kasih banyak ya teman-teman ya.
0: Iya, Kak Anon, thank you juga.
1: Nanti kita balik lagi pastinya tuh teman Pro 2 ya. Jadi stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Ngabe.

merupakan upacara sakral sekaligus semarak yang identik dengan Bali. Ritual wajib bagi orang Hindu Bali jika keluarga meninggal sekaligus menjadi daya tarik wisata Pulau Dewata. Orang Bali percaya, ngaben dapat mensucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal dunia menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Dalam ajaran Hindu, selain dipercaya sebagai dewa pencipta, Dewa Brahma memiliki wujud sebagai dewa api. Jadi, upacara ngaben merupakan proses pensucian roh dengan cara dibakar menggunakan api agar bisa kembali ke sang pencipta. Jika ngaben ditunda terlalu lama, rohnya akan gentayangan dan menjadi buta cuwil. Demikian pula, bila yang orang meninggal dunia dikubur di tanah tanpa upacara yang patut, maka perlu diadakan upacara ngaben buta cuwil. Upacara ngaben akan dimulai dengan arak-arakan, di mana masing-masing keluarga membawa foto mendiang yang akan diaben. Bunyi gamelan Bali ikut mengiringi rombongan sampai ke lokasi ngaben.

0: Setelah jasad diaben atau dibakar, sisa abu dari pembakaran dimasukkan ke dalam buah kelapa gading untuk dilarung ke laut atau sungai yang dianggap suci. Bagi mereka yang belum memiliki biaya, jenazah biasanya dikuburkan terlebih dahulu. Ngaben bisa dilakukan bertahun-tahun kemudian setelah keluarga almarhum memiliki cukup dana. Ngaben di Bali ternyata bukan hanya dilakukan dengan membakar jenazah. Ada juga upacara mengubur jenazah yang dikenal dengan istilah Ngaben Beya Tanem. Tradisi ini dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Bali yang tinggal di daerah pegunungan. Masyarakat percaya bahwa Pura Kahyangan Jagat atau gunung adalah suci sehingga tidak boleh ada asap hasil pembakaran jenazah melewati gunung ataupun pura tersebut.
1: Ini Indonesia.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Selamat malam teman berdua, balik lagi barengan sama Nom Citra untuk malam hari ini di Tonight Corner ngomongin bola gembira ya teman berdua. Ya pastinya ini di minggu-minggu banyak banget pertandingan Piala Dunia nih yang masih babak-babak penyisihan atau babak grup ya teman berdua dari masing-masing grup pastinya. Ya apalagi tadi pagi itu teman berdua aku sempat nonton yaitu di mana Algeria melawan Argentina di mana Messi menjadi top scorer ya, baru aja main sekali langsung jadi top skor, 3 gol dia cetak menjadi hat-trick di pagi hari ini teman Pro 2. Itu mengubah komposisi daftar pencetak gol sepanjang masa turnamen juga ya, di mana Messi baru membukukan 3 gol, pemain Inter Miami itu juga mencetak 3 golnya saat Argentina melawan Aljazair, terus juga berketambahan etek itu. Total gol Messi sejak debut Piala Dunia 2006 menjadi 16 gol. Torehan gol Lapulga itu sejajar dengan legenda timnas Jerman yaitu Miroslav Klose. Ini salah satu pemain favoritku juga nih teman Pro 2 ya. Jadi kayak dua-duanya Jadi tepat di bawah Messi dan Klose ada juga legenda Brazil Ronaldo Nazario dengan koleksi 15 gol ya, yang sudah pasti terbalap. Kemudian ada Mbappe dan juga Müller ya teman Pro 2, 14 gol. Habis itu ada catatan 13 gol dipegang oleh legenda Prancis Jules Fontaine. Jadi Fontaine ini bersinar saat 13 gol dilesakannya dalam satu edisi Piala Dunia pada tahun 1958. Gacor banget ya. Dimana berikutnya itu top skor sepanjang masa Piala Dunia ditempati legenda Brazil Pele. Itu juga ada Ore, julukan Pele, itu mengemas 12 gol bersama dengan tim Samba dalam edisi Piala Dunia. Lantaran karena Piala Dunia tahun ini itu masih berlangsung, pastinya itu masih bakal tetap bisa bertambah. Apalagi Messi kalau ada gol lagi udah pasti resmi menjadi gol terbanyak di all time Piala Dunia tahun ini tuh teman Pro 2. Kita tunggu aja pertandingannya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
3: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik, dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar, hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustaz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh, ya. Suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari euforia Piala Dunia.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

Teman bro dua, ya kita lanjut lagi kali ini di mana untuk negara Portugal sendiri masih belum bertanding ya. Tandingnya tuh nanti malam tuh teman bro dua. Tapi berita tentang salah satu pemain Portugal yang satu ini yaitu Bernardo Silva yang sudah resmi pindah ke Spanyol yaitu adalah Real Madrid nih teman bro dua setelah meninggalkan Manchester City dengan gratis ya karena memang sudah habis kontraknya ya udah dia tinggal milih mau kemana gitu tinggal tawaran-tawarannya ya pastinya tuh teman pro 2 salah satu tim besar ya bahkan tim besarnya tuh dari Spanyol ada 3 yang menawarkan untuk bisa mengajak Bernardo Silva ada Atletico Madrid ada Real Madrid dan juga Barcelona awalnya kayak Barcelona, Atletico yang nawarin. Tapi malah tiba-tiba here we go-nya itu sama si Real Madrid ini. Gelandang yang usianya sudah 31 tahun ini juga udah menjadi salah satu pemain terbaiknya Manchester City di eranya Pep Guardiola di mana dia sendiri juga udah 460 kali tampil ya untuk City dengan torehan 76 gol dan punya andil besar pastinya membantu tim untuk bisa menangkan 19 trofi itu teman pro 2. Dan dia sendiri ya teman pro 2 keberadaan Mourinho menjadi faktor utama Silva sendiri mengambil keputusan penting menuju Madrid dan saat ini Silva juga menjadi rekrutan kedua Real Madrid setelah sebelumnya lebih dulu resmi mendatangkan Marc Cucurella ya dari Chelsea tapi sebelumnya juga sudah ada ini ya Konate dan juga ada Dumfries tuh teman pro 2 cuman pasti masih belum resmi aja tuh ya jadi here we go nya udah ada kayak tinggal nunggu kapan diumumin resmi sama Real Madridnya kira-kira siapa lagi yang akan didatangkan Real Madrid. Kita tunggu aja ya janjinya Opa Perez gitu ya setelah terpilih menjadi presiden Real Madrid sampai 4 tahun ke depan dan dia menjanjikan untuk membeli pemain seharga 150 juta euro gitu ya. Katanya sih ini ya teman pro 2 Olise tapi kita tunggu aja pastinya. Itu aja untuk kali ini teman pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan dan juga waktunya aku Anom Cito pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita dengerin ada Mawar Deyang dengan Mesin Waktu. Bye bye.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Info Pro 2 Update bersamaan Om Citro. Pembalap Gresini Racing Alex Marquez itu bersiap menghadapi Grand Prix Ceko yang berlangsung di Circuit Bro pada akhir pekan nanti, di mana Gresini Racing mengkonfirmasi bahwa Alex Marquez itu siap untuk bisa terbang ke Brno dan juga akan menjalani pengecekan medis sebelum turun di circuit, di mana sebelumnya Alex mengalami kecelakaan kala tampil di MotoGP Catalunya yang menyebabkan harus absen dalam dua seri balapan, yaitu Italia dan juga Hungaria, karena proses penyembuhan. Dan nantinya jika Alex dinyatakan fit dan tidak mengalami kendala saat melakoni latihan bebas 1, maka pembalap Spanyol tersebut dipastikan akan kembali bersaing di gelaran GP Ceko. Informasi berikutnya, teman Pro 2, promotor IMA Indonesia mengumumkan bahwa grup idola ternama BTS akan menambahkan hari untuk gelaran konser berjudul Arirang di Jakarta, di mana IMA Indonesia menyampaikan bahwa pertunjukan tambahan akan digelar pada 29 Desember 2026. Penjualan

Anda baru ke generasi kedua, serta perangkat AirPods yang dilengkapi dengan kamera bawaan. Model utama dalam jajaran ini adalah iPhone edisi ulang tahun ke-20 yang juga mengusung desain layar nearly edge-to-edge display, serta kaca melengkung yang juga membungkus bagian samping perangkat, dan Apple sendiri juga diproyeksikan merilis lini iPhone terbaru ini pada akhir 2027. Demikian Pro2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro2 Samarinda.

0: Jakarta, seluruh Indonesia, teman berdua lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagai yang tadi gue, sebagaimana yang tadi gue bilang teman berdua, bahwa gue gak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger teman bro dua. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Kalau nggak baik nggak kesini ya.
2: Kalau nggak baik nggak kesini.
0: Jadi BTW Ranger nih, gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
2: Oke.
0: Kenapa lu milih nama ini ya bang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Oke, kalau bicara kenapa Ranger, pastikan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul.
2: Apa kan gitu. Tapi kita pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu, sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek. Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
2: Dan di sini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam bermusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu. Justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih. Gokil. Jadi memang kalau misalkan lo denger namanya pasti ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya?
2: Okay.
0: Dan juga namanya

0: siapa ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Halo teman Pro 2.
0: Yes.
1: Gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, Bang Lingga.
2: Halo teman Pro 2. Gue Dias.
0: Oke.
2: Gue di gitar.
0: Oke, Bang Dias di gitar.
2: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
2: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
0: 2000 pertama kali 2023. 2023. Oh, awal berdiri Ranger gimana? Boleh
2: sebelumnya
0: tahu?
2: Kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh, iya. Proyeknya Bang Lingga dulu. Oke.
2: Bang Lingga. Oke. Itu di luar Rangers ya.
0: Oke, di luar Rangers.
2: Lama-kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Asik. Boleh.
2: Kenapa enggak dijadiin aja
0: bener,
2: gitu.
0: Benar. Gitu Bang Lingga awalnya.
1: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simple ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
2: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan. Oh. Ini bisa dijadiin something gitu kan. Ya udahlah kita bikin ini band. Oke.
0: Oh, gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
2: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya. Sebuah
1: actually kita rilisnya EP.
0: EP. Oh, EP. Banyak berarti ya.
1: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
1: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu.
1: Ada 6 lagu.
0: Ada 6 lagu. Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan kalau boleh tahu?
1: Konsep apa nih? Konsep
0: secara keseluruhan ya EP-nya.
1: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
0: Oke.
1: Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Player ketiga ya.
2: Kita sebutnya player ketiga.
0: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
1: Secara kreativitas.
0: Secara kreatifnya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP nggak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan. Okay. Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
1: Oke. Okay. Kalau dari gue ya, gue ngeliatnya ketika bicara EP, EP kan ini kan 6 lagu ya.
0: Betul.
1: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album ya.
1: Mini album. Mm-hmm. Kenapa EP? Mungkin kan yang harus dilihat adalah per harinya itu kan banyak banget tuh musik rilis ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah. Tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa nggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kita rilisnya single pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya.
0: Oh, iya.
1: Yang sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya di jagoan ketiga.
0: Jagoan ketiga. Yang ketiga jagoan ketiga apa judulnya?
2: Terus berlari.
0: Oke. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh nggak disebutin apa aja nih?
2: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
0: Januari.
2: Oke. Bertahanlah. Dan kedua I'm in pain. Dan ini baru
0: terus berlari. Oke. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya karena 3 lagu ya.
2: Setengah dari EP-nya.
0: Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman Pro 2 kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811 800 105 tentang EP terbaru dari Ranger ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja ya.
2: Boleh.
0: Oke, nanti kita akan lanjut dulu tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya.
1: Okay.
0: Boleh. Ini dia Ranger dengan terus berlari. Here we go.

0: Produk FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih, Akang-Akang.
1: Asik.
0: Akang-Akang, jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya. Berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagonya kalian nih, boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin nih.
2: Oke.
0: Boleh-boleh dari Bang Dias dulu.
3: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
3: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi.
0: Eish.
3: Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Mantep kan?
3: Lebih seperti itu sih.
0: Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
3: Kalau dari ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus. Kalau dari Kang Lingga?
2: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis ini true story nih.
0: Oke.
2: Jadi gimana sih kalau misalnya temen Pro 2 gitu, merasakan di mana ada bukan something idealis ya, tapi prinsip misalnya.
0: Prinsip
2: itu yang nggak bisa lo jual atau nggak bisa diperjualbelikan.
0: Oke.
2: Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap.
0: Oke.
2: Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental, so siapapun temen Pro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya, untuk mengaktualisasikan prinsipnya. Asik. Menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Makanya dalam ternyata dalam ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh, lu tuh boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
2: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya,
2: sih,
0: ongoing
2: jadi,
0: gitu.
2: Ya pasti kan kita tadi lagi ketika kita punya prinsip tadi itu yang menjadi value kita sebetulnya.
0: Oke.
2: Okay. Karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif.
0: Oke.
2: So ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman Pro 2 semua gitu dimanapun berada.
0: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
2: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul, naik turun.
2: Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya. Ada buku, ada mungkin contemplate, agama atau apa seperti apa, sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu.
0: Jadi
2: sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan, tapi untuk mengajak yuk gitu sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya, menyalurkan ya.
2: Yoi.
0: Kan setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari Akang-Akang, Kang Dias, kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
3: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
3: Balap, di musik.
0: Balap liar?
3: Jangan
0: bawa golok.
3: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat.
3: Bahaya, gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh, lebih ke hobi. Musik, main musik. Oke, lebih produktif berarti ya.
3: Iya.
0: Kalau Kang Lingga?
2: Kalau gue seneng motoran.
0: Oke.
2: Seneng baca buku.
0: Oke.
2: Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh, banyak lu pelariannya sebenarnya banyak ya.
2: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
2: Motoran after itu.
0: Oh, after itu.
2: After itu motoran.
3: Bawa golok juga enggak?
0: Enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mengapain? Diving bawa golok ngapain? Oh, tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya.
2: Banyak hal.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada, Kang?
2: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
3: Balik lagi.
0: Terus cari helm mana nih yang suka jamret. itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
3: Jangan,
0: jangan, jangan, jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Yes. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga, atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simpel dengerin lagu aja Kang. Okay, itu okay. Udah paling simpel. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simpel tuh.
2: Berarti Samwen, Bang Elan harus denger Terus Berlari Sama Bertahan lah.
0: Harus, harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke, oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya Kang ya, lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini, atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu baru lu bangun gitu.
2: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
2: harapannya ketika sudah mendengar tadi, balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
2: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
2: Butuh waktu. So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat. Asik. Ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti yes, ranger bisa nemenin di mana aja, kapan sangat aja ya.
2: Bisa pun.
0: Di kosan bisa, di kosan.
2: Bisa.
0: Bisa banget.
2: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
2: Jadi. 911 call me. Emergency.
0: Oke, oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama nggak? Kalau misalkan ada yang diratapi gitu. Kalau Bang Dias?
3: Lumayan lama.
0: Lumayan lama.
3: Lumayan lama. Tapi apa?
0: Berapa?
3: Ya, terlalu lama lah.
0: Dua tahun?
3: Enggak sampai.
0: Mungkin, berapa?
3: Enggak dua tahun, tiga tahun.
0: Lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong Kang.
2: Bogolok.
0: Berapa lama kalau Kang Dias, berapa lama deh? Pasnya aja deh, pasnya berapa?
3: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepat diselesaikan aja sih.
0: Oh,
3: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
3: Boleh lama-lama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi fun fact-nya dia juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
2: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau.
2: Salah satunya.
0: Iya. Yeah.
2: Sambil bawa golok tapi.
0: Jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
3: Aduh, bahaya. Gawat.
0: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
2: Oke, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
0: yeah,
2: muatannya.
0: Tergantung situasi juga.
2: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, gue harus keluar dari sini gitu ya.
2: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya. Lebih banyak bikin lagu, tiba-tiba yes, coba garap.
3: Oh. Yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga tuh apa, biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
3: Udah lirik.
0: Lirik
3: notasi.
0: Iya. Oh, udah jadi dong kalau lirik notasi, tinggal play dong.
3: Tinggal di apa?
0: Tinggal ya,
3: diubek-ubek lah.
0: Diubek-ubek aja ya. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan orang ini lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
3: Bisa gimana? Lagi seneng-seneng banget, bisa lagi down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Lias harus nanya, lo lagi kenapa gak gitu? Lo harus kita
3: sering aja. Sih.
0: Sering
3: sih. Cuman itu pribadi ya.
0: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga ya, nih kan.
3: Oke. Okay, connect lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
3: Lama.
0: Lumayan. Berapa? Lama. Dua hari ada?
3: Enggak, paling satu hari. Tiga
0: hari. Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
2: Di warkop.
3: Dulu tuh apa? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Yeah. Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenal ya?
3: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
0: Oke. Okay.
3: Gitu. Jadi kita sering intens ketemu lah.
0: Gitu. Oh, dari situ.
3: Dari situ.
0: gitu. Baru nanya nama tuh, siapa namanya Kang gitu.
2: Hai.
0: Agak serem ya kalau gitu ya.
2: Oh, gawat. Cuma waktu itu gue gak jawab Bang Ela.
0: Oh gitu.
2: Dia sebogol loh. Goloknya gitar.
0: Oh, goloknya gitar. Katanya di prang, gitu. Di fretnya kalau dicabut golok gitu.
2: Jaga-jaga Bang.
0: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, teman Pradu, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang tentang Ranger nih, kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias kalau bangun tidur pertama ngapain?
3: Waduh.
0: Boleh Bang ya diceritain nanti, Bang?
3: Boleh banget. Boleh banget.
0: Boleh teman Pradu, gue buka di 0811-801-05 atau di YouTube-nya Pradu FM Jakarta. Nih di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke teman Pradu ya. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Pro 2, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun nyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown. Kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah gitu kan. Kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama Sudoku kan. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah okay, let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Oh enggak dong, enggak ya. Oh,
1: gitu kan. Basican pacul ya. Bukan golok lagi sekarang, pacul sekarang.
0: Apa kelewang ya? Apa kelewang?
1: Jadi kalau dia emang benar-benar bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu, tapi nggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Nggak mungkin, nggak mungkin.
1: Cuma ganteng doang.
0: Cakep, cakep, cakep. Katanya mau nantang duel Eros Chandra ya?
1: Wah bahaya itu, sehu itu,
0: jangan. Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya.
1: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, ya kita suka diskus bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini enggak? Deng deng deng deng deng deng deng gitu.
1: Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana gimana?
1: Tong deng deng tong deng.
2: Tong meli.
0: Gitu. Agak agak aneh nyetem ya gitu ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitar kenapa, Dias? Gitu. Oke, okay. Kalau dari Bang Lingga gimana?
2: Kalau persif gue, yeah, ketika tidak ada masalah justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
2: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
2: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan hope and love.
0: Oh.
2: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
2: Lagu Ranger.
0: Bener, bener, bener.
2: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah mature, yeah, maturity-nya lebih oke, okay, yeah, proses berpikirnya lebih bagus lagi. Sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Oke. Okay.
2: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di manage.
0: Iya. Yeah.
2: Dan cara manage-nya tadi ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Oke. Okay.
2: Dan yang pastinya ditemenin lagu Ranger.
0: Nice. Itu pastinya apapun situasi lu, Ranger temennya gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
2: Maksudnya bertahannya
0: hope and love.
2: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
2: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
2: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke.
2: Okay. Kalau di lagu itu, karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, di lagu itu kan beda kan?
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
2: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
2: Apalagi kayak kita Bang Elan, itu karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi.
0: Iya. Kan saya di sini penyiar ya.
2: Oh, penyiar.
0: Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Betul. Baik.
0: Oh gitu, jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke, okay. Tapi pernah gak kalian ada masalah tuh kayak, aduh gue takut lagi gitu ngadepinnya, kayak ini masalah gede banget nih. Okay. Itu pernah gak mungkin Bang Dias tuh pernah ada truk gede gitu yang gak bisa diambil?
1: Masalah gede sih kayaknya belum pernah sih, adem-adem aja.
0: Oh gitu?
1: Adem-adem, tapi kalau masalah kerikil-kerikil banyak. Cuman kalau digabungin gede juga.
0: Sering direl nih berarti nih. Sering direl.
2: Ih, bener banget.
1: Gua cangkul, gua golok, sekarang direl. Oh, udah cocok gitu.
0: Wah, gokil. Tapi maksudnya biasanya masalahnya yang kecil-kecil aja ya, di
1: minimalisir. Tapi itu juga sih, apa jadi apa ya? Bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Tenang naon.
1: Tenang naon.
0: Asik.
2: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
2: Ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda
2: ya,
0: banget, Sunda banget.
2: Apa mengayomi?
0: Iya.
2: Clean.
0: Lalapan banget ya.
2: Jadi kelalapan.
1: Ada terong
0: kan,
1: dong.
0: Sunda banget kan. Lalapan okay. Ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
2: balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
2: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecil ya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
2: Ada analisis resiko dong.
0: Asik.
2: Kan gitu. Sehingga kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
0: Asik.
1: Tadinya dia mau bilang gitu.
0: Cuma udah diwakilin dulu, udah keduluan sama apa-apa. Bang Lingga ya.
2: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu. Jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu. Baru kita hadapi
2: ya,
0: gitu ya.
2: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita enggak bisa hadapi ya then you die, ya enggak sih?
0: Betul.
2: Jadi mau enggak mau kita hadapi. Makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau lagi menghadapi masalah.
0: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Nggak salah juga sih, istilahnya ngademin.
0: Nice.
1: Ngademin hati dulu. Nice. Gitu kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan nggak baik juga gitu kan.
2: Bukan kopi panas,
1: bukan jahe.
0: Kira lebih kalau lari dari masalah nggak salah berarti ya. Dari polisi yang salah ya,
1: mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Kalau dari Bang Lingga,
2: kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
2: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Bahasa umum aja,
2: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya, benar.
2: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
2: Ya. Nggak bisa lu paksain. Kalau nggak mesin lu meledak. Gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah itu.
2: S3 marketing.
1: Itu. Harus.
0: Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi btw ini tuh EP pertama atau album apa mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama, oke.
2: Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis semua lagunya. Cuman MV-nya bertahap kan.
0: Oh gitu.
1: Iya, bertahanlah. Yang pertama, yang kedua I'm in Pain, dan ketiga sekarang terus berlari itu.
0: Oh, kan kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagunya Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya sih Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Bentar ini gimana sih jadi
1: mewakili. Rasa-rasanya sih Lingga, cuman yang dia rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa? Sama yang dia rasain gitu.
0: Resep gitu.
1: Suka.
0: Suka. Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini gak sih? Gue pengen tahu ada rencana album gak abis ini? Setelah EP?
2: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2.
0: Boleh.
2: Harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Wih di.
2: Kalau EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6.
2: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Wih di. Ada bonus track. Ada bonus track nih.
2: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
1: Oh. 11 dong.
0: Berarti kalau di kaset, kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
2: Kira-kira begitu.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
2: Enggak lah, udah
0: selesai.
2: Masuk studio.
0: Oh, udah masuk studio. Oh, itu udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Udah mulai produksi. Soon ya harusnya ya.
1: Harusnya.
0: Ais, mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Soon Gokong. Oke, teman Pro 2 nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman Pro 2 gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman Pro 2. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Produ FM seluruh Indonesia, masih di MLC teman Produ dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Produ FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Produ seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa,
0: okay.
1: Di YouTube Music bisa, semuanya bisa.
0: Pokoknya
1: semua yang streaming-streaming bisa.
0: Wiss.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya. Jadi semuanya bisa didengar. Semuanya bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Produa di sosial media nih.
1: Yes.
0: Biar bisa nemenin hari kamu, mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu, pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita di kita lagi in the making kan, gitu, kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita bulan keluarin depan single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus-plus gitu. EP plus-plus. Oke, kalau gitu. Oke, teman Pro 2, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya teman Pro 2. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Guys, apa tuh? Apa tuh? Apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: TikToknya Rangers R A N G R official.
0: Oke.
2: Itu IG juga sama.
0: IG juga sama. Sama. YouTube, YouTube.
2: YouTube sama.
0: YouTube sama.
2: YouTube sama.
0: Friendster, Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook, Facebook, Facebook, ada Facebook Ranger mungkin?
2: Facebook sama, Facebook
0: ada,
2: sama,
0: ada
2: juga.
0: Jualan
2: di, apa?
0: Jualan,
2: jualan golok, enggak jualan. Cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas kita, gitu, boleh. Follow.
0: Di follow sosial media, follow, mungkin gitu. Sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih dikasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Dias Alfian, bang.
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Awas, bagus, bagus. Cortella ya?
1: Cortella.
0: Oke, kalau gitu thank you so much buat teman Produa dan juga pastinya untuk Ranger. Makasih banget udah mampir ke sini ya.
1: Thank you Bang Elan.
0: Thank you banget. Bang, dan thank you banget teman Produa udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elan Dekrisandaru pamit and please welcome Ranger.

0: ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
1: Cewek, dari mana mbak? Sini saya antar.
2: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Berapa di 88,5 FM teman berdua. Hai, selamat malam.
1: Yeay, selamat malam.
0: Akhirnya setelah di beberapa hari terakhir Samarinda tuh kayak hujan mulu, hari ini cerah. Enggak sih, ada beberapa part yang mendung sih hari ini ya.
1: Tadi pagi bukannya hujan ya, Kak?
0: Akhirnya kamu tadi di mute ya?
1: Iya, aduh. Sudah ada dong. Iya.
0: Sekarang tapi aku yang di-mute gantian. Bagaimana sih ini? Mohon maaf, izin ya, tolong ya. Kita kenapa di-mute? Anyway, teman produser juga malam hari ini kita enggak ngomongin kita, lebih ke kayak nih. Kayaknya ini relate ke kamu yang punya kakak deh, karena kadang kita tuh kayak secara enggak langsung ya, teman produser punya kembaran tapi dari mereka gitu loh. Kayak mereka punya anak tapi ternyata mirip kita malahan.
1: Betul, bukan cuman dari fisiknya aja Kak Sulis ya, tapi kayak dari kelakuannya pun kayaknya hampir-hampir kita gitu ya. Hampir-hampir sama gitu kayak kita.
0: Dan bahkan kayak ini ya teman berdua, kalau misalkan kakak-kakak tuh biasanya kan bete ya sama adik-adik, kayak yang ah kamu tuh nyebelin kayak gitu-gitu. Tapi ternyata kelakuan kita, terus abis gitu mucilnya kita, mungkin jahilnya kita, itu malah nurun ke anaknya. Ayo, gimana tuh jadinya?
1: Tapi itu kayaknya karena ini nih Kak Sulis. Pernah gak dengar kalau katanya orang tuh kalau misalkan kita lagi hamil terus kita ngelihat seseorang terus kita gak suka?
0: Iya, terus terlalu berlebihan gitu.
1: Iya, nah bisa jadi pas kakak kita lagi hamil itu bisa jadi gak suka tuh sama kita. Sampai ngelahirinnya tuh kayak persis banget gitu ya. Betul-betul apa ya, betul-betul kayak nemplok gitu, kayak diri kita banget tuh yang dia ngelahirin gitu.
0: Tapi jujur untuk topik ini aku gak relate, cuman banyak banget cerita-cerita dari teman-temanku yang punya ini apa sih namanya, kakak, dan akhirnya tuh udah punya keponakan tuh. Mereka tuh jadi menyandang status sebagai ibu kedua alias jadi babysitter tambahan gitulah pokoknya. Nanti kita bakal cerita teman berdua, buat kamu yang mau cerita juga boleh banget merapat di 88,5 FM via WhatsApp. Di mana Rachel?
1: Di 0812 5848 7885.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Tapi jujur ya teman pro 2, kalau aku sih menurutku sekesel-keselnya aku sama ponakanku. Jujur aku punya ponakan nih Kak Sulis. Nah aku nih sekesel-keselnya sama dia. Tapi jujur gak bisa buat kesel gitu sama dia. Kayak kalau dia muncul tuh kayak makin sayang gitu loh Kak.
1: Kadang tuh kayak malah kalau misalkan munculnya nih, ini dalam artian misal ya kerengkinya anak-anak kecil ya teman pro 2, kita tuh malah suka gangguin gitu.
0: Iya malah suka tambah bikin suka bikin nangis nggak sih Kak?
1: Iya bener kayak yang kayak kita tuh kebagian di isengnya gitu loh. Dan kalau biasanya nih teman berdua, aku kan nggak punya ponakan tapi aku suka gangguin anak kecil. Jadi kayak kalau anak kecilnya tuh yang awalnya kan kita gangguin tuh biasanya mereka kayak ngelawan balik nggak sih, atau kayak yang ngegangguin balik gitu loh.
0: Iya iya.
1: Tapi pas sudah kayak yang capek sendiri jadinya dia nangis sendiri, terus kita kayak makin happy banget ngegangguin mereka gitu loh.
0: Nah kalau misalkan Rachel nih ya Kak Sulis, jadi teman pro 2 Rachel tuh punya ponakan. Sebenarnya ini bukan ponakan dari kakak kandung sendiri sih, tapi yang kayak sepupu aku punya anak, jadi kan masuk ke dalam ponakan aku ya. Nah dia
1: itu dibilangnya ponakan ya?
0: Ponakan dong Kak.
1: Oh iya iya.
0: Harusnya ponakan.
1: Maklum Kak, anak tunggal gak ngerti silsilah keluarga. Cetas.
0: Aduh. Oke okay, ini dari sisi yang lumayan banyak saudara nih Kak. Jadi kalau Rachel itu teman pro 2 punya ponakan, itu dari sepupu aku. Dan aku tuh ikut pas dia lahiran.
1: Oh iya?
0: Iya Kak, jadi waktu kakak sepupu aku melahirkan tuh tiba-tiba aku ikut gitu kan.
1: Enggak, enggak tiba-tiba dong. Enggak yang kayak tiba-tiba aku ikut. Pasti ada prosesnya gak sih?
0: Iya, itu bener-bener tiba-tiba Kak. Jadi waktu itu aku tiba-tiba, enggak tiba-tiba sih, berkunjung ke rumahnya sama mamaku. Terus di saat itu juga tiba-tiba dia mau melahirkan.
1: Jadilah kamu menemani.
0: Iya, dan aku tuh langsung naik-naik mobil gitu aja loh Kak. Terus habis itu gak lama sekalinya makin dia tumbuh dan berkembang, aku kan sering banget ya jagain dia. Saking aku gemesnya, aku pernah gigit pipinya dia.
1: Ih, parah.
0: Saya gemes banget
1: loh. Enggak boleh ya teman pro 2 onti Rachel Nono.
0: Bener tuh, soalnya lucu banget teman pro 2 kayak pas mamanya di dapur gitu. Jadi ambil kesempatan buat gigit pipinya.
1: Terus
0: gitu.
1: Pasti dia nangis.
0: Nangis.
1: Ih, parah. Tapi ngomongin soal ponakan dan lahiran ini tadi ya, aku baru inget aku punya satu ponakan baru. Ye, bukan baru sih. Kayak ini tuh kan aku temenin bertiga itu yang deket banget, super deket banget lah pokoknya. Terus aku tuh kayak emang udah nemenin berprosesnya si teman aku yang satu ini dari mereka tuh masih pacaran, terus tiba-tiba lamaran, terus abis gitu apa namanya nikah, terus sekarang tuh punya ponakan tuh kayak aku so happy gitu kan. Dan akhirnya ini kita nobatkan sebagai ponakan pertama kita gitu. Dan aku masih ingat banget gimana kakunya pada saat kayak, kamu mau gendong gak Sul? Eh tapi aku gak bisa, gak apa-apa digendong aja, yang penting kamu diem. Jadi kayak aku mematung ada kayaknya 1 jam, tapi kayak puas aja ngeliatin mukanya. Cuman pulang-pulang singkal teman-teman, yuyur deh ini.
0: Itu baru berapa lahirnya, baru berapa bulan
1: itu
0: gitu?
1: Itu baru, bukan bulan, baru berapa hari, kayaknya 6 harian deh.
0: Tapi jujur itu serem banget tau Kak.
1: Kenapa? Iya makanya aku gak berani kan teman berdua. Tapi gara-gara ada temanku kan, terus dia bilang gak apa-apa, gak apa-apa Sul. Udah deh aku coba gendong. Tapi kayaknya udah kayak, tau gak sih gerakan robot yang kayak
0: kayak gak berani gerak.
1: Iya
0: kasih,
1: gak berani gerak, kasihan. Dan kayak memandangi mukanya dia tuh kayak gak ada bosennya gitu. Itu kali ya perasaan seorang mama kali ya.
0: Iya, tapi jujur ya teman pro 2, kalau memang apa ya, kalau kita ngelihat bayi yang baru lahir, even itu bukan anak kita sendiri gitu ya, tapi kayak dari orang terdekat kita gitu, yang orang kita sayangi juga, itu rasanya kayak aduh kok kayak anak kita sendiri ya gitu.
1: Rachel juga katanya kalau ngelihat anak gorila juga gitu enggak rasanya.
0: Enggak
1: itu.
0: Dong, Kak.
1: Anyways, gabungan pokoknya ditunggu sampai di jam 11 teman pro 2. Kita bakal ngebahas ini sampai nanti di jam 11 dan bakal seru-seruan bareng. Quick update sekitaran M Yamin ini lumayan rame ya teman pro 2 untuk ukuran di jam segini. Kayaknya lagi pada mau hangout semua nih. Kemana sih? Ikutan dong.
0: Yuk. Pada cari makan malam tuh Kak.
1: Kemaleman sih. Kalau ku bilang sih ini pada ngapel. Hah, when ya?

0: dari yang terhormat sebentar lagi kita mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Eleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Hai teman Prodo, bareng sama Sulis dan juga Rachel sampai nanti merapat di jam 11 malam ya. Dan kalau ngomongin soal ponakan, menurut aku, untuk aku yang gak punya ponakan secara langsung ya Rachel, aku tuh ngerasa kayak anaknya temanku yang baru aja lahir itu adalah anakku sendiri gitu. Karena kayak lucu banget. Dan sekarang tuh jadi berbeda gitu loh. Kalau dulu kan ngechat tuh kayak ngumpul ya, atau kayak yang ada info tikum gak, biasanya kayak gitu kan. Nah sekarang tuh kayak yang meme lagi ngapain kayak gitu, atau gak kayak itu ditanyain tuh anaknya gitu.
1: Jadi yang mau diajak main mamanya atau anaknya nih Kak Sulis?
0: Anaknya sekarang mamanya gak penting. Kayak yang meme ngapain gitu kan, lagi tidur dia gitu kan, kapan ke kota gitu kan, kapan ke sini gitu, masih lama gitu. Ya nanti kirim-kiriman stiker. Jadi tapi isi grup yang isinya bertiga itu cuman meme ngapain, lagi ngapain Mir, meme mana, kayak gitu-gitu aja isinya.
1: Jadi sekarang yang ditanyain bukan emaknya lagi ya?
0: Iya, anaknya ya? Langsung anaknya. Udah langsung ke ponakan tersayangku tercinta sedulur dunia Indonesia Raya Merdeka itu.
1: Nah kalau Raca juga gak sama. Dulu tuh kan yang
0: Tapi sebelum lanjut, kamu satu rumah gak sih sama ponakan kamu?
1: Enggak, kan sepupu aku soalnya. Nah dulu tuh kan dia tinggal di gak deket banget sih, cuman masih bisa aku jangkau lah ya naik motorku itu. Jadi dulu tuh setiap hari aku ke rumah omku cuman buat datangin ponakanku itu gitu.
0: Absen ya, seterbuka.
1: Iya, sampai dia besar pun dia selalu ingat. Dan dia tuh punya nama panggilan tau Kak.
0: Apa tuh?
1: Dia panggil aku Tante Empong.
0: Hah, kenapa?
1: Soalnya aku Rempong.
0: Iya. Sekarang dia berarti udah berapa tahun?
1: Dia sekarang udah SD.
0: Oh.
1: Iya, terus
0: lucu ya.
1: Iya, terus dia punya adik lagi, Kak.
0: Nah, sekarang masih sering kamu datengin enggak sih adiknya?
1: Enggak, sekarang mereka di Makassar.
0: Oh, jauh.
1: Iya, tapi kalau pulang kampung ya teman berdua kayak pasti selalu absen, harus bareng mereka gitu.
0: Pokoknya, apa.
1: Iya, pokoknya harus ketemu mereka. Dan kalau udah kumpul tuh ya Kak, gak bisa kalau gak bikin nangis.
0: Kayak kurang gak sih kalau misalkan kita ketemu ponakan tapi gak ngejailin?
1: Iya, tapi abis itu disayang lagi.
0: Iya, udah nangis sampai dia tuh kayak yang ngadu ke mamanya. Kadang tuh kayak dia gak bisa diem kalau sama mamanya. Yang bisa bikin diem cuma kita gitu.
1: Betul.
0: Iya, lucu banget sih sebenarnya, kayak love-hate relationship gitulah teman berdua. Dan kalau ngomongin soal tadi panggilan kesayangan dari keponakan, pasti kayak setiap orang tuh punya panggilan sendiri-sendiri.
1: Betul, Kak Sulis ada gak?
0: Ada.
1: Apa tuh?
0: Omi, aku maunya dipanggil Omi.
1: Omi?
0: Onti Mami.
1: Tapi bener, teman aku juga punya ponakan tuh Kak. Ini kayak kandungnya sendiri sih. Dia panggilnya itu
0: Mami.
1: Iya
0: kan?
1: Iya, soalnya supaya lebih dekat gitu sih katanya. Jadi gak panggil Onti.
0: Karena biar dia punya banyak. Hah, enggak juga punya banyak sih, gimana ya?
1: Jadi kayak mungkin lebih dekat kali ya.
0: Iya, jadi lebih bestie aja gitu. Betul. Nanti ke depannya teman berdua. Terus temanku ada yang dipanggilnya Imo.
1: Imo.
0: Iya, dalam gitu. Tahu sih kalau bahasa Korea kan Imo. Imo itu bibi.
1: Oh, nah, gitu. Kirain pelesetan dari ibu. Jadi
0: enggak bukan Imo. Dia dipanggil Imo. Terus habis gitu ada juga temanku yang dipanggil bentar. Aduh. Ibu. Jadi dia manggil mamanya Mama.
1: Tapi manggil tantenya Ibu.
0: Jadi kadang orang tuh kayak misunderstand gitu loh teman berdua, kayak hah? Jadi mamamu tuh yang mana? Ini loh. Terus ini itu ibu gitu. Lucu banget sih. Jadi kayak serasa kita juga ngurusin anaknya kakak kita gitu.
1: Betul.
0: Ya teman berdua. Bahkan kayak temanku yang dipanggil ibu tadi, dia tuh aku bingung ya, karena mungkin kakaknya ini, anak-anaknya ini nurutnya sama temanku gitu. Jadi dari zaman dia tuh, mereka tuh bertiga BTW, dari zaman mereka bertiga ini masih anak-anak kecil banget, belajarnya tuh sama temanku. Belajar dari SD, terus habis gitu pas SMP ada soal apa yang susah yang ngerjain tuh temanku. Terus kalau misalkan, ada gak sih anak-anak sekolah tuh yang bikin tugas kerajinan tangan gitu-gitu kan. Itu yang ngerasain last minute kayak, ibu, abang punya tugas ternyata. Nah itu tuh temenku, bukan tantenya. Mamanya. Iya, bukan mamanya, memang temenku itu tadi yang notabene-nya tantenya gitu loh.
1: Iya, tapi kalau misalkan dari teman-teman aku juga katanya tuh ponakannya tuh lebih nurut sama tantenya daripada sama ibunya bener. Sendiri. Gitu.
0: Karena mungkin kayak kalau misalkan sama mamanya tuh apa ya? Mamanya tuh galak, terus apa ya teman berdua? kayak enggak tegaan gak sih? Kayak yeah, kalau misalkan anak bilang enggak tuh, ya sudah enggak deh, enggak apa-apa. Tapi kan kalau misalkan bibi tuh kan kayak enggak ada, terserah aja sana sama mama kalau kamu mau. Kayak yeah, segitu betul, kan. Banyak banget sih sebenarnya kalau ngomongin soal keponakan ini teman berdua, tapi nanti kita bakal bahas lagi lah ya.

0: Godok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta Hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa Hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta Hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
1: Cepat cek budaya.

0: Woi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Hah? Jadi selama ini

0: Masih tentang ponakan nih ya teman Pro 2. Kalau cerita aku kali ini sih bukan cerita tentang ponakan aku ya, tapi aku mau ceritain tentang ponakan teman aku.
1: Jadi
0: dia tuh kak, yang aku bilang tadi, kalau misalkan kakaknya, ini kakak kandungnya dia yang punya anak, at least ini adalah kakak ponakan kandungnya dia gitu. Dan dia ngomong kalau misalkan semenjak ponakan dia lahir, itu merubah keadaan dari keluarganya dia. Darinya yang mungkin saling individualis, tapi tuh sekarang kayak jadi bersatu gitu loh kak. Jadi yang kayak secemara itu teman Pro 2 karena hadirnya si kecil ini di tengah keluarga mereka gitu.
1: Apalagi, tapi itu jadinya kayak menurut aku sih teman Pro 2 bukan hal yang jarang terjadi sih, justru malah seringnya kayak gitu gitu loh. Dari mungkin awalnya kayak ya udah deh kamu-kamu aku-aku terserah gitu kan, sekarang tuh kayak yang mulai saling nanyain, kamu sudah ini belum, ibaratkan orang rumahnya udah mulai saling nanya, kamu udah pumping belum, gimana, kenapa tadi malam kok tidurnya malam banget kayaknya adek, gitu-gitu gak sih?
0: Terus betul-betul yang kayak jadi merubah segalanya gitu loh kak. Waktu dia bilang kan ini kakaknya itu tinggal di luar kota tuh. Itu sampai disamperin kalau misalkan cucunya sakit.
1: Oh iya?
0: Iya, jadi yang kayak sesayang itu dong orang tuanya. Maksudnya
1: sampai effort ke luar kota loh ya kan?
0: Betul, yang kayak sampai ditungguin tuh kak, sampai dia sembuh. Terus kalau misalkan dia ke rumah kakek neneknya tuh ya, teman Pro 2, itu kakek neneknya betul-betul mau secapek apapun pulang kerja pasti nyempatin waktu buat main sama cucunya.
1: Aku jadi kayak inget ini deh, apa tuh namanya, anak di TikTok.
0: Kenapa
1: jadi tuh? Jadi dia ini tuh tinggalnya tuh emang terpisah, jadi orang tuanya atau kakeknya tuh tinggal di desa gitulah, terus di anak di kota. Nah singkat cerita emang pas lebaran tuh pulang. Tapi kayak saking manjanya sama kakeknya, jadi kayak dia tuh ikut kemanapun kakeknya pergi. Terus kayak biasalah anak-anak kecil ada kursi-kursi, biasa kan kalau teman nenek kita tuh ada kursi-kursi yang udah tua banget kan.
0: Betul-betul.
1: Tapi gak mau dibuang. Aku juga heran kenapa teman berdua, tapi itu tuh pasti ada di setiap rumah nenek atau kakek kita. Nah diloncat-loncatin lah sama si anak kecil ini tadi. Terus melobang kursinya ya. Jadi kayak si kakeknya tuh bilang kayak, ya ampun, terus kayak gini nih gimana, coba jangan diloncatin. Terus habis gitu si cucunya tuh kan kayak yang biasa cari perhatian, datang tiba, iya maaf ya kakek. Terus kakek ini cium-cium, gak jadilah marah kakeknya ini. Terus kayak ya
0: langsung lulu.
1: Enteng banget ternyata kalau mau ngebujuk kakek gitu.
0: Itu kayaknya beda tuh Kak Sulis kalau misalkan anaknya yang ngelakuin.
1: Iya, itu kalau anaknya yang ngelakuin malah kayak yang suruh ganti, suruh benerin sekarang juga, gak mau tahu gitu ya.
0: Iya, makanya itu gak tahu ya teman Pro 2 kalau misalkan semenjak ponakan lahir gitu ya di keluarga teman aku itu, yang kayak dia bilang betul-betul mamanya dia tuh berubah, bukan cuman ke cucunya aja tapi ke anak-anaknya tuh juga jadi lebih care gitu.
1: Karena kalau misalkan orang tuanya ada apa-apa, maksudnya anaknya beliau tuh kenapa-kenapa, yang kena cucunya gak sih? Kayak sebenarnya prioritas utama tuh cucu. Gitu. Tapi kayak untuk menjaga semuanya ini tuh baik-baik aja ya, harus dimulai dari akarnya gitu, dari bapak emaknya si cucu ini tadi teman berdua. Emang kadang sedikit menyakitkan kayak yang ternyata ini semua dilakukan buat cucu, tapi ya gimana ya teman berdua, memang begitulah adanya gitu loh.

0: emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.
1: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
2: Iya, Kak, boleh.
3: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
1: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
4: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
3: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang.

0: Teman terbaik kamu di 88,5 FM, teman berdua jaga malam sampai 1 jam ke depan. Kita masih ngebahas soal keponakan. Nah tadi kan Rachel udah sempat bilang tuh kalau dia punya keponakan yang dari sepupu itu tadi. Aku kepo deh, kamu pernah berapa lama dapat shift jadi tiba-tiba jadi babysitter dadakan ini Rachel?
1: Kayaknya dari dia lahir sampai dia umur mungkin sekitar 3 tahun ya kak.
0: Lumayan lama ya.
1: Iya, karena dia jujur apa ya, kakakku kan yang cowoknya. Nah dia tuh kerja kak jauh, jadi mau nggak mau. Okay. Sebenarnya mau
0: mamanya
1: banget.
0: Kan?
1: Iya, sama mamanya. Tapi karena kemarin itu kan operasi ya kak. Jadi mamanya tuh kayak butuh waktu lama gitu loh kak buat pulih lagi gitu. Jadi ya aku harus jaga dia, cuman yang awal-awal itu enggak terlalu jaga sih kak. Cuman yang kayak pas dia udah umur 2-3 tahun, 2-3 tahun itu yang baru aku berani buat dilepas sendiri gitu.
0: Berarti kayaknya kalau misalkan nanti Rachel buka usaha penitipan anak bisa sudah ya teman berdua ya?
1: Boleh, boleh.
0: Tapi aku mau titipnya anak kambing, bisa gak?
1: Gak bisa dong kak. Boleh, nanti aku kasih makan rumput.
0: Tapi dari hal yang udah sering kamu lewatin ya, maksudnya aku kayak jadi babysitter yang kalau itu udah dadakan terus abis gitu lama lagi sampai dia besar gitu. Kayak momen yang paling nyebelin tuh kapan, Rachel?
1: Kalau dia nangis. Terus dia tuh nangis sebenarnya karena pengen minum. Tapi kan dia belum bisa ngomong ya. Jadi dia bisanya nangis, Kak Sulis. Jadi kayak aku sebenarnya bingung ya, dia tuh kalau nangis itu kalau nggak dia lagi pup, dia pengen
0: sesuatu. Oke.
1: Jadi kayak kita bingung juga ya kayak gimana terjemahannya, tapi lama-lama yang kayak oh dia pengen ini, oh dia pengen itu gitu.
0: Sometimes kayak kalau ngomongin soal tangisan anak kecil atau tangisan bayi ya teman perlu kita kayak aduh anak siapa sih ini gitu kan. Tapi ya sometimes orang tua tuh gak ngerti juga gitu loh si anak ini maunya apa. Kayak bayangin aja misal nih dia ternyata gak nyaman di kayak telinganya sakit atau kayak badannya gimana gitu kan. Kan kalau orang kayak kita pasti udah ngomong kan sama orang rumah, ih gak enak badan, kepala aku kok pusing gitu kan, jelas nih kenapa gitu. Tapi kalau bayi teman perlu bisanya apa? Nangis dah, nangis doang. Selain nangis kan gak bisa ya, tinggal kita yang kayak tebak-tebakan cluenya ini kenapa nih ya, gitu kan.
1: Iya, nah ada ini kak, orang dekat rumahku, dia tuh punya anak, saking anaknya itu saking dijaganya ya teman perdua, itu bajunya semuanya sampai pokoknya seluruh yang dia kenakan itu pasti disetrika.
0: Oh iya,
1: takut ada semut katanya. Jadi yang kayak bener-bener karena dia gak bisa ngomong mungkin kayak gatal habis digigit semut. Jadi untuk antisipasi dia harus disetrika tuh semua pakaiannya.
0: Tapi ada cocokologinya ya, maksudnya kayak dengan disetrika semut menghilang gitu kah atau bagaimana?
1: Kan mati kak.
0: Paham.
1: Karena panas kan teman-teman, jadi disetrika.
0: Aku pikir kayak sebelum maksud aku disetrika supaya kalau ada semut yang di sekitaran bajunya itu nggak datang lagi. Tapi ternyata untuk kalau misalkan ada semut udah mati duluan gara-gara kena setrika tadi ya.
1: Iya, tapi kalau misalkan aku pikir-pikir kembali ya teman berdua, kan bisa aja semuanya tiba-tiba datang pas di lemari gitu.
0: Itu maksud aku. Berarti kemarin sia-sia gitu ya.
1: Tapi tapi enggak kak, mungkin aja jemurnya di tempat yang banyak daunnya gitu kan, takutnya ada hewan-hewan lain gitu.
0: Benar. Tapi bayangin ya, kalau jadi orang itu, jadi tetangganya Rachel, tiap hari teman berdua setrikaan baju, terus baju bayi itu kan kayak mini banget, itu pinggangnya gimana? Apa kabar, Rachel?
1: Iya, banyak banget, Kak. Jadi bener-bener kalau misalkan aku datang, dulu kan aku suka main PS ya, Kak, di rumahnya itu. Terus kalau aku datang itu pasti ruang TV-nya itu sebelahnya itu tempat serika.
0: Sumpah, tapi di sebelahnya ya?
1: Iya.
0: Kalau aku, dulu tetanggaku belakang rumah tuh dia selalu kayak abis kalau misalkan lahiran atau kayak apapun lah, dia tuh cucian baju serumah kan. Jadi kalau misalkan kamu main ke rumahnya dia di hari-hari tertentu, itu ruang tamu depan TV bener-bener full satu tikar, satu karpet itu tuh isinya jemuran dia yang udah kering tinggal dilipetin. Jadi kayak dia tuh di tengah terus ngelipetin lah itu bajunya. Oke, di kiri itu bajunya dia, di tengah itu bajunya siapa, di kiri di kanan bajunya siapa, di belakang bajunya siapa, gitu loh.
1: Jadi penuh tuh ya, kayak penuh banget baju.
0: Aku kadang kayak yang wow, super juga wanita ini.
1: Iya, gitu. Sama tuh kayak yang tetangga aku. Jadi kalau kami lagi main PS, dia pasti lagi setrika baju anaknya.
0: Ya gitulah ya teman, Prada namanya udah jadi orang tua. Hah? Tiba-tiba orang tua nih. Tapi emang iya ya, maksud aku kayak setiap orang tuh bakalan berubah di fase-fase tertentu, dan salah satunya adalah punya ponakan atau punya anak, anak ini tadi, yang akhirnya mungkin kalau misalkan punya keponakan kita jadi sadar kayak ada nih satu orang lagi yang harus aku jagain dengan ekstra lagi gitu. Tapi ketika kayak mungkin POV-nya dari kakak kamu, teman berdua, kamu bakalan ternyata ini ya, anakku itu bestiannya sama adikku sendiri nih gitu. Dan itu jadi POV baru sih buat mereka menurut aku ya teman berdua. Gabungan yuk, boleh merapat di WhatsApp, Instagram dan juga Rana Digital sampai di jam 11 malam ya Rachel ya.
1: Iya,
0: kita masih tungguin banget kamu buat gabungan teman berdua.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan. Atau kamu aku tengok.

0: Nah, kan aku nih punya kakak perempuan ya, teman produa.
1: Udah nikah belum?
0: Belum, Kak. Oh. Tapi udah 26 tahun.
1: Entar dulu, apa hubungannya?
0: Maksudnya udah 26 tahun tapi kayak masih belum nikah.
1: Ya, gak apa-apa kenapa sih? Dasar ini memang.
0: Maksudnya
1: ya,
0: biar cepat punya ponakan gitu loh.
1: Nah, ini ya teman produa, jujur part paling menyenangkan itu adalah emang punya ponakan. Tapi kayaknya kalau misalkan di posisi adik terus ini kan biar dapat ponakan, nikah dong. Gimana kalau kita adopsi orang aja deh gitu.
0: Jangan dong kak. Tapi beneran aku punya kakak nih, dia udah 26 tahun. Gak apa-apa sih, sebenarnya aku tuh gak apa-apa ya kalau dia belum nikah. Karena jujur aku juga lagi mempersiapkan diriku untuk menjadi rich auntie.
1: Widih,
0: gitu.
1: Waduh, kamu puji ya.
0: Iya, jadi sebenarnya aku adalah
1: full rap.
0: Ungu, tim ungu gitu.
1: Jadi stress.
0: Iya, jadi kayak salah satunya aku bersyukur juga sih, kayak sebenarnya aku pengen punya teman main, Kak, karena adikku cowok. Jadi kayak
1: tapi kan kayak kamu logiknya biasanya kalau adik cowok tuh suka diisengin sih, suka dijailin gitu enggak sih? Aduh,
0: dia mah beda, Kak. Dia punya dunia sendiri gitu. Kayak kalau misalkan kita bercandain dia, dia gak bercandain kita balik.
1: Jadi kayak kalau misalkan kamu bercandain dia, kamu gangguin dia kayak apa sih?
0: Enggak, diterkam gitu, Kak.
1: Pas, gitu. Biasanya ya, ini yang out of topic sedikit, adik sama kakak tuh ukurannya lebih gedean adik.
0: Eh tapi ya, bener, kita yang takut sama dia, apalagi dia laki-laki ya kak ya. Terus, aku tuh berharap nantinya kalau misalkan kakak aku mungkin nanti dia menikah gitu, terus punya anak, aku tuh pengen banget aku udah di posisi yang aku udah matang dan punya uang sendiri.
1: Kayak tiap minggu pengen beliin baju baru gitu gak sih?
0: Iya, kayak kalau bisa kita hunting mainan bareng-bareng gitu.
1: Atau kayak kalau bisa hunting mainnya di Tokyo.
0: Amin.
1: Kan kayak gak zaman katanya rich auntie, iya, gitu kan ya. Bisa harusnya apa namanya, dikit-dikit jalan kemana, dikit-dikit jalan kemana gitu.
0: Betul.
1: Tapi jujur sih teman berdua, rasanya kayak kalau misalkan punya ponakan ya, memang yang cuman sebuting aja itu yang aku punya. Aku ngerasa kayak apalagi yang bisa aku kasih ke dia, aku harus ngapain ya biar ada aku di dalam hidupnya dia. Aduh, aku harus gimana, kayak gitu loh. Karena ngerasa kayak secara gak langsung ya udah sayang duluan itu loh. Jadi ngerasa dia ini udah jadi bagian dari hidup aku gitu loh teman berdua.
0: Ya kan kak, aku aja kemarin itu waktu aku pergi keluar kota, aku tuh gak mikirkan mau belikan apa buat diriku sendiri atau orang tua aku.
1: Buat ini, buat anak ini, buat si bocil ya.
0: Iya, buat anak kecil itu gitu. Jadi yang kayak, aduh aku harus belikan apa. Jadi kayak aku belikan dia baju. Kayaknya dia lucu deh kalau pakai ini.
1: Iya, dan gak tahu kenapa rasanya kayak emang ngedandanin ponakan kita tuh satisfying banget.
0: Iya.
1: Apalagi kayak aku tuh suka lucu. Jadi temanku tuh ada yang punya ponakan untuk pertama kalinya juga, dari kakaknya kan, dari abangnya. Dan anaknya tuh cowok, putih banget, dan dia tuh botak dan matanya tuh bulat-bulat. Jadi kayak dia tuh suka ngedandanin dia kayak pakai yang tau gak sih yang ini loh, topi-topi karakter yang kadang tuh harimau, kadang
0: iya
1: tuh lucu banget kan. Juga kayak aku juga pengen gitu loh.
0: Kalau ponakanku yang cewek kak, dia tuh rambutnya kan panjang, tapi dia tuh gayanya kayak laki, jadi kayak tomboy gitu. Terus jujur rambut dia tuh selalu diikat macam-macam gitu loh kak sama mamanya. Terus pas dia buruh aku kaget
1: karena kiriwil jadinya.
0: Enggak, lurus tapi gak cocok kak. Jadi aku bilangin dia gondrong, terus dia nangis dong. Dia beneran nangis gara-gara aku bilangin gondrong. Tapi beneran yang kayak cowok gondrong gitu kak,
1: bukan kayak cewek.
0: Iya, terus dia nangis.
1: Tapi emang paling seneng ya menurut aku teman berdua, ibu-ibu itu. Kayak gak usah ibu-ibu deh, kita-kita juga kalau ngedandanin anak cewek itu lebih satisfying juga. Karena kayak pakai baju ini gak sih?
0: Iya gitu. Apalagi kalau udah pernak-pernik rambutnya tuh rame.
1: Iya banget. Enggak deh, enggak usah pernak-pernik rambutnya yang rame, yang kadang tuh enggak semua orang bisa ya. Baju deh. Kayak kalau misalkan kita beliin baju cowok tuh kayak kemeja, kaos, baju polo,
0: udah cakep
1: udah,
0: tuh.
1: Udah gitu doang, maksudnya kayak variasinya kan enggak ada ya. Jadi kayak kurang memuaskan gitu. Tapi kalau baju anak-anak kecil yang cewek, teman-teman, ih ada jumpsuit, ih ada dress ini, ih ada one piece, ih ada two pieces begini, kayak semuanya pengen kita beli dan pengen kita yang pakai. Loh, bukan ya?
0: Bukan dong,

0: Dududududu. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
3: Misi, paketnya kak.
2: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
4: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Selain pengen jadi rich auntie, mimpi aku itu adalah aku pengen jadi bodyguardnya ponakanku. Kayak yang siapa berani nakalin ponakanku, kayak sini maju. Pokoknya yang boleh ngegangguin sampai nangis itu cuma kita gitu loh teman Prodo, orang lain jangan. Mamanya jangan gitu ya.
1: Berarti banyak banget ya peran dari seorang auntie gitu ya. Selain rich auntie, terus tadi babysitter, sekarang jadi bodyguard.
0: Jadi bodyguard auntie atau rese auntie. Pokoknya auntie serba guna lah teman Prodo ya. Siapa sih auntie itu sebetulnya?
1: Gak mau sekalian jadi ojol?
0: Apa?
1: Nganterin ke sekolah gitu?
0: Bisa sih, tapi aku punya satu mimpi sih.
1: Gimana tuh?
0: Kayak ntar kalau misalkan ponakanku udah besar, aku pengen kayak main ke playground bareng. Tau gak sih teman berdua, kayak sekarang kan udah ada playground untuk orang dewasa ya sebenarnya. Cuman kayak sensasinya bakalan kayaknya beda gak sih kalau kita bawa anak kecil terus kita jagain dan kita di dalamnya mainan juga sama dia gitu loh.
1: Oh iya iya, kalau Rachel sih liatnya tuh banyak yang artis-artis gitu kak. Soalnya kayaknya ponakanku gak ada yang dibawa ke taman bermain gitu. Mainnya di iya. rumah.
0: Aku mainnya nanti aku bawa ke taman itu deh, ke taman cerdas.
1: Boleh. Edupa.
0: Bener.
1: Kayak kalau Rachel juga pengennya nanti deh kalau jadi rich auntie deh, kita bawa ke mall gitu ya. Kita main puas-puas itu yang pencet-pencet, tau gak?
0: Oh iya tahu ya, iya benar
1: kan?
0: Yang apa tuh namanya, teman Prodo kadang kita nggak dapet
1: takap-takap gitu.
0: Iya aduh hai,
1: doakan ya supaya bisa main sepuas. Tapi by the way ngomongin soal game gitu, aku sama adik aku waktu ponakan aku kesini, itu kami pergilah ke mall kan. Terus kami main tuh, main capit-capit boneka. Terus dapat dong, dan banyak
0: dan yang dapat itu dia.
1: Aku.
0: Oh, iya.
1: Jadi auntie yang berguna juga sebenarnya.
0: Aku udah yang kayak mau kayak dia dapat, ternyata dia yang dapat teman berguna. Ternyata si Rachel yang dapat.
1: Iya. Tapi okay. Lumayan lah ya, dia seneng gitu.
0: Iya, karena enggak tahu ya teman berdua, menurut aku dikasih boneka capitan juga karena temanku, dan itu tuh kayak sumpah kecil banget, dipeluk enggak bisa, dimainin enggak bisa juga, pokoknya cuman bisa dipajang doang gitu. Tapi enggak tahu kenapa rasanya happy banget dan kayak ih lucu, dianya lucu gitu loh.
1: Iya kan? Apalagi kemarin tuh Rachel dapatnya tuh 4 ya teman Produa. Dan itu tuh kayak sedang-sedang gitu. Karena dia masih kecil jadi dia enggak bisa bawa. Karena lumayan gede ya, jadi dia enggak bisa bawa, dan diminta satu dia enggak mau. Ini punya aku katanya.
0: Semuanya
1: gitu.
0: Semuanya punya dia. Ih lucu. Kalau lagi lucu ya teman Freda, tapi kalau lagi tantrum dan lain sebagainya aku kayak
1: kasih mamanya aja deh.
0: Aku mundur deh, hilang gitu ya.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
2: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
3: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
2: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
3: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
1: Iya deh, iya.

0: Iya, teman produser udah mau merapat di jam 11 malam ya. Kita udah hahihi aja hari ini, beneran kayak judulnya jangan galau malam-malam ya. Enggak boleh galau pokoknya.
1: Iya, karena tadi kita ceritainnya yang senang-senang deh kayaknya.
0: Yang imup-imup juga gitu kan ya. Jadi aku harap sih teman produser, kamu sama keponakanmu juga tetap imup-imup hubungannya gitu ya. Biasanya kalau onti sama ponakan tuh suka jahil, tapi semoga ya jahilnya itu cuman beneran iseng, bukan yang kayak jahil karena kamu gak suka atau apa segala macem ya, Rachel ya.
1: Betul, dan jangan lupa tetap akur juga sama ibunya.
0: Bener, bener, bener, bener. Gak apa-apa, lebih sayang anaknya memang begitu kodratnya.
1: Iya.
0: Ya udah deh kalau gitu teman Pro 2, udah mau merapat di jam 11. Artinya aku juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu.
1: Jangan kangen kita ya.
0: Yes, bener, kita harus memang kita emang kamu harus sadar sih teman Prodo kalau kita tuh mengangenin. Tapi nanti dulu ya, ih pede banget ya. Yaudah deh kalau gitu, selesai pamit.
1: Rachel juga pamit.
0: Selamat malam teman Prodo, bye.
1: Bye bye.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
2: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat mengganti.
3: Aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Pride and Prejudice adalah novel klasik karya Jane Austen yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1813. Cerita ini mengikuti kehidupan keluarga Bennet, khususnya sang putri tertua Elizabeth. Di Inggris abad ke-19 pada waktu itu, di mana cerita novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti cinta, kebangsawanan, kekayaan, dan moralitas sosial. Ceritanya dimulai dengan perkenalan keluarga Bennet, di mana mereka tinggal di Longbourn, properti kecil yang akan diwariskan kepada sepupu jauh mereka jika mereka tidak memiliki anak laki-laki. Ini adalah sumber kekhawatiran bagi Mr. Bennet. Oleh karena itu, dia ingin mencarikan suami yang kaya dan stabil bagi putri-putrinya. Namun, kehidupan keluarga Bennet menjadi lebih rumit ketika Bingley, seorang pria kaya yang tampan, pindah ke Netherfield Park di dekat Longbourn. Bingley segera menarik perhatian putri kedua Bennet, Jane, yang tampaknya membalas perasaannya. Sementara itu, saudara laki-laki Bingley, Mr. Darcy, adalah seorang pria yang kaya, tapi juga dingin dan tertutup. Kesan pertama Elizabeth terhadap Darcy adalah buruk, dan sebaliknya. Kedua karakter ini menderita dari kebanggaan dan prasangka mereka sendiri. Cerita novel terus berlanjut. Konflik dan drama mulai berkembang. Elizabeth bertemu dengan seorang pria bernama Mr. Wickham yang mengklaim bahwa Darcy telah menganiayanya. Elizabeth mulai mempercayai klaim-klaim Wickham dan dengan cepat membentuk pandangan negatif terhadap Darcy. Namun, cerita ini tidak hanya tentang hubungan antara Elizabeth dan Darcy. Ini juga melibatkan interaksi dan konflik antara karakter-karakter lain di masyarakat. Ada interaksi yang menarik antara Elizabeth dan Lady Catherine de Bourgh, seorang bangsawati yang sombong dan eksentrik, serta interaksi antara saudara-saudara Bennet yang lain, termasuk Lydia yang ceroboh dan penuh semangat. Saat cerita berlanjut, ketegangan dan konflik mencapai puncaknya. Jane dan Bingley berpisah karena kebingungannya yang berlarut-larut. Dan Elizabeth mengetahui kebenaran sebenarnya tentang karakter Darcy. Dia menyadari bahwa Wickham adalah seorang penipu dan bahwa Darcy sebenarnya adalah pria yang baik hati dan setia. Dalam puncak cerita novel ini, sebuah adegan yang dramatis di Pemberley, properti Darcy. Di sana Elizabeth menyaksikan sisi lain dari Darcy yang lebih hangat dan menghormati. Hubungan antara keduanya mulai berkembang. Meskipun masih ada hambatan-hambatan sosial dan kebangsawanan yang harus diatasi. Dan pada akhirnya, novel ini mencapai titik klimaksnya dengan pertunangan antara Elizabeth dan Darcy, serta antara Jane dan Bingley. Ini adalah puncak dari perjalanan emosional dan perkembangan karakter yang telah terjadi sepanjang cerita. Secara keseluruhan, novel Pride and Prejudice adalah karya yang memukau dan cerdas, menggambarkan kehidupan dan cinta di masyarakat Inggris pada abad ke-19. Jane Austen sebagai penulisnya dengan cemerlang menggambarkan karakter-karakter yang kompleks dan menangkap nuansa-nuansa sosial pada zamannya. Novel ini tetap menjadi salah satu karya paling dihargai dalam sastra Inggris dan terus memikat pembaca dari berbagai generasi. Demikian esensi buku berjudul Pride and Prejudice, karya Jane Austen. Dari RRI untuk Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. 15 detik berharga.
3: Hidup ini berharga. Pernah mikir kalau rasa kantukmu dan aroma kantukmu itu bahkan amat sangat bernilai.
4: Bosan, playlist laguku itu semua.
5: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Loh loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Pro 2 FM Jazz Music. Terbaik Pro 2.
3: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

Isi kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia. Bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: Apa buang ke sungai ya? Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
1: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
2: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.

0: tumben kafe udah mau tutup, kamu baru datang.
1: Iya, banyak lemburan di kantor. Udah gitu, isi kepalaku lagi penuh banget lagi.
0: Kenapa? Ibu kamu nanyain lagi soal kapan nikah?
1: Iya, males banget deh rasanya.
0: Jodoh itu, kita gak pernah tahu kan kapan datangnya. Dan kamu gak mungkin bisa maksain kalau emang belum datang. Emang gak ada yang deket sama kamu?
1: Ya ada sih, tapi...
0: Tapi apa?
1: Tapi susah banget cari cowok yang sesuai sama kriteria aku.
0: Emang kriteria kamu gimana?
1: Yang gajinya banyak, yang kulitnya putih, yang baik, sabar, terus gak jorok sih terutama.
0: Kriteria kamu kebanyakan deh.
1: Lah gimana sih? Katanya kan kita kalau nyari jodoh itu harus punya kriteria.
0: Nih ya, ibuku pernah bilang, kalau nanti kamu cari jodoh yang sederhana aja gak apa-apa. Yang penting orangnya baik, cara bertuturnya, mengerti soal tanggung jawab, dan menghargai kamu. Dan yang terakhir, punya hati yang paham satu hal, yaitu cukup dengan satu perempuan.
1: Iya juga ya, gak pernah terpikir sama aku deh tentang hal itu.

Taman Pro 2 di 88,5 FM, inilah Radio Republik Indonesia telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita untuk lembaran Rabu 17 Juni 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Kamis 17, maksud kami 18 Juni 2026. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Kamis 18 Juni 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program menarik lainnya yang akan temani kamu hingga merapat di jam 12 malam nanti. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Veranino yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM. Teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya makan produk tanpa label halal?
2: Saudaraku, makan produk tanpa label halal sejatinya mubah atau boleh, selama tidak ada indikasi mengandung bahan yang haram atau bersifat syubhat yang masih belum jelas hukumnya. Namun, kalau misalkan kita masih ragu bahannya ini apakah jelas atau tidak, prosesnya juga tidak diketahui, maka sikap yang paling baik adalah menjaga diri. Rasulullah bersabda, yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Barang siapa menjaga diri dari syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan juga di dalam istilah usul fikih, juga kita dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang masih bersifat mudarat. Kita lebih baik untuk mengambil yang ada maslahah atau kebermanfaatannya. Karena itu, jika ada pilihan yang jelas kehalalannya, maka itulah yang lebih

0: menenangkan hati, bukan karena takut berlebihan, tetapi karena iman yang mengajarkan kita untuk memiliki sikap hati-hati. Ingatlah saudaraku, makanan yang masuk ke tubuh akan mempengaruhi doa, ibadah kita, dan keberkahan di dalam hidup.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalan Islam apa yang paling baik?" Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas menjawab, "Memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali." Hadis riwayat Bukhari.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur, dipanggil Al-Amin.
0: Wah keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: 7 menit di pagi hari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan, nikmat yang tak ternilai harganya, sehingga kita dapat berjumpa di pagi yang penuh berkah ini dalam program 7 Menit RRI Pro 2 Samarinda. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Akhi Zulfian, untuk berbagi pesan yang begitu penting yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, namun seringkali kita remehkan, yaitu kebersihan. Kebersihan bukan hanya soal menjaga tubuh agar tetap segar atau terlihat rapi. Lebih dari itu, dalam pandangan Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Rasulullah SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyampaikan At-tahuru syatrul iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Makna hadis ini begitu mendalam. Ia menyiratkan bahwa iman tidak hanya dilihat dari seberapa banyak kita beribadah, tetapi juga dari bagaimana kita menjaga kebersihan dalam berbagai aspek kehidupan. Seorang muslim yang beriman tidak hanya wajib menjaga hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi juga menjaga kebersihan tubuh, pakaian, lingkungan, dan yang tak kalah penting, hati dan perilakunya. Kebersihan dengan segala aspek dan dimensi yang meliputinya adalah cerminan dari kedalaman iman. Hal pertama yang akan kita bahas adalah kebersihan diri dan pakaian. Dalam surah Al-Mudassir ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir," yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah. Quran surah Al-Mudassir ayat 4. Ayat ini sangat jelas untuk menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan pakaian. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita lalai terhadap hal-hal yang mungkin dianggap sepele seperti kebersihan pakaian. Padahal, pakaian yang bersih bukan hanya menunjukkan kerapian, tetapi juga mencerminkan penghormatan kita terhadap tubuh yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, baik melalui mandi yang teratur, berwudu sebelum sholat, memotong kuku, menyikat gigi, dan menjaga kesegaran tubuh. Berwudu sebagai contoh, bukan hanya ritual pembersihan fisik sebelum sholat, tetapi juga simbolik untuk membersihkan jiwa dari dosa-dosa kecil. Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya wudu dengan mengatakan bahwa wudu yang sempurna adalah kunci untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Melalui wudu, kita dibersihkan dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan sehari-hari, sehingga hati dan pikiran kita menjadi jernih ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Selain itu, memelihara kesucian pakaian juga penting, terutama saat kita hendak melaksanakan ibadah. Salat yang dilakukan dengan pakaian yang kotor atau najis tidak akan diterima. Oleh karena itu, menjaga kebersihan pakaian bukan sekedar soal penampilan, tetapi juga merupakan syarat sah ibadah yang kita lakukan. Kebersihan diri adalah awal, tetapi Islam tidak hanya berhenti di situ. Islam juga sangat menekankan kebersihan lingkungan sekitar kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik dan mencintai kebaikan. Allah itu bersih dan mencintai kebersihan." Hadis riwayat Tirmizi. Pesan dari hadis ini sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala mencintai kebersihan, dan sebagai hamba-Nya, kita pun harus mencintai dan menjaga kebersihan. Islam tidak hanya mengajarkan untuk menjaga kebersihan tubuh dan pakaian, tetapi juga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Tidak membuang sampah sembarangan, merawat tanaman, dan menjaga air agar tetap bersih adalah bagian dari bentuk tanggung jawab seorang muslim terhadap alam. Ketika kita berbicara tentang kebersihan lingkungan, maka kita berbicara tentang segala hal di sekitar kita. Rumah, tempat kita tinggal, jalan yang kita lalui, taman-taman kota, bahkan hutan dan sungai. Semua itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita rawat dan jaga kebersihannya. Sebagai khalifah di muka bumi, kita diberi tanggung jawab untuk menjaga alam semesta ini, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, tidak mencemari sungai, dan merawat tumbuhan dan hewan adalah bentuk ibadah. Ini semua adalah cara kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat alam yang diberikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Ayat ini adalah pengingat bagi kita semua untuk tidak melakukan kerusakan di bumi, baik melalui polusi udara, air, maupun tanah. Tindakan kecil seperti membuang sampah sembarangan bisa berdampak besar terhadap ekosistem. Maka, menjaga kebersihan lingkungan merupakan sebagian dari tanggung jawab moral dan spiritual kita sebagai muslim. Aspek ketiga yang tak kalah pentingnya adalah kebersihan hati dan perilaku. Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan, tidak hanya fokus pada kebersihan fisik, tetapi juga kebersihan batin. Menjaga kebersihan hati adalah bentuk tertinggi dari kebersihan, karena hati adalah pusat dari segala niat dan tindakan kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati yang bersih adalah hati yang terbebas dari sifat iri, dengki, dendam, dan permusuhan. Kebersihan hati ini akan tercermin dalam perilaku sehari-hari kita. Seorang muslim yang menjaga kebersihan hatinya akan selalu berusaha untuk berkata baik, berbuat baik, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Menghindari ghibah dan berusaha untuk selalu memberi maaf kepada orang lain adalah contoh bagaimana kita menjaga kebersihan hati. Karena pada hakikatnya, hati yang bersih akan membawa kedamaian dalam hidup. Dan dengan hati yang bersih, kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman Pro 2 yang saya cintai, kebersihan dalam Islam bukan hanya sekedar urusan penampilan atau fisik. Ia mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari kebersihan diri, pakaian, lingkungan, hingga kebersihan hati dan perilaku. Menjaga kebersihan adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan hidup bersih, kita tidak hanya akan mendapat kesehatan dan kenyamanan, tetapi juga akan mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin dicintai oleh Allah, mari kita biasakan hidup bersih. Mulailah dari diri sendiri, dari hal-hal kecil seperti menjaga kebersihan tubuh, rumah, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sekitar kita. Karena dengan kebersihan, hidup kita akan lebih baik, lebih sehat, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu menjaga kebersihan dalam setiap aspek kehidupan. Dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan ajarannya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pesan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan

Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

Radio Update tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah bersama Suara Siar Veranino. Informasi pertama, Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan pencabutan permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau UU Polri. Sidang pengucapan ketetapan perkara Nomor 63 / PUU / 26 Romawi / 2026 ini dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi MK Suhartoyo di Gedung MK. Permohonan ini sebelumnya diajukan Christian Adrianus Sihite, Syamsul Jahidin, dan Edi Rudianto. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 dari informasi olahraga, RD Kongo mencetak sejarah di Piala Dunia 2026 setelah Cristiano Ronaldo frustasi bersama dengan timnas Portugal pada Kamis 18 Juni. RD Kongo memberikan kejutan kepada Portugal dengan bermain imbang 1-1 dalam pertandingan Grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston. Portugal yang memainkan kekuatan terbaik tampil dominan sejak menit pertama. Hasilnya, Joao Neves membawa Portugal unggul 1-0 pada menit ke-6 berkat asisten Pedro Neto. Informasi terakhir, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 400 miliar rupiah untuk mempercepat penyediaan bibit bawang putih sebagai bagian dari program swasembada komoditas tersebut. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pembibitan bawang putih seluas 5.000 hektar pada tahun ini. Demikian untuk Pro 2 Update.

Teman Pro2 dibuka barengan sama single dari Cegil, Nabila Takiyah. Wih, emang kalau sudah ketemuan sama Cegil tuh emang beda cerita udah mah. Cegil mah apapun yang terjadi akan selalu dikejar untuk sang kekasih hati. Asik. Teman Pro2, aku bakal temenin kamu dengan informasi-informasi yang udah pasti update dan seru banget sampai dengan di jam 7 nanti. Dibuka dengan kabar dari film horor psikologis buatan Gen Z yang disutradarai oleh Cory Barker yang berusia 26 tahun dengan modal rendah. Judulnya The Obsession, berhasil mencetak keuangan luar biasa banget dengan pendapatan global mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Dari modal produksinya cuma sekitar 13 miliar rupiah sampai 15 miliar rupiah. Jadi film horror Backroom sendiri yang berasal dari creepypasta internet dan disutradarai oleh kreator YouTube berusia 20 tahun, Ken Person, berhasil meraih keuntungan sebesar 1,4 triliun rupiah. Pencapaian ini sekaligus jadi rekor baru ya untuk distributor independen A24. Wow, congratulations.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi,

0: apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya aku jomblo terus sampai sekarang.
1: Mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
2: Dan, jogging yuk.
1: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
2: Oh, ya udah.
1: Terus mau kemana?
2: Jalan-jalan sore dong, ikut enggak?
1: Enggak ah. Aku mau main game aja.
2: Oke deh.
3: Pantes aja.

Selamat pagi teman Pro 2. Kita ke kabar selanjutnya nih yang suka make up. Jadi dosen tata rias dan kecantikan dari Universitas Negeri Padang UNP berhasil nyiptain bulu mata palsu berbahan dasar serat pelepah pisang kepok. Jadi ini sendiri manfaatin limbah alami jadi produk yang bernilai ekonomi. Inovasi ini sendiri berangkat dari keresahannya terhadap limbah kosmetik yang kok makin banyak ya. Produk ini juga merupakan inovasi ramah lingkungan karena memang manfaatin limbah pertanian. Jadi kalau misalkan kebuang itu aman teman Pro 2.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera tang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

Kylian Mbappe jadi kembali mencatatkan namanya dalam sejarah setelah ngebantu Les Bleus mengalahkan Senegal 3-1 di pertandingan pembuka grup I Piala Dunia 2026. Jadi karena gol yang dicetaknya, Mbappe sekarang resmi melewati catatan 57 gol Olivier Giroud dan menjadi top scorer sepanjang masa timnas Prancis, dan kemenangan ini sekaligus membawa Prancis ke posisi teratas klasemen grup I.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?

Pemerintah memastikan kalau biodiesel B50 akan mulai diimplementasikan di 1 Juli 2026 dan sebelum diterapin secara resmi, Kementerian SDM akan menggelar rapat evaluasi final bersama dengan tim uji coba dalam sepekan ke depan. Dan menurut Menteri SDM, Bahlil Lahadalia, hasil uji coba sejauh ini nunjukin perkembangan positif dengan sekitar 80-90% parameter pengujian yang memberikan hasil baik. Jadi B50 ini campuran 50% biodiesel berbasis minyak sawit dan 50%-nya lagi solar, teman Pro2. Dan ini meningkat dari B40 yang saat ini digunakan. Bahlil juga menyebut kadar air di B50 nunjukin hasil yang lebih baik dibandingkan B40. Program ini sendiri diharapkan dapat meningkatkan penyerapan sawit domestik sekaligus ngurangin ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
4: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat.

kita ke kabar terakhir dari gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang Kota Palu, Sulawesi Tengah di 16 Juni 2026 dan ini sendiri memicu kepanikan warga, nyebabin kerusakan di sejumlah bangunan di beberapa wilayah. Warga di Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatangga, Kota Palu berhamburan keluar rumah, terus ngumpul di pinggir jalan berdasarkan analisis BMKG dari sejumlah laporan terkait fenomena pasang surut pasca gempa. Hanya perairan Pantoloan yang tercatat mengalami kenaikan muka air laut sebesar 7,5 cm. Sementara itu untuk wilayah pesisir lainnya seperti Parigi, Moutong, dan Poso itu nggak ngelaporin fenomena yang serupa. Stay safe untuk saudara-saudara kita yang ada di Palu. Semoga nggak terjadi apa-apa ya teman Pro 2. So, habis ini nanti di jam 7 masih ada Veranino dan aku nggak bakal sendirian. Kita akan ngomongin tentang judi. Tidak boleh kamu judi. Well, teman berdua, semangat pokoknya buat kamu. Hari ini hari Kamis ya kan, ketemu barengan sama teman-teman emang seru banget. Apalagi buat kamu yang temanannya tuh udah lama ya kan. Terus temanan udah lama, habis itu sering chattingan, selalu baik dan sayang, teman sejati gak sih namanya? Ingatkan.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Minal aizin wal faizin ya Sul, mohon maaf lahir dan batin kalau aku ada salah.
0: Iya, mohon maaf lahir dan batin juga ya. Aku pasti banyak salah juga sama kamu.
1: Ini aku punya hampers buat kamu. Diterima ya.
0: Iya, makasih ya.
1: Yaudah kalau gitu aku pulang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, ini balikinnya pakai apa lagi ya? Mana aku gak punya duit lagi. Aduh, gimana nih?
1: Berbagi itu hal yang baik, tapi kita gak wajib kok buat kasih balik.

Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Sudahkah apa, Jan?
1: Sudahkah anu kita menyiapkan hari?
0: Gitu. Wih, bener banget. Udah gak sih nyiapin hari kamu atau Pro 2 di hari Kamis ini? Karena hari Kamis ini biasanya biasa aja sih.
1: Sebenarnya tuh, tapi kayaknya nih cuacanya nih, dari seminggu ini kayak dunia ini sibuk banget loh enggak?
0: Iya benar, sibuk banget. Banyak berita-berita yang macam-macam beredar. Belum lagi cuaca di kota Samarinda yang memang aslinya tuh suka gak jelas. Ini tuh kalau sekali panas, panas banget. Hujan-hujan banget. Belum lagi kondisi ya keuangannya teman produknya naik turun. Kalau aku sih berdoa aja, semoga cepat mendapatkan penyelesaian ya.
1: Amin.
0: Melihat dolar juga, dolar hari ini berapa ya?
1: Aduh, Carlo sedih ngatin gak dolar?
0: Coba kita lihat dolar hari ini. Dolar, 17.800 naik lagi berarti hari ini. Kemarin sempat 17.700.
1: Wah, rasaku. Bentar, coba aku cek dulu ya dolar.
0: Ini kan aku udah searching.
1: Penasaran ke apa yang juga?
0: Enggak usah. Karena kalau udah ngomongin soal uang ya, teman Pro 2, apalagi kalau sudah kepepet. Waduh. Udah tuh, Jan.
1: Ih, benar banget, Kak. Jujur ya, Kak, kalau misalkan kita kepepet tuh kita tuh enggak kayak hidup tuh terasa tuh kita hancur banget, Kak.
0: Iya, karena kalau misalkan udah butuh nih, misalkan kamu punya utang. Contoh, misalkan punya utang teman Pro 2, terus enggak tahu nih mau bayarnya gimana. Kepepet mau enggak mau ngelakuin hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan.
1: Bener banget kayak gitu. Terus juga, Kak, kayak ibaratnya memang sih kalau misalkan kita kepepet banget dikejar kayak tagihan kayak dealer apa tuh apa, penagih utang. Cuman mungkin ya ini efeknya dari kita banyak berhutang. Itu kita bisa kayak stres nggak sih, Kak? Jujur.
0: Stres lah, namanya banyak utang nggak bisa bayar jadinya stres. Makanya maksudnya kalau ketika kamu berani berutang itu teman Pro 2, lihat dulu kondisi kayak gitu. Kenapa Jan pusing?
1: Iya, bener banget, Kak.
0: Pasti si Ijan lagi pusing nomor 2 mau bayar utang tapi enggak ada duitnya.
1: Enggak, aku kan orangnya tipenya tuh selalu Kak, enggak ngutang. Aku
0: gitu.
1: Enggak mau nunggak-nunggak, Kak.
0: Bohong. Kemarin katanya Kanom kamu ngutang sama dia 5 juta.
1: Lah. Sejak kapan,
0: Kak? Tapi katanya Kanom kualifikasi ternyata mimpi.
1: Oh.
0: Iya.
1: Ya, jujur ya kaget banget ya tiba-tiba langsung ditanyain 5 juta banget.
0: Iya, 5 juta banget. Ya Allah, katanya si Ijan. Tapi kalau ngomongin soal tadi ya, namanya orang sudah kepepet banget, otomatis otak ini tuh kayak ngalamin yang kayak aduh, gimana nih ya? Ngalamin tekanan. Aduh, gimana ya cara nyelesain masalah ini? Terus akhirnya teman Pro 2 namanya logika tuh dimatiin dah. Udah enggak mikir logika, tapi gimana caranya supaya bisa enggak ngedapetin duit? Entah melakukan cara-cara gimana atau ada yang sampai ya udah deh, aku hopeless, aku menyerahkan hidupku aja sudah.
1: Iya.
0: Ada yang kayak gitu. Karena BTW kemarin ini sering banget, Kak, udah kemarin tuh kebakaran berapa kali terjadi ya, Zan?
1: Oh iya.
0: Kemarin itu aku tuh kan sempat dudukan di dekat jembatan Mahkota 2 tuh yang di Sambutan kan?
1: Iya, itu.
0: Nah, itu ada mobil polisi lewat, ternyata ada orang yang hampir menghilangkan nyawanya. Wow. Kemarin beberapa kali juga ada yang gitu, ada orang yang gara-gara kelilit utang, terus juga ada orang yang karena berantem. Teman Pro 2 memang sih tadi ya, karena stres kita bisa jadi matiin fungsi logika kita, tapi jangan sampai melakukan hal-hal yang berbahaya kayak gitu.
1: Benar banget. Terus juga yang rugi itu bukan diri kita sendiri ya, teman Pro 2, tapi orang-orang sekitar kita. Nanti mereka ditagih utang.
0: Bener.
1: Keluarga kita. Terus juga teman-teman kita pasti dihubungin teman Pro 2.
0: Iya, benar, itu buat yang suka ngutang-ngutang apalagi ya. Makanya kalau misalkan menurut aku ya, Jan, kalau kamu mau ngutang itu terserah, itu urusan kamu. Tapi coba dilihat-lihat lagi keuangannya kira-kira mampu enggak. Entar malah besar pasak daripada tiang. Ya enggak sih?
1: Oh iya, benar lagi.
0: Penghasilan 1 juta, utangnya 10 juta. Gimana cara bayarnya, Jan?
1: Benar. Terus apalagi ada bunga biasanya tuh, Kak?
0: Iya, pasti namanya orang ngutangin itu kan mereka ngebuat itu sebagai jasa juga kan, Jan?
1: Iya.
0: Otomatis harus ada bunganya.

0: Dari situ teman Pro 2. Nah, hari ini pagi ini di Spada barengan Feranino
1: dan juga Izan.
0: Kita bakal ngebahas tentang jalan pintas yang berujung.
1: Bentar, berujung.
0: Bentar.
1: Jalan buntu.
0: Jalan buntu.
1: Anu ya, teman Pro 2, sorry baru baca anu.
0: Parah banget ya teman Pro 2.
1: Anu kah? Lupa judulnya tiba-tiba.
0: Lupa judulnya tiba-tiba teman Pro 2 ya, dan ternyata tunggu ya gabungan kamu ya teman Pro 2.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
2: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: Adola, teman Produa. Tadi ada Blue dengan singlenya One Last Time.
1: Yeah.
0: Eh, ngomong-ngomongin judi, yang selalu kita kasih tahu adalah 99% rata-rata sih pasti kalah, karena memang judi online itu adalah mesin matematis.
1: Oh, benar banget, Kak. Mungkin ya, Kak, yang mereka menang-menang biasa tuh ya, Kak. Aku dengar-dengar nih, bukan mengalami.
0: Iya.
1: Semoga enggak ya. Jadi mereka tuh
0: artinya
1: kayak
0: mau coba-coba ya. Mau coba-coba ngasih tahu orang,
1: iya,
0: jangan mencoba judi gitu.
1: Iya, itu maksudnya gitu,
0: Kak. Ijin lu takut aja kayak berasa tersangka dah.
1: Jujur, Kak, agak kaget ya tiba-tiba
0: iya,
1: langsung anu. Mungkin ya, Kak, mereka tuh dikasih menang duluan, Kak.
0: Benar, tapi yeah, dikasih menang duluan itu adalah salah satu cara untuk narik mereka supaya mereka tuh tambah ikutan. Ayo join
1: bener
0: gitu.
1: Banget. Terus ibaratnya kayak kalau mereka sudah sekali menang tuh lo, nanti ada kayak tawaran, "Wah, ini naikkan lagi hadiahnya," gitu.
0: Benar. Tapi emang iya sih, Jan, karena memang ini judi online itu tuh mesin matematis yang dirancangnya emang untuk selalu nguntungin bandarnya atau host age. Ini dikutip dari kompas.com ya. Secara jangka panjang, persentase pengembalian kepada pemain itu di bawah 100%, dan sistem ini bekerja melalui 3 pola. Ada pola-polanya sendiri.
1: Oh,
0: jadi memang alih-alih ngandalin keberuntungan murni, sistem judi online itu pakai perangkat lunak yang namanya random number generator.
1: Oke.
0: Okay. Yang dioperasiin dari jarak jauh. Nah, ini berdasarkan pengungkapan oleh Bareskrim Polri, operator itu bisa ngatur rasio kemenangan dan kekalahan seringkali dengan perbandingan berapa? 1:10. Artinya algoritmanya udah diprogram supaya pemain lebih sering kalah demi menguras saldo mereka.
1: Wah,
0: gitu.
1: Jadi aku nih ya, Kak, dulu waktu kecil nih mikir ya, orang-orang kayak judol judi online tuh kayak kok mereka bisa kayak ngasih-ngasih terus. Kan biasanya kalau ngasih-ngasih tuh berkurang terus ya,
0: yeah,
1: uang kita. Ternyata tuh mereka ada triknya sampai bisa bandarnya tuh untung banget gitu,
0: Kak. Bener, emang ada trik. Kan namanya orang gini loh, Zan, simpelnya kayak buat aplikasi, dia ngejual sesuatu. Ini termasuk apa ya namanya kalau judi online? Cuma dia menjual sesuatu itu ya untuk supaya menguntungkan buat mereka gitu, Jan.
1: Bener, oh gitu, Kak. Terus juga ini ya, Kak, aku baru baca nih, Kak.
0: Kenapa? Ada apa, Kak Ijan? Tapi teman Pro 2 ya, kalau ngomongin soal ini jebakan dari psikologi, sistem ini tuh menciptakan ilusi kalau pemainnya hampir menang. Jadi kekalahannya sendiri tuh kayak dirayakan dengan efek visual, suara megah. Nah, itu sendiri yang bisa manipulasi otak kita. Jadi kan kalau misalkan ngomong judi online ada musik-musiknya kan, Jan?
1: Oh iya, terus juga ada tampilan-tampilan yang kayak mungkin ya kita kayak tertarik tampilin kayak cewek cakep.
0: Iya, benar.
1: Atau juga, Kak,
0: karena kalau misalkan ditampilin Ijan udah jadi ngeklik orangnya, teman berdua.
1: Justru, Kak, kalau lihat ada muka aku tuh mereka tuh kayaknya, ini keren banget ini, masih
0: terus
1: diklik.
0: Oh, berarti aku gak mau deket-deket kamu, Jan.
1: Duh,
0: katamu tadi wajahmu bikin orang ngeklik, nanti tergoda
1: ngekliknya. Maksudnya itu adalah video kontenku.
0: Oh, enggak, video. Harusnya ada tulisannya, Jan, kalau kamu.
1: Apa itu, Kak?
0: Ditulisnya gini, tobat. Nah.
1: Oh iya, betul banget, Kak.
0: Berarti ada iklan judi, kamu harus buat iklan tobat juga, Jan.
1: Oh,
0: katanya kamu anak bangsa, mencerdaskan bangsa.
1: Nanti aku setelkan opik, Kak, nanti sekali itu tampilannya.
0: Oh iya.
1: Katanya lagu tobat-tobat gitu.
0: Apa? Ayo nyanyiin lagunya.
1: Aduh, aku lupa.
0: Parah banget sama Bro 2. Jadi memang ketika pemain itu menang dalam jumlah kecil, mereka tuh bakal kedorong untuk terus, aku main lagi nih. Karena memang percaya, next aku bisa menang dengan kemenangan besar nih. Terus selanjutnya lagi, segera terjadi yang namanya hot hand fallacy, yang pada akhirnya justru berujung pada kekalahan total gitu. Tapi memang ada trik-triknya tersendiri, memang begitu.
1: Oh gitu ya, Kak.
0: Karena kalau ngomongin judi online itu udah bikin kantongnya kosong, temennya kamu juga jadi menjauh, hidup kamu jadi tambah kacau, ya kan? Karena
1: yeah,
0: bukan sebenarnya kalau ngomongin judi ya, teman Pro 2, itu bukan cara supaya kamu bisa ini sih,
1: bisa apa namanya, menyelesaikan masalah.
0: Benar,
1: gitu.
0: Yang ada adalah nambah-nambah masalah. Makanya jangan, kan aku udah bilang dari kamu dari kemarin sama kamu.
1: Yang itu ya, Kak.
0: Yang mana?
1: Yang apa ya, nanti semangat terus, jangan dekat-dekat judi online.
0: Iya, gitu. Benar.
1: Maksudnya gitu ya, Kak.
0: Iya.
1: Ya.
0: Kok tiba-tiba ke arah positif sih, Jan? Kan aku mau bully kamu, Jan.
1: Duh, kan kita tuh harus positif banget enggak, Kak? Buat kita teman-teman Pro 2, kita menyambut hari dengan positif.
0: Wih, bareng sama gue yang semangat dari

dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

0: 102.
1: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: percaya nggak teman perdua yang namanya judi itu bakal bikin rugi? Ya iyalah.
1: Indosat, kok orang-orangnya sih kalau ditanya gitu pasti bakal nggak percaya sih kak.
0: Tapi nggak tahu tuh nyoba judi atau enggak, tapi sebisa mungkin jangan ya teman perdua ya. Jangan ya dek ya.
1: Jangan ya dek ya. Mm-mm. Oh iya kak, ini ngomong-ngomong soal judi judi online, ini aku teringat ya. Ada teman kita anak kakak, tapi dia syukurnya ya dia enggak lebih lanjut jauh, cuman aku enggak sebut namanya.
0: Oh, aku tahu.
1: Ya, kemarin itu kan. Jadi dia tuh ada kan biasanya di X yang dia cerita X atau Twitter itu. Nah, itu ada orang kayak promosi-promosi gitu, Kak. Nah, pertama dia tuh kayak ditawarin buat nyoba-nyoba. Pertama tuh nominalnya kalau enggak salah 15.000 ke 50.000 dia cerita tuh. Waktu itu aku dengar kan jadi PA tuh kak. Nah terus dia lama dia menang. Nah cuman dia syukurnya dia tuh gak mau lebih lanjut lagi. Dan dia alhamdulillah gak terkena sampai imbasnya no. Syukurnya
0: gitu, syukurnya kan. Dia lebih ke sadar diri ya.
1: Bener.
0: Karena memang teman produk gak ada untungnya sama sekali judi itu.
1: Bener
0: ya kan? Nah itu tuh kan tadi dari teman kita ya. Terus juga ada nih mantan pemain judi namanya Erwin Erlani.
1: Oh iya.
0: Dia ngebagiin kisahnya jadi pemain judi daring atau judi online. Dan kamu tahu berapa lama Izan?
1: Berapa kak?
0: Berapa lama Izan sudah main judinya? Sudah 8 tahun.
1: Oh 8 tahun? Lama banget kak.
0: Iya lama banget. Dan itu ngebuat dia ngalamin kerugian finansialnya sampai ratusan juta rupiah.
1: Ngeri banget.
0: Sebelum akhirnya dia berhasil untuk berhenti. Jadi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Erwin tuh juga cerita kalau dia ini baru-baru bener lepas dari kebiasaan judol itu sekitar 1,5 tahun terakhir.
1: Oh gitu.
0: Jadi bener-bener baru. Nah ini artikelnya tahun 2026. Berarti dia baru bener-bener berhenti itu 2024.
1: Wow jujur ya itu perjuangannya sangat mantap sekali. Bener, kak.
0: 2025-2024 lah ya. Dan perjalanan menuju titik ini itu gak mudah karena dia udah terlibat dalam perjudian itu dari kapan kamu tahu? Dari duduk di bangku sekolah menengah atas dari SMA tahun 2017 dia udah main judi.
1: Wow, itu benar-benar lama banget ya teman pro 2 enggak expect, apalagi di masa-masa lagi sekolah terus nyobain judol. Kalau enggak salah sih kak aku ada dengar-dengar tipis sama baca-baca itu. Kalau dia tuh sebenarnya dia disarankan dengan temannya, iya nggak sih kak? Kayak.
0: Tapi emang iya bener. Jadi bukan nyarankan. Gara-gara temannya itu minjem uang deposit. Nah terus ditanya deposit apa nih? Dijelasin lah. Terus malah dia yang tertarik dan nawarin diri kayak, udah kita berdua aja gin, kayak gitu loh.
1: Oh, ngeri banget.
0: Kita emang gak pernah tahu Zan kapan kita tuh bisa tertarik untuk ikutan yang hal-hal yang seperti ini ya. Bisa tadi coba kamu lihat deh, bayangin aja. Temennya tuh gak dinawarin ke dia, tapi dia malah menawarkan dirinya.
1: Oh, itu benar-benar aku gak expect banget dengar gitu.
0: Iya, ibaratnya kayak aku minjem duit untuk ini, aku ikut deh. Kamu tahu gak deposit pertama dia 200.000, sampai berapa? Dia itu pernah katanya kemenangan pertamanya dia tuh sampai 5 juta.
1: Oke.
0: Terus kemenangan awal ini justru jadi pintu masuk dong. Bayangin deh kamu cuma masukin duit 200.000, terus kamu dapat 5 juta, Jan. Lumayan kan?
1: Oh, bener, apalagi masa-masa jam sekolah ya Kak, megang duit yang
0: iya.
1: Itu pasti wah, tertarik ini.
0: Tahun 2017 lagi, Jan.
1: Di
0: mana harga BBM belum 17.000.
1: Waduh, agak sedih denger ya teman-teman.
0: Iya, terus kayak uang hasil kemenangannya ini dipakai sama dia untuk deposit berikutnya sampai akhirnya habis terus rugi. Setelah itu dia mulai cari cara nih, gimana ya ngedapetin uang? Termasuk apa? Dia bohong sama orang tuanya, alasan kebutuhan sekolah, terus minjem uang sama temennya. Dan selama kuliah, walaupun dia dapat beasiswa, dia tetap minta uang dalam jumlah besar sama orang tuanya. Alasannya untuk apa? Untuk keperluan kuliah, padahal untuk judi online.
1: Wow, itu jujur ya agak di satu sisi itu kayak aku nggak, kasian banget sama keluarganya kak.
0: Bener, bahkan kamu tau nggak dia sampai ngejual barang pribadinya kayak HP, motor untuk nutupin apa kebutuhan judinya. Dan dia sempat kuliahnya tertunda. Ayo, kebayang nggak sih kamu nggak jadi wisuda cuman gara-gara judi online?
1: Bener banget.
0: Dan keluarganya nih nggak tahu kebiasaan dia main judi karena dia memang nutupin, banyak ngasih alasan. Dan bahkan ya ketika dia udah masuk kerja, Jan, di sektor pertambangan, Erwin ini justru makin parah. Dia tuh sering banget pakai gajinya untuk berjudi. 2 tahun dia main judi, dia keruginya udah berapa? 800 juta. Dan dia sempat punya utang lebih dari 80 juta.
1: wow itu benar-benar nominalnya gede banget.
0: Iya, dan dia tuh selalu kayak, yaudah deh aku berhenti judi aja gitu. Ternyata gak bisa, susah banget kecanduannya. Dorongan untuk ngedapetin kembali kerugian itu jadi kayak ada terus, dan akhirnya dia mutusin untuk berhenti main judi karena dipaksa sama keadaan. Karena udah buntu Jan, gimana ya cari pinjaman uangnya. Akhirnya dia mutusin untuk, yaudah deh aku relain aja semua uangnya hilang, dan mutusin untuk berhenti main judi daring. Setelah berhenti, dia butuh waktu sekitar 6 bulan untuk melunasin utang-utangnya. Wow. Tuh, serem kan?
1: Ih, bener-bener ya teman Prodo. Tapi yang aku salutkan sama dia itu kak, ada kesadaran dia buat mulai berubah. Dan itu memang gak gampang banget ya. Kita dengar aja ya, itu rasanya kayak susah banget. Apalagi yang dia ngalamin lama banget ya itu ya kak. Terus juga dia buat dia menutupin
0: utang-utangnya.
1: Terus itu benar-benar wow banget ya teman Prodo.
0: Iya, itu bukan hal yang mudah.
1: Benar banget.
2: Mitos atau fakta? Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat. Mitos atau fakta?

0: Ngomongin tentang kejadian judi online itu memang memicu efek domino sebenarnya, Zan. Yang rusak apa? Kesehatan mental, kestabilan hidup, dan ini tuh semua saling terikat dan menciptakan beban psikologis yang berat banget. Karena dampak-dampaknya kayak stres psikologis sama fisik. Karena kalau ngomongin soal stres kan gak cuma dari sisi psikologis saya, tapi dari fisik kan juga ya.
1: Iya benar kak, jujur ya kak, aku kan ada belajar kayak di kelas itu kak, kata dosenku tuh kalau misalkan kita mental kita sakit, fisik kita juga ikut sakit gitu kak.
0: Bener, kayak misalkan contoh stresnya, gara-gara stres jadi gangguan fisiknya apa? Insomnia, sakit kepala,
1: bener lagi.
0: Terus penurunan berat badan. Insomnia, tadi temanku ada yang bilang sakit kepala terus gak tidur, tidur cuma sejam dua jam.
1: Oh, itu siapa,
0: apakah
1: kak?
0: Dia jangan-jangan inisialnya Ijan.
1: Itu orangnya itu kayaknya orangnya enggak kak, dia biasa, itu dia mau nonton bola tadi.
0: Oh malam. Nonton bola tadi malam, ya. Oke, berarti bukan gara-gara ini ya.
1: Bukan dong kak.
0: Jadi orang yang gangguan kesehatannya kena itu sampai ke masalah jantung, tekanan darahnya meningkat. Dan gitu. Tadi ya beban pikiran untuk mikirin cara ngembalin uang atau nyembunyiin kebiasaan ini sering berujung pada kecemasan berlebih atau yang namanya anxiety dan depresi.
1: Oh bener kak. Terus juga kak, dia hubungan relationship sama orang-orang, dia ibaratnya jadi kayak karena sering banget dia ngutang-ngutang, jadi dia hubungan sama keluarganya, sama temannya itu semakin memburuk.
0: Iya gitu. Jadi kayak apa ya, takut, gak berani buat ngobrol gitu. Karena apa, rasa takut tadi kayak terbayang-bayang, waduh aku punya utang lagi si A, si B, si C, dan aku gak bisa ngebayarnya. Bener. Jadinya kan ketakutan terus ya teman pro 2. Ujung-ujungnya nanti apa? Pinjol.
1: Wow, itu jangan sampai teman pro 2 ya.
0: Karena utangnya udah numpuk, jatuh tempo, gimana cara nutupinnya? Akhirnya gali lubang, tutup lubang.
1: Itu ngeri banget ya teman-teman.
0: Aduh itu serem banget, jangan sampai teman pro 2 ya. Kita tunggu gabungan kamu nanti di jam 8 sampai dengan jam berapa Jan?
1: Jam 10.
0: Yeay, masih di Spada. Selamat pagi
1: teman pro 2.

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.